0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena...
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Kaki kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak, begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan, begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste, ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan, contohnya seperti Deolimas.
13: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
16: Laporan khusus.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by.
17: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: By communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
17: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dolar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Ariel Limana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Ariel Limana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Ariel Limana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat pagi Banjarmasin, selamat pagi Banua. Kami terus membersamai Anda di pagi hari ini. Pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca kami juga hadirkan dan Anda bisa baca nantinya di rri.co.id ya. Silakan. BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinor memperkirakan cuaca di Kalsel didominasi kondisi cerah berawan. Hari ini pendengar Sabtu 18 Juli 2026. Dan pendengar RRI, informasi ini disampaikan Prakirawan BMKG Samsudinor Aditya Prakoso melalui siaran info Prakiran Cuaca RRI Pro 1 Banjarmasin. Kondisi cuaca di sekitar Bandara Samsudinor juga terpantau cerah. Arah angin diperkirakan bertiup dari timur laut hingga selatan. Kecepatan angin diperkirakan berkisar 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 34 derajat Celcius. Adapun untuk kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 48 hingga 99%. Dan kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. Wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Baritokuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong diperkirakan cerah berawan. Dan Kabupaten Kota Baru, Tanah Laut diperkirakan mengalami cuaca berawan sepanjang hari. Adapun untuk wilayah perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu, tinggi gelombang diperkirakan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara perairan Tanah Laut dan Kota Baru berpotensi memiliki gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. BMKG menghimbau nelayan, operator kapal tongkang dan kapal feri meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Gelombang di perairan Tanah Laut dan Tanah Bu dan Kota Baru berpotensi mencapai 2,5 meter. Informasi perkiraan cuaca terbaru dapat diakses melalui situs resmi BMKG di cuaca.bmkg.co.id. Masyarakat juga dapat mengikuti akun Instagram @cuacakalsel untuk perolehan pembaruan informasi cuaca.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Nuka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri, dan mulai hari ini.

Baik, pendengar, kembali satu informasi untuk warga Banua ya, yang tentunya pagi hari ini selalu bersama di RRI Banjarmasin Pro 1. Informasi mengenai rekayasa jalan, pendengar, terutama warga Sungai Tabuk, Sungai Bilu, yang tentunya pagi hari ini mungkin terjebak macet, apalagi kalau pas jam-jam ngantar anak sekolah ya, jam-jam mau kerja. Dishub Kalsel siapkan rekayasa lalu lintas jalan amblas Sungai Lulut. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat melakukan koordinasi lintas instansi menyusul terjadinya amblas pada ruas jalan Sungai Lulut yang menghubungkan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernandi mengatakan pihaknya mulai menerima informasi adanya keretakan jalan pada 14 Juli. Keesokan harinya pada 15 Juli dini hari, kondisi jalan mengalami amblas hingga memerlukan penanganan segera. Dan ini ternyata pendengar udah ada info ya, keretakan jalan itu tanggal 14. Kemudian tanggal 15 Juli dini hari, kondisi jalan mengalami amblas hingga memerlukan penanganan. Nah pendengar, menurut Fitri, begitu mendapat informasi jalan amblas, pagi harinya langsung berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas Provinsi Kalsel. Selanjutnya juga berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas Banjarmasin dan berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, melakukan dan menentukan langkah penanganan. Berdasarkan hasil koordinasi, penanganan konstruksi jalan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 minggu. Jadi selama proses tersebut dilakukan penutupan ruas jalan agar pekerjaan dapat berjalan optimal sekaligus menjamin keselamatan pengguna jalan. Dan pendengar, untuk mengurangi dampak terjadi amblas ini terhadap mobilitas masyarakat, di Dishub Kalsel bersama Forum Lalu Lintas Provinsi dan Forum Lalu Lintas Kota Banjarmasin melakukan survei lapangan. Hal ini untuk menyusun rekayasa lalu lintas dan menentukan jalur alternatif. Dan pendengar, menurut Fitri, sejumlah skenario rekayasa lalu lintas juga disiapkan dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan melalui penempatan rambu-rambu lalu lintas dan personil untuk mengatur arus kendaraan. Jadi rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional. Jadi akan menempatkan rambu-rambu dan personil di sejumlah titik agar penumpukan kendaraan dapat diminimalkan. Dan memang akan ada dampak ya terhadap kelancaran lalu lintas, tapi tetap diupayakan agar tidak terjadi kemacetan yang signifikan. Silakan pendengar, Anda bisa baca informasi selengkapnya di rri.co.id.

0811-4110. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Short Yen menjelaskan, menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Mesin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat pagi pendengar. Di Beranda Asta Cita kami akan hadirkan informasi peran dan fungsi keluarga. Pendengar, keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan manusia. Menghabiskan waktu bersama keluarga tentu terasa menggembirakan. Keluarga juga dapat menjadi tumbuh pribadi, menjadi tempat tumbuh pribadi manusia dengan cinta dan kasih sayang. Di dalam sebuah keluarga tentu ada istilah silsilah keluarga, pendengar. Di mana silsilah ini menggambarkan bagan keturunan. Biasanya dimulai dari kakek, nenek kita, ayah, bunda, serta saudara kandung. Kemudian ada anak-anaknya. Dan masing-masing anggota keluarga tentu memiliki cerita dan pengalaman di setiap generasinya. Di mana peristiwa atau pengalaman ini biasa menjadi pegangan atau pembelajaran bagi anggota lainnya. Adapun peristiwa keluarga yang terjadi di masa lalu ini juga dapat diamati pada masa sekarang dengan melihat jejak-jejaknya seperti kebiasaan, norma, dan benda-benda peninggalan yang dapat menjadi pedoman untuk hidup kita saat ini. Adapun untuk pengetahuan tentang silsilah keluarga juga menggambarkan keterkaitan antara manusia, waktu, dan ruang sebagai unsur-unsur sejarah. Dan bagaimana peran keluarga membina dan membimbing anggota-anggotanya? Kami akan terus bersama Anda di Beranda Asta Cita.
1: Di era digital, informasi datang tanpa henti. Tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan. Judulnya sensasional. Isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak. Periksa sumbernya. Pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 08.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Pendengar, kembali ke peran keluarga. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun budaya yang ada. Jika semua anggota dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan tempat tinggalnya, maka kehidupan masyarakat akan tercipta dengan tenang, aman, dan tentram. Dan secara sadar atau tidak, setiap keluarga memiliki peran yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.

0: Terima kasih selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, di kesempatan pagi ini kita teruskan ya, di Beranda Asta Cita, yang tentu saja pagi ini pendengar RRI mengangkat tema yang spesial sekali untuk kita semua, masalah peran dari sebuah keluarga. Adapun pendengar, untuk peran keluarga, fungsinya itu beberapa fungsi keluarga bagi anggotanya. Itu pertama sebagai proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, perlindungan fisik dan kejiwaan. Bila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis. Kemudian fungsi ekonomi. Sebuah keluarga, keberadaan ayah pastinya berperan sekali sebagai kepala keluarga, sebagai tulang punggung juga. Ayah memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya. Namun pada saat pada masyarakat modern saat ini, pendengar, kerjasama antara ayah dan ibu dalam mengelola pendapatan ini menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan juga efisien. Lalu ada lagi fungsi keluarga itu sebagai fungsi reproduksi, juga ada fungsi pemberian status. Kami akan terus membersamai Anda.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Satu Nurul Padilla, putri kandung Bapak, dengan persyaratan tersebut dibayar tunai.
2: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 08

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita bicara tentang keluarga, pastinya masing-masing anggota keluarga tentu memiliki cerita dan pengalaman di setiap generasinya ya, di mana peristiwa atau pengalaman tersebut biasanya menjadi pegangan atau pembelajaran bagi anggota yang lain. Peristiwa keluarga juga terjadi di masa lalu, ini dapat diamati pada masa sekarang dengan melihat jejak-jejaknya, kebiasaannya, dan lain-lainnya. Dan pendengar, fungsi keluarga itu juga banyak sekali, dan ini bisa kita laksanakan agar tercipta keluarga yang harmonis, ketahanan keluarga tetap bisa kita jalankan. Selain fungsi-fungsi ekonomi, kemudian juga perlindungan, fungsi keluarga itu adalah sebagai fungsi reproduksi. Jadi dalam keluarga, anak-anak adalah wujud cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga punya fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan, juga fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di masyarakat. Ini semua adalah sebagai suami atau istri. Jadi otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang dewasa, mampu bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan anak-anak, juga masyarakat. Nah, selain itu, fungsi pengawasan sosial. Artinya, setiap anggota keluarga harus saling mengawasi, mengontrol untuk menjaga nama baik keluarganya. Juga fungsi afeksi. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama orang lain, terutama mengenai norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Anak diajak memahami lingkungan lebih luas sehingga nanti benar-benar siap hidup dalam masyarakat. Baik, demikian pendengar Beranda Asta Cita kali ini mengangkat tentang peran dan fungsi keluarga. Saya Niar, selamat pagi, selamat berakhir pekan.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: setiap sudut negeri ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pro 1

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Banjarmasin siang kali ini ya, menemani Anda bersama Mada dari jam 10 sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kayak apa kabar buhan pian berataan, mudah-mudahan sehatan haja. Ya kalaulah di hari ini sudah masuk hari Sabtu aja pendengar ya, tanggal 18 Juli 2026. Banjarmasin cuacanya panas banget di luar. Boleh banget bergabung sama kita, kabarin cuaca di Wadah Buhan Pian atau juga hendak bahabar info-info yang lagi rami di sekitaran Wadah Buhan Pian juga boleh banget ya. Hari ini Mada kada sorangan, hari ini ulun ada bekawan. Ada Mei. Selamat siang Mei.
1: Selamat siang Kemada.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sangat-sangat baik.
0: Sehat kita ya. Gimana tadi perjalanan, aman lancar?
1: Aman lancar, walau sedikit macet tapi enggak juga deh.
0: Enggak juga deh, gimana enggak, sih?
1: Enggak juga deh, maksudnya kayak ini ya,
0: ramai lancar ya.
1: Ramai lancar gitu.
0: Iya sih, aku juga tadi kayak gitu. Tapi hari ini hari Sabtu weekend ya, Mei ya. Pasti juga mungkin banyak pendengar yang berkegiatan keluar rumah gitu ya.
1: Betul, ada yang lagi libur mungkin ya. Jadi keluar-keluar rumah gitu.
0: Sama keluarga atau juga sama yang beb mungkin gitu ya.
1: Iya, sama temennya, sama sahabatnya, sama HTS.
0: Mei enggak kemana-mana gitu.
1: Enggak sih.
0: Iya, hari ini Mei kita coba juga gabung sama para pendengar gitu ya, yang mau gabung kabar-kabaran sama kita juga boleh banget 0511 3251562, dan juga nomor WhatsApp Pro 1 udah hafal belum Mei? Belum ya. 0811 5111410 di hotline Halo RRI juga boleh. 0811 40.976. Kita coba angkat dulu, mau yang mana Mei? WhatsApp atau WhatsApp enggak ada sih kayaknya.
1: Tadi ada yang dari awal tadi itu loh bunyi.
0: Dari awal bunyi di 562 nih
1: dulu
0: ya.
1: Nah, itu deh.
0: Coba siapa Mei?
1: Halo.
0: Terputus nampaknya ya.
1: Iya.
0: Kalau gitu boleh banget dicoba lagi aja gitu ya, di tiga line telepon kita harus sudah buka ya. Nah, di 562 kembali berdering. Assalamualaikum.
1: Nah, ini bisa kayaknya. Assalamualaikum. Halo.
0: Selamat siang. Kada ada suaranya masih Mei lah.
1: Heeh.
0: Ih, munnya kada ada suaranya kita putus kah? Kayak apa nih? Oke. Dicoba lagi aja pendengar, nomor teleponnya gak ada suaranya tadi ya. Tapi kalau weekend biasanya kalau Mei ngapain Mei?
1: Weekend
0: sebagai seorang, apa bilangnya ya, mahasiswa ya? Akhir juga gitu ya.
1: Hampir selesai juga. Kalaunya aku sendiri, kalaunya ulun sendiri itu biasanya ada kegiatan sih, kadang kegiatan, ada beberapa kegiatan, organisasi, mungkin karena masih aktif gitu.
0: Tapi hari ini aman ya?
1: Aman.
0: Oke, kita kembali dering nih, Assalamualaikum.
1: Nah, langsung terputus lagi.
0: Gak tahu ya, kenapa hari ini teleponnya putus-putus banget di 976. Assalamualaikum, selamat siang. Halo.
1: Oh.
0: Nah, Assalamualaikum. Nah, iya pang lah.
1: Kan ada suaranya.
0: Ini lo gak tahu nah teleponnya bermasalah atau... telepon Buhan Pian lah. Assalamualaikum.
1: Nah,
0: aku angkat tangan gini. Aku gak tahu telepon hari ini kenapa.
1: Di WA apa gak ada kak?
0: Di WA juga gak ada nih Mei ya. Di WA juga boleh banget padahal buat gabung ya. Tapi cuaca-cuaca seperti ini tuh ya, jam-jamnya kayak gini, habis makan pagi, udah makan pagi ya Mei?
1: Sudah.
0: Udah harus sarapan ya. Kamu berarti tipikal yang bisa makan pagi berarti ya?
1: Tergantung.
0: Oh tergantung. Tergantung apa tuh?
1: Tergantung misalkan lagi ada acara besar, itu gak bisa makan pagi. Kalau nya lagi santai-santai kayak gini bisa.
0: Oh berarti ini acara santai hari ini ya?
1: Acara santai hari ini.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah ada suaranya.
0: Alhamdulillah. Mbak Putri.
2: Gih, apa kabar Mbak Mada sama Mbak Mai?
0: Sehat, alhamdulillah. Pian bang ya, apa juga kabar nah?
2: Iya, kabar baik, Jona, sehat.
0: Karanginten, Bang?
2: Iya, Karanginten lagi panas-panasnya, nak.
0: Panas-panasnya,
1: Ayla. Panas menggantang, lagi musim kemarau, Bang.
0: Iya, bujur. Apa, Jona sudah digawi hari ini, Put? Hari Sabtu, liburan. Ada tangkah sudah kemanakan, juga?
2: Ini datang tadi sudah.
0: Masih adakah, juga tuh, si Halus, tuh?
2: Anu, barang tadi sudah.
0: Nah, iya, Pangnya ada bisi Mei anu kamanakannya lucu banyak bisa pander di sini lah anu Mbak Putri lah.
1: Oh iya, Kak. Pernah masuk di suara. Oh, lucu.
0: Bahalo-halo inya.
2: Senang cariin Acil Mada, Kiar.
0: Acil Mada dicari inya, soalnya Acil Mada mencari inyanya kada ada.
2: Anunya gegaringan
0: Nah, iya pang. Anu pang lah nih lagi musim langka ini rawan mei lah kita garing lah.
1: Bujur. Ini aja lagi ini nah.
0: Lagi mendil anak flu pinanya.
1: Iya, lagi pengen anak flu kayak itu.
0: Apa jonang semalam tuh berapa harinya panas awak tuh sudah diobati lah?
2: Oh iya, udah anu dianukan obatnya pada dokter semalam tuh.
0: Iya, alhamdulillah. Ini sudah mulai membaik kah orangnya?
2: Mulai pang sudah anu mulai panas atau mulai anu
0: mulai turun mulai. Iya, mulai stabil tuh lah.
2: Semalam tuh nya garing. Hari Kamis Jumat kan malam. Ya, ini sekolah anu juga sudah masuk taklut sudah.
0: Raminya lah masuk taklut sudah.
1: Lucu-lucunya lah.
0: Lagi lucu-lucunya ya Mei ya.
2: Ini aja anu jar mamanya kawannya di PAUD tuh banyak yang garingan juga jar.
0: Oh, kanakan. Berarti ini banyak nang tasaran nikah kanakan lah. Nyengar enggak kanakan ini kadang kalau tahu hari panas mei lah.
1: Ibu jar.
0: Bemainan jagawinya di rumah di muka rumah lah, di muara rumah panas nang kayak itu nah.
2: Yang kenanakannya yang tuh hagen panas
0: lah. Makanya nah hari Sabtu nih mendak kunjangan jangan tapi lawas di muka rumah di muka apa yuk misalnya di bawah matahari jangan tapi lawas gitu nah.
2: Ini bahaya ya, juga. Santai di anu jenis santai di pinggir sungai di bawah
1: pohon. Di bawah pohon ya lah sambil makan apa minum apa gitu.
0: Tuh ngarin piknik kalau Mela.
2: Belum pikniknya di belakang rumah aja.
0: Bah nyaman IPN parah kalau lawan anu situ bendungan sungai.
2: Ini sungai kan pohonnya kan ada jual.
0: Nah, kita kasih tukang Mei hari ini.
1: Ayo, langsung gak?
0: Ada siaran kita ngarannya ya, lo mendatangi Putri Ija. Apa nang lagi dihabarakan nih Put? Banyu kayak apa juga banyu? Masihkah juga karing pada pian?
2: Pada nih, anu dalam aja pang banyunya sini masih.
0: Nah, iya, alhamdulillah.
2: Cuma semalam tuh kan, anu kalau jadi iwak matian tuh, kada jalan tuh nah, kada daras aninya.
0: Arusnya banyu tuh lah.
2: Nih.
0: Itu pang makanya matian tapi mulai pulang kah orang bibit?
2: Pada dulu kademi isi dulu mun banyak masih kini.
0: Oh, rawan pang lah.
2: Inggih kan pulang munnya kini ada hujan-hujannya pulang ya.
0: Ujar lo puncaknya kan bulan apa Mei? Bulan Agustus kalau Mei puncaknya. Sampai tak Oktober ya paling kada lah ya berapa bulan lagi pian menghadangi tuh Putaina. Mudah-mudahan nai merindukan jalan hujan soalnya rancak hujan rindu panas kita nih.
1: Kayak itu pang lah kita nih dasar manusia.
0: Aduh, hai ada.
2: Ada ai anu kami bermonitor rajin tuh. Minta anu doa yang syair yang minta hujan tuh.
0: Oh iya. Coba pang lagi lah anu rancak aja bon pian be syair itu lah.
2: Sudah berapa malam? Anu ya dua minggu kan sudah. Tiga minggu jar.
0: Siap. Anu ulun titip lon pian ai berarti lah apa gerang tuh kena ulun bacakin jua lah.
1: Banjar masih nitip ya lah.
0: Nitipnya ke Karang Intan lah Mei lah, gak jauhan juga.
2: Yang biasa dibaca anu juara yang tuh syair yang abah guru sekumpul juga.
0: Baca pang Put, wah ini baca Put.
2: Ya latifam lil ibad ya ultukina waskil bilad warham abidak ya jawad qoblat barum wal fasad.
0: Amin.
1: Sore ini hujan kayaknya nak.
0: Insyaallah amin. Ayu ja. Inggih Put, ini nah dihabarakan lagi kah atau merawak nang hendak dirawak nah hari ini kiawiakan anu kakawan. Ini
2: yang anu nah buhan tuh ban Mbak Mai di Kota Baru Ibu Lingit Pak. Sebenarnya,
0: ini bawa osin juga. Bawa osin, tapi nanya bawa osin ada menelpon di WhatsApp nah iya juga Aina, unangkat gitu.
2: Oh ya, tunggu ya.
0: Aja. Sabratan aja gini lah Put lah. Makasih banyak Putri, sehat selalu.
2: Amin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dibacakan sudah ya kalau Mela. Mudah-mudahan hujan
1: wisuran. Amin. Soalnya kita nih kalah ini kayak mendung tapi kada hujan.
0: Mendung tak berarti hujan. Iya,
1: gitu, kayak hendak ya. Hujan tapi kada ujung-ujungnya kada hujan gitu nah.
0: Kadang mendungnya lalu aja kayak itulah.
1: Padahal menantikan
0: lah. Atau memprank aja sebenarnya ya.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi ini ada lagi pinanya Mbak Osin nih. Assalamualaikum Mbak Osin.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Sehat kah?
3: Cilupa.
0: Tahajudnya ulun ya. Mbak juga kita nalah. Loh sebenarnya pengen kadang mencungul lon madah kemana aja pian? Hah.
3: Ada aja sembunyi di Higa Radio.
0: Nah, sembunyi di Higa Radio, orang di Muhara Radio. Ya Allah, hai. Kayak apa juga?
3: Akunya hanya bisa dipakai.
0: Cocok.
3: Dibaiki seorang lawan Wiwin tukarakan apanya sama lawan LCD-nya
0: kah? Oh, anu katakan LCD-nya kah? Kenapa tuh?
3: nya bakal rusak.
0: Oh, sawat rusak, syukur kau dibaiki masih pianai, masih ada umurnya ya kalau Mei.
3: Jadi bersembunyi ai di higa radio.
1: Kada bakal umpat bepander pian lah di sini.
3: Tertawa sorangan dengarakan.
0: Rancak anu banyak nang mengirimi salam lawan pian nah jalan mudah-mudahan bila nang mengirimi salam nih mancongol.
3: Jadi jerku ada ai ulun di sini di higa radio.
0: Menyaut ya pian lah.
3: Ya,
0: tapi kan ada ngaran di radio. Lalu kita mencari pian di mana? Ya kalau lah.
3: Ya tanya kawal lah sambil berpender menyahut itu bisa keluar suaranya di situ ramai banget.
0: Amun nang itu pian kada kesahutan lagi pang radio lah suara bubuhan pian mengricauan di sini nah. Iya aduh.
3: Kadang kadang tuh kayak apa yuk?
0: Apa tuh?
3: Spontan gitu nah dengar. Mai Mahmadani aku ada ai Madai
0: dong tuh. Ada ai lah. Madani mencari-cari halnya orangnya.
3: Nakoni.
0: Ih, Mbak Rika. Loh, Mbak Rika ini kada bergabung lawan Mada semalam ada pas malam bebila tuh lah. Udah bergabung haur jalun nih kesini menelpon lagi kada kawa diangkat. Waktunya habis dah nah kayak pernah. Aduh, hai jalun.
3: Pernah aku nih ya, mengarannya aku pada bisa meano juga. Meano melihat tekan situasinya. Emang ada yang kawa dipakai ampun kekanakan nih
0: minjamai dulu ya kalau lah padahal lagi nang rami ya, musim anu panas lah nih lagi musim apa durian kan hari ini musim durian kayak Mei
1: iya lagi musim banyak durian
0: mau makan kah jo pian ke durian
3: ada kalau sudah durian
0: sudah kah jo menungap durian.
3: Nah, iman aku nih bahari mada betungguan kalau di bawah pohon durian tuh di pulau di Kota Baru tuh.
0: Bujur. Ini
3: kam di kebun, di kebun jardi pondok tuh mah dangi dabuk. tunggalakan aja nih lah dulu jarku isuk aja gin menjatui. Tengah malam kita guring jar nini karena bubuhan di kota tuh datangan. Inya bisa membawa mada bawa gerobak kan.
1: Oh, diambilinya.
3: Tingginya kada tahu orang guringan. Pokoknya ini bisa mano besentarnya.
0: Oh, jadi wani mambil ampun orang tuh berarti leh.
3: Jadi aku paksa ai betajak colok kalau di bawah pohon aku tuh mambil.
0: Jadi pian jua nang menjagai seorang bujur.
3: Iya, di tengah malam kada buk jar beberapa sawat li 5 biji tuh paksa aku bawa karung mau kampil irit tai lagi ke bujur
1: daripada diambili orang pian.
0: Bujur benar.
3: Biasa lah musim hujan hari hujan labat gedabukan rame enak aja kuning sekalinya sudah tuntung
0: habisan kan sudah buahnya
1: diambili
0: orang berarti
1: laju bener lah ambilnya
0: aja sudah bincar kalau Maya ya lo bergerobak orang bistilah yo
1: kayaknya mata-mata hijau pang pas dengar digedebuk langsung diambilnya
3: ih kita melihat di pondok kami tuh kalau pindah bakal lambu ya guringan jurang-urangnya
0: nah ini. Sekalinya aman harap benar apa durian apa pada pian bahari tuh
3: ini durian kami tuh ada durian katupat ngarannya
0: ada katupat leh
3: halus madaai halus tegegana pada ganggam jarang kayak kita menggenggam kedua belah tangan tuh nah ya sama kokobokan lah
0: halus halusnya
3: juga, pulang tapi lunaknya nol tebal
0: mana bedanya lawan anu pampaken tuh.
3: Nah lain lagi pampaken kan kuning.
0: Ini warnanya apa? Kayak durian tuh lah.
3: Iya durian juga.
0: Oh.
3: Tapi ngarannya durian ketupat tadi.
0: Iswala Mei makan Mei.
3: Kada pernah. Durian biasa nangka kaya litar, ganang itu durian biasa lah. Mbah tuh ada pulang karena durian gantang ngarannya kayak gantang. Gantang tuh nang kalau di sana 5 liter pang isinya segantang tuh
0: mamai.
3: Kanyang aku pun sebiging itu
0: makan. Gua kada kanyang lagi pian gitu ngarannya. Kalau pina sakit kepala.
1: Sakit kepala langsung itu makan sorangan.
3: Higanya tuh pulang di higa kebun kami tuh loh ada sungai. Jadi aku minumnya cuma bawa
0: tempurung. Oh iya. Mari sungai lah.
1: Langsung minum.
0: Bujur pian ada betah lagi itu habis banyo. Langsung
3: aku
0: aja.
3: Bilanya handak itu aja langsung makan di situ-situnya mana nang inya dabuk jo gugur. Mencari tuh bahar burit timak beduduk nanti. Akarnya tuh kan timbul kalau akar sudah yang 50 tahunan. Yang itu tuh pohonnya tuh
0: benar-benar
3: sudah timbul anunya akarnya tuh ke atas duduk di di situ duduk di akarnya tuh. Ku hampasakan anu tuh balah inya ku makan
0: menyamannya
3: kayak durian ketupat tuh kan 7 biji aku sekali makan
0: sekali tuh ngarannya menghantup seorang tuh lah
1: banyak banget pian menghantup 7 lah. Banyak banar, ya Allah.
3: Nah itu nah, durian ke, durian ketupat tuh madanya nyaman lo dibuat ke cangkir, buat di kopi lo, gula habang, nah nyaman banar kan, panas-panas menghirup.
0: Nyaman bener tuangarannya le. Ayu Waina. Tapi jarang orang, wah inilah di pinggir jalan tuh jarang orang menjual durian ketupat tuh.
3: Ini adalah tapi di sini banyak aja Pang berjualan
0: durian. Iya, tapi durian macam-macam lah.
1: Durian macam-macam tapi rata-rata yang ganel-ganel tuh Pang.
0: Nang kasongan kejar orang tuh.
3: Tapi anu mada ai ampun kami yang di Kota Baru tuh pasti anu kalau di dibakar orang stres masuk ke apa ke bandeng kebun buahnya tuh. Anu inya tak beguring di pohon di pondok situ kalau rupanya.
0: Astagfirullahalazim
3: mah betimbun-timbun api rupanya kalau kan musim kering kebakaran.
0: Nah, nang kayak orang awah ini. Ya Allah, hai. Munurang anu tuh kawala Jakarta tahunya lah di.
3: Hektar tuh terbakar kebakaran kebun buah.
0: Padahal kau jadi kasus tuh leh. Karena kada boleh muntar hutlah apa lagi musim kemarau nih membakar-bakar lahan tuh.
3: Nah, musim kering.
0: Aduh, hai tahun berapa gitu lah Mbak Usin lah.
3: Jadi aku pas berapa tahun yuk, 3 tahun ke 4 tahun ke situ. Oh, jadi jar acil ku pededa lagi, durian kita durian habis sudah aja sih untuk ampas sebelah sana. Ya lagi kita jaka higa gunung mencari, jar ada yang pun acil situ jar lagi se berapa borongan kah pun sini situ ada.
0: Makamu ada makannya musuh 5 hektar tuh kan kayak

0: berlan madalah
1: asal ada aja nama jongol juga. Salamnya berataan aja, berataan dan panjang umur, sehat badan, main rezeki, naik haji berataan.
0: Amin.
1: Selamat dunia akhirat.
0: Amin ya Allah. Amin amin Allah, amin Allah, amin Allah. Yo,
1: terima kasih. Eng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Osin di Banjarmasin ya. Hadir ulun nah, pengen nelpon Mada Ading angkat ulun. Nggih angkat, tapi bakal diangkat nang lain dulu lah. Kenapa ulun angkat akan pian? Assalamualaikum.
2: Banyak lagi yang mengantri. Assalamualaikum.
0: Nah, 562 aku nggak tahu lah kayak apa nih kisahnya. Nah, mati tarus. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oi, dari mana nih?
3: Dari Tanjung.
0: Dari Tanjung nih siapa? Anu kah nih?
3: Wati.
0: Wati?
3: Iya, Lembaga Wati.
0: Eh, bujur. Mbak Wati apa kabar?
3: Baik, baik Mada.
0: Baik Mada. Ini ada Mei juga di sini nah.
3: Kenapa, Mbak?
0: Ada Mei di sini. Siapa dulu Mei?
2: Halo, Mbak. Nggi, ada ulun yang
3: salam kenal Wan Mei.
0: Salam Gigi, kenal salam juga kenal kita. Juga, ini Tanjung kayak apa kabar?
3: Wah, kabar Tanjung panas.
0: Menyala, kan Tanjung bersinar kalau.
3: Ini bersinar, ano, Mada Aisa 2 minggu, hampir 3 minggu kedada
0: hujan. Jadi sama sekalinya kita sampai ke Tanjung, ya panas benar lah. Tapi lakas benar, ano, Mbak Tiai, karing dadayanya kalau Mei.
2: Bujur, satu mat benar, paling beberapa jam.
3: Tapi jamuran ulun anu landung kada kena matahari.
0: Oh, kenapa cari mataharinya? Oh, kena jadi anu
3: mada air. Itu tahalang kayu ganal segala pepohonan.
0: Oh, tapi ba angin kalau mun banyak pohon tuh. Kering ai kena.
3: Rumah ulun ini dihiga segala pohon. Pohon tiwadak sebelum pohon dunia.
0: Oh, nyaman tuh. Oh, menyamannya Ailah. Sudah musim kada tuh pohon pian tuh?
3: Ampun urang.
0: Oh. Oh, ibu jurai. Ampun tetangga, yang penting sejuknya sampai ke rumah.
3: Orang sugih di Tanjung ada yang pun ampun ulun anu sepohon di belakang rumah.
0: Pohon apa tuh?
3: Ampun ulun sepohon ya di belakang rumah tapi belum berbuah.
0: Oh, belum berbuah juga, Meyai. Karena pun berbuah undang aja kami, Leh.
2: Antara kan gak kasih ini kayak apa juga, paket akan ya, lah.
3: Aduh, kena bisa, mantap.
0: Makut seorang, jar lah, disuruh, jar.
3: Ampun ulun tuh buahnya panjang-panjang, nomada lawan Meyai.
0: Buah apa tuh lah? Buah apa?
3: Lalu isinya kuning, nyaman.
0: Isinya kuning, panjang, tiwadak.
3: Ada durian.
0: Oh, durian.
2: Oh, durian panjang.
0: Oh, nyamannya. Ay, berarti tetap
3: durian sudah yang ada bulat tuh. Ada kan durian buahnya bulat, ada yang panjang, ulun tuh panjang.
0: Bujur pian lah. Ada juga nang ini pang lain durian tapi nama dan baca di rr.co.id lah. Salah satu buah khas Kalimantan yang arahnya adalah buah karantungan. Nah, suah kabeh makan.
3: Ada ai buah karantungan tuh, tapi ampun ulun boleh jauh dari rumah.
0: Oh, kadang kawani, makan jujur. Mada kada suah makan buahnya ini kayak perasa buahnya nih ya.
3: Mirip kayak durian tapi yang itu kada bisa mabok anu madai.
0: Kada anu ke pusing, tekanan darah tuh kada lah.
3: Kada tuh.
0: Soalnya makan Meh.
2: Kada pernah. Soalnya lagi.
3: Biar selanjung makan.
0: Kada apa-apanya lah.
2: Kada apa-apa lah bagus.
3: Lawan nang buah nang abang tuh buah layong.
0: Melayong. Oh, iya kada suah jua. Itu model buah hutan tuh kayo.
3: Tuh, kada bisa mabok jua buah lai tapi anu dagingnya tipis.
0: Tapi anu pang nih jarnya teksturnya lembut juga sama nang kayak aromanya nih lebih ringan lawan dibandingkan durian pada umumnya jar. Berarti kata ibu aroma kayak itulah Mbak Wati lah.
3: Iya mun layung tuh dasar aroma banar.
0: Oh mun layung aroma banar. Aduh haraminya mah bahas buah nih lu timbul kacar
2: jadi handap lo.
3: Sapal-pal anu. Ampun kami ada anu tapi jauh juga mani gapal dari rumah.
0: Nih jauh benar bisi kabun juga tuh sapi sokor.
3: Kami ai orang mah ambil leh di dalam hutan.
0: Amun ulun kada jauhan ambil situ leh. Lawi bare 3 pal ulun.
3: Amun durian tuh ulun ai mah ambil leh di belakang rumah.
0: Lagi musim-musiman nih lah di hadangnya karena kami bosin pulang kisah aja. Ada mangkuti. Ai, baik sehat ulun alhamdulillah.
3: Si Mei ini penyiar hanyar kah?
0: Mungkin, insya Allah.
3: Oh, mungas benar suaranya.
0: Iya.

0: Alhamdulillah.
1: Aduh, hai beganel bajolan.
0: Nah, kayak apa? Ada bunga suruh masuk RR ini. Ay, bujur, bujur halus suara juga kanakan.
2: Amun ulun teman babuah paksa ai mah ambil ke belakang tuh. Mahar anu mada ai. Siapa yo mahar mencari?
0: Mahar mencari ilah, kayak apa bang lagi?
1: Tapi ada jadi parak rumah ya lah.
0: Kada jauh-jauh kita mahar pada paman.
1: Mahar, iya.
0: Maharnya pada paman bejual kami.
2: Mahar ampun seorang, ampun orang kayaknya dulu.
0: Tepang dulu sokor ya dah, nang apa yang ada tuh ya lah. Ayo ya sudah.
2: Buah tang, tapi ini tau balum kemarau ini.
0: Baluman aja, tapi orang di sini pada musim leh.
1: Durian bang sini.
2: Mau orang berbuah dalam di kasungan kasjar.
0: Udun kasongan bujur di sini banyak benar tuh
2: bahan. Di sini kada balum berbuah.
0: Aduh nang di muka RR ini kisah ada juga nang menjual durian tuh leh. Banyak benar jalur nang segala makan minuman ada soalnya durian ada juga sudah di muka RRI han pian. Apalagi nang kurang nih kurang bubuhan pian jalagi kasih ini nah.
2: Iya ada durian di muka air inilah.
0: Iya ada semalam anu festival durian kasongan jar kayak itu.
2: Oh nyaman kah durian kasongan tuh?
0: Ulun semalam ada mencobai pang. Ulun durian lawan pampakin wah ini katujuh pampakin am.
2: Iya sama tapi aku bilang banyak makan pampakin tuh sakit parut madah.
0: Madah ada banyak juga pang paling sabigi. Sabigi pampakin maksudnya lah.
1: Kira sebiji di dalam.
2: Sebiji habis sakit parut habis itu mira.
0: Oh, nah, ay bagus berarti obat pelancar.
1: Iya, pelancar pencernaan.
0: Nah, ay papa iya lagi lah. Ay jadi pin nak salam segan siapa lagi nah dang sanak di prostata.
2: Iya ay. Buat mada nih. Ada kabar lagi nih lah.
0: Ayuh.
2: Mas kepander juga nih.
0: Siap. Makasih dulu Mawati lah. Siapa lagi?
2: Mada 8 Mei ini terima kasih lah.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang nih siang kalau jam 10 kan lewat.
0: Engge, sampai jam 11. Assalamualaikum. Engge. Nah, terima kasih banyak kita sudah dihabariakan lah. Kita hendak ke mana lagi? 562 belum ada terangkat. Nah, assalamualaikum.
1: Iya.
0: Pagetarus Mei 562 nih. Penasaran juga kenapa Pagetarus mun hendak dicobai pulang pang. Mada juga penasaran kenapa kada mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, orangnya. Ada li siapa di mana nih?
3: Acilia di Rantau, Mada.
0: Acil. Siapa Acil?
1: Acilia kah?
3: Iya.
1: Nah, di Rantau.
0: Dari Rantau. Apa kabar Rantau?
3: Rantau Benyala.
1: Nah, Benyala.
0: Rantau Benyala. Bakak pinggir pian pada Rantau. Kopinya kada Benyala lagi.
1: Dimatiin, kopinya dimatiin lampunya.
0: Apa kabar jauh Cilia? Sehat aja kala?
3: Sehat aja nah.
0: Alhamdulillah. Lawas ulun kada tahu kada mendengar suara Cilia ini membegabung lawan Madana. Anyar kawa kapian nih?
3: Sibuk.
0: Oh sibuk, orang busy nih susah.
1: Orang sibuk jawa.
0: Weekend bang lagi apa nang sudah digawi, sudah makan kah? Sudah apa nang digawi teh?
3: Oh makan song-song sudah makan.
0: Nah, nyamannya makan apa teh?
3: Jadi hari ini istirahat dulu nak.
0: Istirahat, bujur juga pian. Istirahat nih pian kalau dipakai waktu ini rancak berjalan cepat, bener Mela.
1: Laju banar wih ini jam nih.
0: Jadi munnya istirahatnya asa kada berasa juga istirahat.
3: Semalam aku berangkat ke Riau mada jadi rawas kada mano.
0: Hanyar bule kah berarti ini berapa hari di Riau?
3: Berapa tanggal 2 bulan?
0: Lawas banget tanggal 2 bulan. Tanggal 2 bulan itu harus 1,5 lah artinya.
3: Sebulan setengah.
0: Ya, loh, sebulan setengah bejar. Apa biar di Riau situ kada bawa mada?
3: Nah, aku kan pakai mahabarika, mungkin diajak ke jauhan ya, Pak.
0: Nah, orang lewat sini kalau pian kerantau jalan sini loh. Anak dibawa tarus jar lah.
3: Jangan kawa liburan nih, kamu bawa
0: apa ada keluarga kah? Ada rumah kah? Di Riau jadi lawas bener tuh.
3: Ada rumah di Riau.
0: Oh, cucu. Pian asli mana, Cilia? Asli mana? Asli Rantau kah? Asli Riau nih?
3: Ini sudah balik ke Rantau.
0: Oh, kada jadi orang mana pini aslinya tuh nah. Jadi ada rumah di situ ada keluarga berarti ya lo.
3: Orang Kota Baru.
0: Oh, Acilian. Oh, orang Kota Baru Acilian ini di
1: orang
0: rantau.
1: Kota Baru tapi tinggal Riau. Di rantau.
0: Ya, oh, okay. Banyak Jo Sidin. Ya, ya banyak nih berarti lah rumah Sidin.
3: Ayo. Aku rancak bilangnya liburan kan aku di kan di Anoko di Martapura. Kalau di rumah perumahan Petrias itu.
1: Martapura pulang.
0: Soalnya nyebut dari hari Riau ke rantau pulang.
3: Ini melihat di lahan di situ, nah, lawas itu dilihati, jadi dilihati.
0: Alhamdulillah. Lawan siapa pian? Sama tulakan Acil ya. Halo.
3: Halo.
0: Yo. Tulakan lawan siapa ke Riau situ?
3: Lawan Bapak Juai.
0: Oh iya kah? Ila makasih ini orang Kota Baru lah. Jadi banyak juga sakanya pian lah ibu jurna. Kena bawa ulun kan lah.
1: Anu berjalan-jalanan ya lah.
0: Tapi aman ay kalau berarti lahan di Riau sembah dilihati kalau
3: aman aja bang sudah.
0: Iya alhamdulillah, nyaman.
3: Dia bilang aku tulak kenal aku bawalah.
0: Amin. Mudah-mudahan naik kawala. Ulun hendak kayu empat pian. Ulun di Jakarta suah lagi tetamu pian semalam di dapat tiket kalau kan diambil kawala Banjar juga pian. Nah ini saatnya kita bertemu kita ya. Atau ulun ke Kota Baru dulu kita.
3: Kada bujuran kan kena aku bawa.
1: Nah, yes, bujuran sudah yes, jar sedin. Yes.
0: Mei berarti saksinya, seluruh pendengar saksinya. Bismillah ulun tulak ke Riau. Ulun belum pernah lagi ke Riau nah. Ya nyak ke Banjar-Banjar aja kota baru jar suah lagi ada pian situ.
1: Mainnya kurang jauh masih.
3: Orang baru orang mana?
0: Orang Mei nak perkenalan dulu Mei.
1: Oh, inggi. Ulun asli kada asli sini Bang, asli Pengaron ulun.
3: Oh, Pengaron di mana ikam?
1: Nah, tahu kayaknya sedih nih. Pengaron pengaronnya benar ulun.
3: Yang di Pengaron di atas kah?
1: Iya, yang di Gunung Layang tuh.
3: Mananya walaupun SMA tuh?
1: Tahu pian lah. Ulun kesananya lagi di Jalan Tuturi yang para kecamatan sama Koramil.
3: Oh, ke atas.
1: Ke atas benar Jepang ada SD lo pian situ. Nah, para SD sana tuh, kada jauh dari sana.
0: Tahu lah.
3: Oke,
1: nah
3: aku mencari
1: ikan
3: situ lah.
1: Nah,
0: tahu pian karena terdapat lon kuitan Mei pian.
3: Ini durian banyak di situ nih.
1: Ini banyak durian, tapi kan ada bisi pang lon.
0: Durian urang lah Mela.
1: Durian urang.
0: Durian runtuh kah?
3: Aku rancak ke Pengaron tuh.
1: Oh iya, oh, pian, iya, bapak pian ke situ?
3: Hah?
1: Bapak pian?
3: Ada aja tuh.
0: Ada aja tuh.
1: Ada aja telah.
0: Sini ini bisnis Kewian. Seluruh Indonesia Mei.
1: Rami berjalan-jalanan.
0: Rami ya, bujur
3: nah, pian. Nah, soal Pengaron tuh, aku kada anu lagi, aku tahu aja sudah semenjalan situ sampai.
0: Jajakan pian tuh soalnya lah. Jajakan pian sudah.
3: Musim durian rancak aku di Parak SMA tuh nah banyak di bari urang kam.
1: Nyamannya pian. Ulun jadi situ kar tapi di bari.
3: Oh, ini bila kami datangkan ke situnya menyediakan sudah.
1: Oh, orang penting, orang, masya Allah.
0: Ada kabun juga sih di sini nanti ya. Aku ulun begawiran Aciliannya sudah nah.
1: Anak Bang Jompat.
0: Banyak usaha sih ini rami benar ya Allah. Hai.
3: Jadi kami disediakannya. Tahun tadi pindah kada tapi rami di situ tanamnya duriannya.
1: Inggi kalau nyatanya yang tahun semalam tuh dasar terkurang pang ininya. Panen-panennya.
3: Itu yang perusahaan anu tuh kayak mang apa? Gula habang anu tuh kah? Kopi apa kopi jahe tuh kah?
1: Oh, lain ulun, lain.
3: Kada parak situ lah.
1: Oh, adang. Kada ulun kada sejauh itu cuman kalau sininya teduh apa kesininya lagi gitu nah
0: kesininya pada kesananya
1: ya, kesininya.
0: Nah itu nangarannya lah
1: nah kalau sampai kesana
3: kalau mulai SMA tuh berapa kilo
1: adong lu nih kan tapi tahun nah kilo pokoknya pih ada SMA lo ada SMP nah ya. Ada SD pulang nah parak situ
3: Barak SD situ lah ikam lah.
1: Iya, barak SD.
0: Tahu benar cil ini lu
3: jatuh. Aku cari lah rumah Maime.
1: Nah,
0: bojer banar
3: lah. Minggu-minggu ini kamu bisa ada ke situ toh.
1: Nah, iya dah toh.
0: Amin. Kira tetamu pengen keluarganya lah.
1: Aduh, jak lakson je pengen kenal lah.
0: Enggi, cilia. Baju jalanan pokok jangan, Sidin.
3: Aku pun sudah nang itulah mulai Pengaron anu tuh sampai udah puter itu Karang Intan tuh tahu sudah aku jelajahannya situ.
1: Mah tahu banget pian lah seluk beluknya lah.
0: Tahu sih din nih. Udah mah ada aja lagi nang belum sih din kan dihadangi di Banjar leh.
3: Udah mah ada di mana di Sultan Adam.
0: Sultan Adam di sananya pada kesininya karena lu tulisakan alamat ulun lah. Enggak aja ciliain apa enak bahabar apa lagi lawan pendengar nang lain nah.
3: kada habar anu aja dah, salamnya semuanya dari A sampai Z lah.
0: Siap.
3: Aja, selamat ketemu lah kita lah.
0: Enggih, kena pulang lah, bahabaran Acilia lah. Makasih banyak ulun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggih, kita ke WhatsApp ka pulang lah. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, apa kabar? Anu, Bang Husin.
4: Baik.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat.
0: Enggih.
4: Sehat.
0: Bang Husin ini dari mana ya? Madah ya. Ingat nah.
4: Tanah Bumbu.
0: Oh iya, Tanah Bumbu. Apa kabar Tanah Bumbu juga cuaca nah?
4: Tanah Bumbunya jerah terah berapa hari berapa bulan ini panas terus hari nah kemarau kareng ya bu rumahnya
0: sama aja kita sama. Sekalinya setanah aja kita walaupun tanah pengen bumbu ada kami kada bumbu ya lo
1: tanah bumbu ya bujur juga
4: kalau banyakkan bumbu makin manis
0: kalau kami banyakkan bumbu lalu enak kepanasan kepadasan kepanasan han gimpian lah amang usin apa nak dihabari juga nih nah di kekawanan prosatu nih.
4: Jadi ya bang nyapa-nyapa diarahin lawas saja nelfon radio.
0: Iya juga ya lo sekadar terdapat anu ya, suara pian nih di sini. Anu aja kalau lah tapi kayak apa juga anu Mang Husin nih di cuaca nangka ini menjaga kesehatan orang lagi pada gegaringan Mang Husin nih suara pina masih aman bang nih lah.
4: Nah, aman bang kampungnya aman ayo papa. Kalau menyusut dalam tuh buaya kalau menyusut ada buaya aman.
0: Oh ada buayanya.
4: Iya, kalau surut kan, kalau surut aman.
0: Kemana tuh buayanya, Rob? Jadi buaya darat gitu?
4: Nah, nggak tahu kemana.
0: Ya, mungkin jadi buaya darat.
4: Dalam.
1: Bahaya banget buaya
4: mungkin
1: darat.
4: Mungkin dia mencari penyu dalam, ke laut mungkin.
0: Ke laut lah. Berarti suah apa kejadian lah menang orang buaya-buaya yang ada pian tuh, Mang Husin?
4: Ada pernah apa makannya ayam darat?
0: Oh, alhamdulillah.
4: Kalau manusia, alhamdulillah aman.
1: Alhamdulillah.
0: Soalnya ada juga di daerah mana soalnya madam baca berita tuh lah nang kakanakan bermainan.
1: Nah iya ada juga dengar itu seram bareng gitu tuh nah.
0: Ngeri bang pian amun ada anak itu kakanakan di tetatangatiai ke sungai ya kalau leh.
4: Ya cuacanya gimana di Banjarmasin cuaca?
0: Kepo cuaca meh?
1: Cerah benar di sini belampu menyala.
0: Menggentang.
4: Banyu dingin.
0: Banyu juga banyu ini di sini nang kayak itu aja sama lah harus surut. Ada banyunya kena nang kayak itu makanya nang tapi tinggi lah ibaratnya.
4: Sama aja. Ya di sini pasang surut banyu. Bila kemarau ini pasang surut loh kan. Bila hujan karo.
0: Setuai deh ya kalau lah penangadai sudah kita apa nih ngerannya dinikmati ya kalau Mang Husin lah
4: ya
0: tempul masih ada umur
4: ada penyiar kan? Ada penyiar hanyar kah
0: gini pasti
4: ada penyiar hanyar salam kenal ya orang baru
1: salam kenal
4: perkenalkan Husin tuh orang Tanah Bumbu
1: inggi Husin
0: iya sudahlah terima kasih dulu Mang Husin lah inggi
4: iya
0: berilah nulun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh han kada kerasaan meh. Ini para waktu hendak habis juga bubuhan pian yang hendak bergabung pulang masih ada Jepang Nisa 9 manitan lah ya kalau lah di 976 assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: An hadang. Kita meminang duit suara dulu nalah. Amang Ali kan nih?
5: Iya kana.
0: An Amang Ali apa kabar?
5: Alinya anu mun panas-panas tenang.
0: Panas-panas, panas-panas apa nih?
5: Panas-panas
0: bambam. Panas-panas bambam. Panas-panas untuk ya kalau nyaman jadi makan. Munnya panas-panas yang lain nggak sar nyaman lah.
5: Ini rumah ini orang Pangaron lah.
1: Pangaron.
5: Nah, aku kawan ada di Pangaron.
1: Nah. Oh iya kak.
0: Kalau pina mau kenal.
5: Iya tahu
0: Bang Jo lah. Bang Jo. Nah. Nelpon kita sini juga.
1: Di mananya sih Din tuh?
0: Di mananya sih Din Bang Jo?
5: Din tuh mulai di Mohar tuh sekitar 20 pa aja naik ke gunung.
1: Oh jauh.
0: Naik ke gunung sih Din leh?
5: Iya di gunung sih Din.
0: Amun main ini kan sampai ke gunung kalau main.
1: Iya harus sampai ke gunung. Lu di Pangaronnya benar gitu nah.
5: Pangaronnya lah.
1: Jauh banget tuh sih Din maunya sampai ke gunung situ.
0: Makanya kadang. Sebenarnya
5: sih mah mbak teleponan Bang Jo dah.
0: Iya lah, pian sebenarnya lah.
5: Ini sebenarnya bang, ini hari Sabtunya sih ini lepas dari Pangaron.
0: Bestie banget tuh orangnya sudah my bestie.
1: Sahib.
0: Sahib, iya. Apa juga nang lagi di gawe Mang Ali nih hari Sabtu nih, Mang?
5: Hari Sabtu ini, ano, apa, anak kami mengatam di Lolo.
0: Mengatam, lagi musim katam kak orang, sudah?
5: Mengataman di Lolo.
0: Meraminya, ay lah. Apa nang di ano tuh, ibarat setengah apa?
5: Baras anu Mayang.
0: Oh, Baras Mayang. Ii, menyaman nai lah sudah mengatam nih kak. Tahan segan simpanan pulang simpanan saurang kalau tuh. Nah nyamannya.
5: Lawan Unus.
0: Unus mah ada jual Unus. Sapali pian jual lah Mang Ale. Sapali pian juali lah.
5: Sapali deh hanya apa jurang dong. Gak senang apa Unus pasunya. Ini mau pasang mengadam.
0: Bujur ya.
5: Mau bahkan orang jauh orang tabukan sana seberang dadahuk.
0: Berarti kak kada saban hari jopen ka sawah situ leh.
5: Iya nya orang mamadamnya kami mah beleki bani haja lagi.
0: Beleki bani haja lagi han. Nyamannya ai handak jua saurang bisi bani saurang leh.
1: Kada perlu nukar baras kita ya lah. Ih
0: kalau sesimpanan ulun handak jua. Tapi ulun ni makan anu Mang Ali makan baras Jawa di rumah teu.
5: Anu nyaman nang baras Jawa tu sama lama kaya lah kata.
0: Ih bujur, apa mun baras Banjar tu nang apa ngarannya karau le baras Banjar ni lah.
1: Ih bujur.
0: Kalau kau menaguk ulun kaya.
1: Oh berarti yang ketujuh yang pulen kaya orang tu.
0: Ih baras Banjar tu pang meyai kawannya amunnya baras Banjar tu lah. Paling kada harus bebanyu kayak itu nah bilanya kadada lah anu gangan ulun ulun kuahil banyu putih bian karena papa ulun saking ulun kada kawanya menaguk tuh.
5: Jalannya parak nih mandai anu nih anu kepiting di sini rame kepiting.
0: Nah nyamannya kepiting. Apa manu sorang aja Mang Ale?
5: Memang anu jo orang mencari man dapat di pondi anu.
0: Ai ngalih lah maharagu kepiting tuh ya.
5: Mana nih? Ini kepiting mana nih? Kada bisa menangkap.
0: Makanya am jar ulun. Makannya apa kepiting nih Mang Ale?
5: Iwak jual.
0: Oh iwak jual leh. Memasaknya tapi ngalih kepiting nih. Anu kadang mungkin bisa memasak tuh nama ngalih.
5: Masak gitu anu kalau nyano di jarang dulu.
0: Dijarang dulu ih. Mau ulun rasa kasiannya nang diikat tuh lah di jarang orang.
5: Di anu lo di jarang ini udah anu masak kayaknya. Di apa kulap di kulipaki.
0: Di kulipaki mah nyaman nih. Berarti pian bisa memasak kepiting leh.
5: Ya bisa.
0: Nah sadang aida. Kita makanan makanan bareng ya, makan bareng ya. Hai jamang Aliyaina.
5: Digoreng mana madenya mana bari goreng?
0: Digoreng kau lah,
1: kau kan digoreng atau punya biasanya udah jarang.
5: Udah jarang deh, anu deh. Yang itu lah ya, di basuhnya digoreng.
0: Dalamnya tuh berarti nang diambil lah.
5: Ya enggak ada gingan, Bang.
1: Kayak apa rasanya kerupukan lah ya, Pak.
0: Kepiting goreng.
5: Manis kada undang.
0: Ih, nyaman benarnya. Dagingnya tuh padahal kandal lah ya kalau.
5: Kayaknya ada borongan anu enggak mana ya. Sekali aja bisa ke stadion ada nang dahulu aja nang belum puasa tadi aja. Ada situ.
0: Dihadangi pulang sama Ngali ya ke stadion kapan-kapan. Ada
5: situ pulang kalau ada pina
0: bagus ya. Amin. Mudah-mudahan ada umur masih kita berdapatan ya kalau lah.
1: Amin.
5: Kalau aja main anu kawan dan nenek kan mama dang di pengarun mina.
0: Siap, ayo. Siap, siap, siap, siap, siap. Aija, makasih banyak Mang Ali lah.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meyaina, ini Rami juga kaina. Habis ini pulang kita ada pulang Mei anu acara lah jam 11 kena.
1: Berarti 4 menitan lagi lah.
0: Yes, betul banget. Nanti ada di ruang disabilitas dan inklusi. Ini terkait topik nang Rami pendengar Rai, yaitu adalah layanan kesejahteraan bagi lansia. Nah mungkin nah. Banyak juga pendengar kita nih nang ibaratnya umurnya sudah dibilang apa nih namanya ya, masuk di kategori lansia tadi gitu ya. Bebuan anum-anum juga. Nang pernah anum nih ngarannya lah. Karena bergabung lawan Mada lah kita membahas tentang kesejahteraan layanannya bersama lawan akademisi dan pusat studi gender anak dan disabilitas UIN Antasari Banjarmasin. Amun nang kayak itu nang terakhir nih siapa menutup lawang yo ada di 562. Nah, kirim-kirim salam aja leh. Assalamualaikum. UIN
6: Antasari. Waalaikumsalam.
0: Enggih, lawan siapa di mana nih?
6: Nang terakhir nih siapa menutup lawang yo ada di 562.
0: Suara pian pina anu na begema ada suara kada juga. Apa digemeti dulu kah? Nah iya Pang.
1: Nah putus sama
0: mudahan kena meraju si Dinla tadi. Habis ulun sambat titip salam aja bolehnya ya. Oke deh kalau kayak gitu pendengar Mada pamit dulu di Bepandir Orang Banua. Karena bahabaran pulang kita di Bepandir Orang Banua esok hari jam 10 lagi. Insya Allah jam 10 esok masih lawan ulun. Mungkin kada berubah jadwalnya ya. Kalau kayak gitu Mei pamit ya Mei.
1: Gi kita pamit ya iya. Mada dan juga Mei pamit pamit dulu.
0: Sampai ketemu lagi nanti di jamnya request. Boleh banget gabung lagi ya di jam 2:30 sampai jam 3 sesi pertama Belantika Musika Raya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye. Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Sari Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan persyaratan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah kita kembali berjumpa bersama dengan Anda di hari Sabtu yang begitu cerah hari ini, tepat di tanggal 18 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada baik, pada sehat ya. Dan tentunya kita hari ini mau berbagi informasi kembali, berdiskusi bersama, mendengarkan bagaimana terkait topik kita hari ini di ruang disabilitas dan inklusi, dengan topiknya pendengar adalah layanan kesejahteraan bagi lansia. Silakan pendengar Anda dengarkan ya siaran hari ini di FM 97,6 MHz, streaming di RRI Digital ataupun di rri.co.id, ataupun juga menyaksikan secara langsung di YouTube kita ya, di RRI Banjarmasin Live Streaming. Dan hari ini pendengar sudah hadir juga di studio bersama Made. Kita sapa dulu akademisi dan pusat studi gender anak dan disabilitas UIN Antasari ya, ada Bunda Helma Nur Aini SPSI MPD. Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Makasih banyak sudah hadir langsung ke studio ya.
1: Nggih,
0: Bunda
1: sama.
0: Ya.
1: Ingin bertemu dengan para pendengar ya, iya, agar kita bisa berdialog gitu.
0: Iya. Ramai harusnya ya. Karena sering sama Bunda kita nge-zoom aja, akhirnya datang ke studio
1: iya,
0: sama Mada.
1: Iya, kali ini bertemu.
0: Senang sekali rasanya Mada ya ketemu langsung.
1: Sama juga.
0: Bunda, ini iya, menarik ya ketika kita berbicara tentang lansia. Tadi Mada ada sedikit mencari tahu bahwasannya juga di Indonesia saat ini faktanya itu untuk aging population namanya ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Ini salah satu kondisi demografis di mana proporsi penduduk lanjut usia ini pendengar meningkat ya. Kalau di Indonesia ini melebihi 10% atau 12% ya Bunda ya. Kalau kita berbicara tentang itu dulu gitu ya sebelum kita ke layanannya. Ini memangnya pengaruhnya seperti apa untuk melihat hal tersebut di Indonesia Bunda?
1: Iya, betul. Tadi aging population ya, dan kita ditambah juga bonus demografi.
0: Bonus demografi.
1: Artinya kayak apa sih, kayak gitar Spanyol ya. Jadi di tengah tuh kecil, nah ini generasi produktif.
0: Okay.
1: Nah, ya artinya kan kita yang berusia antara 35 sampai 55 tahun mungkin ya. Itu adalah generasi produktif yang mereka memang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian, terhadap pajak, dan juga tentu saja penghasilan bagi keluarga gitu ya. Nah, sementara sebagai mungkin generasi milenial atau generasi X yang berada di apa, di yang sempit tadi ya, di antara piramida tadi, itu mereka akan menghidupi para lansia, para orang tua, mungkin orang-orang tua mereka gitu ya, atau orang yang sudah tadi di atas usia 60, dan juga mereka juga memiliki anak-anak juga harus mereka biayai. Nah, itu adalah generasi yang produktif. Sementara yang kita sedang akan diskusikan ini adalah kelompok rentan ya. Jadi lansia dan anak-anak itu terkategori sebagai kelompok rentan, sehingga mereka juga perlu diberikan suatu kebijakan yang bersifat inklusif gitu. Tadi sebagaimana yang Kak Mada bilang, memang 12% atau 34 juta penduduk itu berada di usia yang lansia ya. Dan mau tidak mau saya akan membagi kategori lansia itu menjadi lansia yang bisa diberdayakan dengan lansia yang memerlukan santunan gitu. Karena faktor ekonomi dan juga lingkungan gitu ya, sehingga kita nanti akan bicara dua sisi, bagaimana lansia itu yang pertama itu dibantu ya, bagaimana kesejahteraan mereka, kemudian kesehatan mereka, perekonomian mereka, termasuk yang berikutnya adalah generasi lansia yang bisa diberdayakan dan produktif. Tetapi keduanya memiliki dua tujuan, yaitu bagaimana mereka tuh bisa hidup dengan sejahtera dan bermartabat. Itu yang paling penting sekali, bermartabat ya, karena lansia itu banyak sekali menjadi misalnya salah satu korban penipuan. Dia baru teman saya itu ya, saya juga termasuk pralansia, jadi punya teman lansia yang cukup banyak, baru aja pensiun, ketipu online gitu ya, ketipu nggak tahu apa gitu, pokoknya dihubungi sampai berbagi layar sampai seluruh uang itu hilang gitu, entah sekian berapa juta saya tidak tahu ya, uang pensiunnya hilang gitu. Itu banyak sekali. Begitu juga tadi ya, kita dengarkan tentang hoax tadi, itu banyak sekali para lansia yang percaya dan menghabiskan uang berjuta-juta untuk sesuatu yang sebenarnya tidak punya manfaat, atau bahkan sebuah penipuan gitu.
0: Oke, berarti di balik angka 30-an juta ya dari penduduk Indonesia adalah orang-orang yang rentan gitu.
1: Betul.
0: Ya, terhadap digital ini sendiri. Ini sebenarnya tantangan atau jadi apa ya, Bunda Helma?
1: Ya, jadi masalah tentu saja ya. Nah, ini pengalaman saya juga kemarin ya. Saya ini kan usia 50, jadi sudah pralansia dengan penampilan saya yang seperti ini ya, yang kurus banget, sakit gitu ya. Saya mau pinjem charger di rumah sakit gitu ya. Saya sampai ke 7 tempat dan tidak satu pun yang bisa membantu saya. sampai akhirnya saya pulang pakai ojek offline gitu. Jadi oh berarti saya ini sudah dalam tanda arti lansia itu kurang dipedulikan atau kurang memberikan manfaat atau justru menjadi ladang bagi orang-orang yang ingin menipu gitu ya. Kayak gitu. Jadi rentan sekali menjadi lansia tadi gitu. Selain mereka dan satu lagi banyak lansia yang justru menjadi kepala keluarga.
0: Di usia lansia.
1: Di usia ya 60-an dan itu perempuan gitu. Okay. Fakta di Banjarmasin sendiri waktu itu sekitar tahun mungkin 10 tahun yang lalu ya ada penelitian yang itu melibatkan PBB juga kerjasama dengan Pemko Banjarmasin itu ternyata di Banjarmasin lansia itu kebanyakan adalah perempuan dan mereka kepala rumah tangga dan mereka juga banyak di antara mereka juga disabilitas karena usia juga karena
0: ada keterbatasan gitu. Jadinya gitu ya,
1: dan
0: ya.
1: Wilayahnya itu di Kecamatan X gitu ada memang di situ dan daerah itu daerah kumuh rawan kebakaran dan seterusnya sehingga mengapa mereka terlokalisasi di sana itu ya, itu juga masih menjadi PR saya pikir walaupun sudah banyak kebijakan-kebijakan lain terkait dengan disabilitas dan juga lansia yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat oleh pemerintah seperti itu.
0: Oke. Tadi menarik ya kalau Bunda Helma bilang ada lansia itu ada dua juga yang diberdayakan terus juga ada yang perlu santunan dan segala macam. Tapi sebenarnya kebutuhan dasar dari lansia itu sendiri gitu ya selain kebutuhan ekonomi sebenarnya apa Bunda?
1: Iya, ekonomi, kebutuhan psikologis tentu saja ya. Kan mereka juga manusia begitu. Tadi pagi benar-benar saya menemukan seorang perempuan mungkin tidak terlalu lansia ya, tapi tidur di halte mulai 7:30 sampai 8:30 dan dia perempuan gitu ya, agak gemuk dan ya udah berusia itu. Nah ini yang tadi penting sekali santunannya gitu ya. Tadi apa pertanyaannya?
0: Selain itu tadi kebutuhan dasar lansia.
1: Oh iya, selain kebutuhan dasar mereka juga banyak yang berada di pemukiman yang tidak layak huni. Yang pemukimannya kumuh, sanitasinya kurang gitu ya. Kemudian juga ya mereka ekonomi tadi ya. Kemudian juga kebutuhan psikologis. Kebanyakan mereka terpisah dari anak-anaknya. Bahkan kadang gitu ya, orang tuanya entah kemana bercerai salah satu hidup bersama si perempuan lansia tadi dan memelihara cucu. Ya dengan hidup seadanya. Jadi benar-benar suatu kondisi yang terhimpit gitu ya. Serba apa ya? Serba multi masalahnya itu bertumpuk-tumpuk gitu. Dari satu pribadi seorang lansia dan perempuan. Okay. Apalagi disabilitas tuh ya. Mereka kadang jualan kembang di pinggir jalan, jualan apa yang berapa keuntungannya, jualan di halte, jual kacang, jual apa seperti itu. Saya pikir tidak cukup memadai itu ya. Kemudian juga tadi pentingnya mereka itu kebanyakan lansia itu kesepian. Ini tidak di barat, tidak di timur ya. Kesepian itu biasanya karena ditinggalkan anak. Mereka juga sudah tidak merasa punya kekuasaan ya. Jadi anak-anak tuh sudah mandiri, sudah menjauh,
0: lepas dari tanggung jawabnya.
1: Iya, sudah punya tanggung jawab sendiri sehingga dia merasa kesepian. Dan kesepian ini juga satu penyakit kondisi kesehatan mental yang kurang bagus yang itu dialami oleh 1 dari 6 orang di seluruh dunia ini. Jadi kalau 6 juta orang ya 600 orang merasa kesepian dan itu ya lansia salah satunya gitu ya. Gitu.
0: Okay. Ini sebenarnya ada ingat juga kisah ibu tadi gitu ya. Ada ada lihat gitu ya. Adalah kenalan kita terus di tetangganya gitu ya. Punya anak, anaknya tersebut sudah bercerai gitu ya. Tapi akhirnya anak dari si anak ya, cucunya tadi dititipkan ke ibunya yang kita lihat minta maaf sekali juga banyak keterbatasan di sana gitu ya. Jadi di usia yang sudah tidak muda lagi tapi harus menanggung beban itu semua rasanya cukup menyayat hati kita nih sebagai orang yang orang luar kan. Kita nih orang luar yang ngelihat gitu ya.
1: Di saya pernah dengar tapi belum menemukan data atau faktanya ya. Di Banjarbaru tuh ada namanya kampung janda. Jadi janda punya anak, anaknya juga janda gitu. Dan itu bukan kondisi yang menjadi suatu masalah serius ya ketika memang di sana ketidakhadiran sosok laki-laki atau tidak ada yang mempedulikan mereka dalam arti bagaimana mereka harus survive sendiri tanpa ada bantuan dari lingkungan maupun dari pemerintah.
0: Tapi kalau dilihat Bunda itu biasanya faktornya kenapa ya bisa terjadi hal tersebut gitu ya?
1: Itu multi sebab ya.
0: Multi sebab.
1: Jadi apa ya kosnya itu banyak gitu. Yang pertama ya tentu saja ketidakberdayaan ekonomi.
0: Balik lagi ke ekonomi berarti kita.
1: Iya. Kemudian juga perempuan itu perempuan itu usianya lebih panjang. Tetapi kalau tanpa kehadiran laki-laki, survei mereka tuh ya menjadi lebih dua kali lipat seperti itu. Karena kan memang secara statistik laki-laki itu lebih cepat meninggal ya dibanding perempuan. Ya lansia-lansia itu juga kebanyakan perempuan itu ya, walaupun tidak semuanya tidak berdaya, tetapi ada benar-benar yang sudah berada di apa puncak kebiasaan mereka, sehingga mereka bisa menjalani masa lansia itu dengan bahagia gitu. Jadi terkait dengan lansia itu kaitannya dengan kesejahteraan hidup, bukan dengan kepuasan hidup ya. Kalau kepuasan itu tuh happiness kaitannya dengan materi, tapi ini yang menjadi sasaran bagi lansia adalah kesejahteraan mereka. Bagaimana mereka bisa sejahtera lahir batin, kemudian memiliki kondisi mental yang baik, lingkungan yang sehat, dan juga bagaimana mereka bisa tadi produktif dan mandiri serta bermartabat. Itu yang menjadi satu kata kuncinya, bermartabat itu bagaimana menjadikan mereka itu bukan kelompok lian ya, kelompok lain tapi kelompok marginal, tapi mereka adalah bagian dari penduduk Indonesia, memiliki hak yang sama, dan mereka juga bisa produktif seproduktif orang muda ketika mereka mendapatkan suatu bantuan atau binaan seperti itu. Dan itu sudah banyak dilakukan berita-beritanya ya, walaupun dalam apa prakteknya di kelurahan mana atau di mana itu saya juga belum menemukan datanya, tapi ada beberapa yang memang sudah menjadi percontohan dan itu sudah berjalan dengan baik.
2: Nampaknya contoh-contoh nanti kita bisa bahas juga ya Bunda ya. Tapi kita mau undang bagi para pendengar atau juga pemirsa yang mau bergabung bersama dengan kita bercerita ataupun juga berdiskusi di sini. Silahkan pendengar ya di 0511 3251562, dan juga nomor WhatsApp Pro 1 boleh 0811 5111410. Nah ini sudah ada yang bertanya nampaknya Bunda. Dari Nur Azmi Azimah ya. Menurut Ibu itu bagaimana dengan sikap keluarga? Katanya seperti itu. Terima kasih jawabannya Ibu dan Mada. Gimana?
1: Jadi berbeda antara timur dan barat ya. Kalau di barat itu ya sudah, mereka sudah hidup sendiri, orang tua juga sudah lepas, mereka ya seperti teman aja, sehingga lansia di sana berbahagia ketika mereka masuk panti jompo.
2: Ya, mereka beda punya berarti teman. Stigmanya dengan Indonesia gitu ya.
1: Di Indonesia kan kemarin sempat heboh ya, anak menitipkan orang tuanya dan bahkan mungkin berita itu ditambah-tambahi biar lebih dramatis, katanya biar kalaupun orang tuanya meninggal kami gak usah dilaporin kayak gitu. Dan akhirnya tekanan netizen tadi menjadikan akhirnya orang tua tadi berkumpul kembali. Itu yang berbeda. Jadi masyarakat kita itu masyarakat yang komunal, masyarakat yang sangat erat kaitannya antar keluarga. Apalagi orang tua itu kan, orang tua banget itu kan semacam apa ya, perekat ya di antara seluruh keluarga besar. Kemudian mereka juga memiliki apuah atau apa ya istilahnya tuh, ya harus benar-benar dihormati. Terus semakin orang tua itu, orang tua kemudian juga memiliki kehidupan keagamaan yang baik, mereka tuh bahkan menjadi tetua ya, kalau bahasa itu tetua itu. Nah kalau di barat enggak, mereka tetap mandiri, tidak tergantung pada anak. Ya mungkin pasangan-pasangan pun juga cerai atau enggak, itu biasa. Dan menariknya ketika di Eropa itu banyak orang tua lansia yang setelah pensiun itu kuliah lagi S1. Itu mereka ingin berdaya gitu ya. Di Jepang para lansia itu justru yang kerja di supermarket-supermarket kecil. Kalau kita Indomaret, Alfamart yang nyebut merek itu, itu yang kerja orang tua-tua gitu. Anak muda enggak gitu. Kebalikan dengan kita ya, orang tua udah enggak berdaya, udah enggak mungkin bisa melamar kerja deh gitu ya, karena penampilan seorang apa seller atau itu kan harus.
2: Dan juga biasanya kualifikasi usia tuh muda-muda
1: iya,
2: semua.
1: Beasiswa dan sebagainya itu terhambat, sementara di luar negeri bebas, nggak ada hambatan untuk tetap belajar gitu ya. Bahkan beasiswa untuk 50 tahun itu ada gitu, kayak gitu, sehingga orang tua di barat itu dianggap biasa. Tetapi di sisi lain juga kita tidak selalu melihat negara barat itu makmur ya, jadi banyak para lansia juga yang menjadi pengemis. Jadi
2: tidak menutup kemungkinan.
1: Saya punya teman, saya punya teman yang kerja di kantin suatu universitas gitu. Dan lansia-lansia tadi karena mereka mungkin dulu hidupnya enak itu ya, kalau nerima uang kurang dari $1 tuh mereka tolak gitu. Jadi minimal ngasih lansia itu $1 gitu. Karena $5, $4 baru cukup untuk makan gitu. Sehingga juga lansia di barat tuh juga tidak semuanya sejahtera gitu ya, seperti yang digambarkan tadi gitu. Masalah global juga sebenarnya.
2: Berarti bedanya itu gitu ya, bedanya fungsi apa dalam artian fungsi keluarga gitu ya.
1: Betul,
2: maksudnya ketika di barat dan juga di Indonesia. Nah menyikapi hal tersebut, kalau sebagai keluarga kan ada juga yang mungkin tidak sendiri tapi di rumah gitu bersama keluarga. Kadang mereka juga secara mental kesepian. Ya tadi yang Bunda Helma sampaikan. Jadi apa bedanya gitu ya ketika ada keluarga maupun juga tidak ada keluarga sebenarnya ini?
1: Ya, yang penting adalah intimasinya atau kasih sayang yang ada di sana. Jadi percuma saja serumah kalau memang anak itu hanya melihat kebutuhan dasar orang tuanya ya, dikasih makan udah ditinggal gitu. Terus ngobrol-ngobrol sebentar, orang tua tuh kan pingin bercerita. Jadi apa kriteria lansia atau mungkin ciri-ciri lansia itu mereka ingin bercerita, ingin ditemani seperti anak kecil gitu. Kadang nangis sendiri, kemudian juga dengan biasanya memiliki keterbatasan fisik ya, karena ya penyakit degeneratif seperti misalnya minimal aja sakit tulang ya, lutut gitu ya, atau sakit pinggang atau apa hal seperti itu, mereka sangat memerlukan perhatian gitu. Sementara anak muda ya, atau mungkin cucu dan sebagainya itu agak-agak kurang bisa memenuhi, mungkin juga karena kurang memahami ya. Sehingga menarik ketika PAUD itu diajarkan bagaimana cara menghormati nenek.
2: Ini di tingkat PAUD.
1: Di tingkat ya? PAUD, iya. Jadi empati terhadap orang yang tua, gitu ya. orang tua gitu ya, tua banget itu bagaimana mereka menghormati, bagaimana mereka menyayangi, itu diajarkan sejak anak gitu. Mengapa seperti itu? Karena memang ya anak-anak itu adalah pondasi bangsa nanti ya, ketika mereka nanti udah dewasa, sekecil itu mereka sudah harus menghormati orang tua karena nanti akan dihadapkan gitu ya. Karena banyak sekali dalam praktek nenek gitu ya, yeah, dengan cucu itu malah berkelahi gitu.
2: Oke.
1: Okay. Karena neneknya pingin ngajarin, orang tuanya ngajarin, anak-anak itu tidak ingin mendengarkan neneknya yang dalam tanda petik cerewet atau kakeknya yang terlalu ngatur gitu ya. Itu juga satu problem tersendiri dalam sandwich generation ketika lansia itu hidup bersama dengan anaknya dan cucunya gitu ya. Itu juga satu problem tersendiri. Kadang konflik-konflik terjadi, kadang juga justru malah kesepian gitu ya, sehingga orang tua tuh lebih milih tidak ingin tinggal dengan anaknya. Ada banyak orang tua yang ingin tinggal sendiri, ingin damai, ingin tenang gitu ya. Kalau mereka memiliki sumber daya itu, kalau enggak ya sudah, itu akan konflik-konflik berlanjut bertahun-tahun yang akan merugikan keluarga itu sendiri gitu. Keluarga itu tidak bisa mandiri karena intervensi dari orang tua. Anak-anak juga memiliki dua figur otoritas ya di rumah, sehingga itu tidak membuat suasana yang positif badan, apalagi ketika lansianya itu masih kuat itu ya. Dan itu saya banyak menemui nenek yang berkelahi sama cucu gitu.
2: Jadi orang ketawa ya, soalnya iya, bener ada kayak gitu ya, karena banyaknya suara di rumah dan ini pendapat dan segala macam. Kalau solusinya, kalau terjadi hal seperti itu gimana Bunda Helma? Yang harus disatukan nih orang tua dan orang tua kah atau seperti apa? Iya.
1: Orang tua itu kan memang penanggung jawab utama dan harusnya menjadi otoritas utama. Sehingga ya perlu dikomunikasikan bahwa sebenarnya cara mengajar nenek itu berbeda dengan cara mengajar orang tua saat ini. Perbedaan zaman dan sebagainya itu perlu ya dijelaskan atau mungkin dikomunikasikan ya. Dan juga perhatian kepada nenek tadi, mungkin beliau okelah memberi nasihat tapi tidak ke cucu tapi ke si anak tadi gitu. Bagaimana dia mengajarkan apa pengalaman-pengalaman pribadi, kemudian juga kebijaksanaan yang dialami ke anaknya tadi, sehingga anak tadi bisa menimbang bahwa ini masih benar enggak sih pendidikan yang akan diterapkan ke cucunya, atau mungkin ini sudah perlu diubah gitu ya.
2: Di ini lagi gitu ya, direvisi ya.
1: Iya, karena memang ya beda-beda ya, beda zaman, beda zaman. Cara mendidik. Dan kita tidak tahu 20 tahun ke depan itu seperti apa. Sementara cucu dengan anak itu bisa 50 tahun ke depan ya. Jadi, orang tua aja 20 tahun ke depan ya, apalagi nenek gitu.
2: Iya. Karena ada juga kalau di agama kita gitu ya, hadisnya tuh yang ngajarin anak tuh kalau sesuai dengan zamannya gitu ya.
1: Betul. Nah,
2: itu kayaknya paling penting di rumah disatukan dulu ya, sebelum ke anak yang kecil ya. Nah, Bunda Helma, sebenarnya kan kita ada juga tadi ngeliat ya yang sekolah di luar gitu ya. Tapi ada juga fenomena yang belum lama ini wisuda sekolah lansia ya.
1: Oh iya, betul.
2: Dengan peserta yang berusia itu hingga lebih dari 100 tahun.
1: 102
2: tahun. Bunda Helma, kita mudah-mudahan sampai ke situ umur ya, kita nggak tahu nih. Kita kan masih di usia pertengahan dan juga di awal. Sampai sebegitunya untuk sekolah, fenomena ini seperti apa Bunda Helma?
1: Ya itu mungkin melihat ya bahwa upaya maksimal dari pemerintah untuk memberdayakan lansia, apalagi lansia yang misalnya pensiunan profesor misalnya, kan itu masih sangat berdaya ya, apalagi dia sangat sehat, dia bisa menginspirasi, dia bisa menjadi tokoh masyarakat yang itu membawa suatu kebaikan gitu. Kemudian kalau sekolah itu memang suatu ada suatu kesadaran dari orang-orang yang mau sekolah atau menyelenggarakan sekolah tadi. Sekolah tidak selalu berarti formal ya. Majelis taklim itu juga sekolah gitu. Atau mungkin organisasi sosial masyarakat itu juga banyak ya. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat seperti komunitas seperti itu yang mereka di sana cuma ketemu-ketemu. Nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol, dan itu sangat-sangat memberdayakan mereka, sangat membuat mereka apa moodnya naik, nah seperti dan itu akan membuat mereka lebih sehat lagi ya. Jadi berteman itu juga salah satu kebutuhan lansia. Berteman dengan komunitas gitu ya, dengan orang yang ini.
2: Jangan hanya di rumah gitu ya benar.
1: Iya, tidak selalu di rumah.
2: Atau malah jadi MC Maharagu Cucu jadi orang Banjar.
1: Iya. Itu juga ya, Maharagu Cucu itu juga satu masalah ya, beban.
2: Oh iya sebenarnya.
1: Beban
2: iya.
1: Ganda gitu ya, beban ganda.
2: Iya sih. Yeah. Kalau dilihat di kita ke topik awal tadi gitu ya.
1: Iya, menggunakan ART pun juga akhirnya merendahkan orang yang sesama perempuan juga gitu.
2: Sehingga ini sepertinya menarik untuk kita bahas ya. Tapi kita bahas habis ini boleh enggak Bun ya?
1: Okay. Kita tapi kita fokus ke lansia kan tadi udah ngobrol lansia, masalah keluarga.
2: Betul. Nah, nanti dikit. Ada lansia yang diberdayakan juga di santunan gitu ya. Yang jadi pertanyaan ini diberdayakan dengan cara seperti apa? Terus untuk santunan cukupkah hanya santunan sebenarnya para lansia? Nanti kita akan bahas setelah ini. Jangan kemana-mana pendengar juga pemirsa, kita akan kembali di Prosatu Banjarmasin kanal informasi dan juga inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi

0: Mobile RRI News. Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah benar.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi,
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform. Multikonten.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang masih setia bersama kami di FM 97,6 MHz ya, dan juga streaming di RRI Digital. Kita masih di Ruang Disabilitas dan Inklusi Pendengar, dengan tema hari ini adalah layanan kesejahteraan bagi lansia bersama Bunda Helma Nuraini. Kita lanjutin ya Bunda ya. Tadi mungkin kita langsung ke ini aja, bagaimana lansia ada dua tadi kalau dibagi di awal, ada yang diberdayakan dengan caranya seperti apa, lalu untuk santunan ini cukupkah gitu hanya santunan sebenarnya? Silakan Bunda.
1: Ya, basic dari kelompok sosial ekonomi ke bawah ya bagi lansia itu adalah kebutuhan biologis ya. Salah satunya adalah diantaranya adalah kesehatan, kemudian makanan ya, dan tempat tinggal yang layak. Itu tiga hal. Yang pertama tadi tentang kesehatan itu memang pemerintah memberikan semacam bansos gitu ya untuk kelompok-kelompok, bukan hanya untuk lansia tapi untuk satu keluarga, yang itu ya sekedar bantuan menambah makanan pokok ya dengan sedikit telur atau apa. Itu ada, dan itu sudah berjalan setahu saya, walaupun saya tidak tahu persis, sekitar 300.000 per bulan ditambah berapa kilo beras, ada telur,
0: ada sembakonya ya.
1: Ya ada sembako kayak gitu. Itu kayak saya lupa nama programnya lah, atau itu sudah ada itu, dan tiap bulan juga di BRI itu ada orang-orang dari mungkin kelas ekonomi ke bawah yang bukan lansia juga, tetapi mereka dapat setoran rekening entah berapa jumlahnya itu. Itu yang pertama untuk bantuan ekonomi, yang memang mereka sudah terkategori tiap harinya juga nggak bisa makan makanan yang layak ya, sebagaimana orang yang kebutuhan biologis gitu. Yang kedua kesehatan, ini penting sekali karena ya kalau sakit itu gimana sih gitu ya, orang nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan ini ada kalau sekarang posyandu lansia, itu kan sudah ada ya, jadi setahun sekali sekedar cek gula darah, cek darah tinggi dan sebagainya, dan kalau memang ada masalah itu bisa dirujuk gitu ya. Dan jaminan BPJS itu sudah sangat luar biasa ketika mengobati penyakit-penyakit yang kronis seperti diabetes, cuci darah maupun kanker misalnya, itu tersedia ya, walaupun mungkin kelas 3 gitu ya, tetapi ada bantuan-bantuan dari komunitas juga. Misalnya ketika pasien itu berobat di rumah sakit di Banjarmasin, kemudian mereka dari daerah, itu ada rumah singgah yang khusus untuk BPJS kelas 3 gitu. Jadi memang ada bantuan-bantuan dari yayasan-yayasan yang itu turut membantu ya. Kemudian juga baru-baru ini juga ada ya pemeriksaan kesehatan menyeluruh gitu ya, termasuk cek darah ketika ulang tahun.
0: Betul.
1: Itu juga ada. Gitu.
0: Cek kesehatan gratis itu biasanya.
1: Iya, iya. Ya. Nah, sehingga dari sisi kesehatan itu penting sekali untuk memeriksa screening kesehatan, kemudian juga edukasi kesehatan bagi mereka kayak gitu.

0: Kemudian untuk ya sanitasi dan sebagainya itu saya tidak tahu persis, tetapi tentu saja ada edukasi ya bagaimana keluarga juga ada. Jadi kelompok keluarga yang memiliki lansia dan mereka itu mendapatkan pelatihan. Saya lupa ada istilahnya itu. Ada bagaimana kelompok lansia diberdayakan dan bagaimana keluarga itu mendapatkan pelatihan untuk memberikan perawatan sekaligus juga care ya, caring kepada mereka terkait dengan kebutuhan psikologis mereka gitu. Yang ketiga, beri mereka kesibukan gitu, yang walaupun dalam jangka panjang itu tidak terlalu produktif secara ekonomi, tetapi mereka memiliki kegiatan dan yang penting mereka merasa berdaya dan merasa mampu dan mandiri gitu ya. Misalnya ada banyak kelompok, misalnya ini grup penyakit kanker itu di YKI itu merajut topi, itu kan banyak yang gundul itu ya, merajut topi, kemudian juga melukis ya, sekedar mengisi waktu bersama, kemudian juga kursus kecantikan bahkan ya, dan mereka rata-rata juga lansia itu, rata-rata 50 tahun ke atas gitu. Nah itu juga salah satu bentuk aktivitas ya yang diselenggarakan di fasilitasi pemerintah dan juga di dukung oleh lembaga swadaya masyarakat, dan juga sebenarnya berbasis pada kelurahan sebenarnya. Nah bagaimana, tetapi saya belum melihat secara nyata kecuali tadi ya posyandu lansia itu. Nah untuk yang kecil-kecil tadi ya, misalnya mereka jualan di pinggir jalan, di halte, jualan kacang dan sebagainya, itu penting sekali untuk mereka itu di apa ya, kalau ini idealnya mereka itu dijadikan satu, dibentuk sebuah UMKM,
1: lalu dibina gitu ya.
0: Iya, dibina, kemudian juga ya ditingkatkan kualitasnya, ya, tentu saja bantuan dari dinas koperasi atau apa kayak gitu itu penting, dan diberi label gitu. Jadi ini produk lansia, jadi kelompok lansia ini. Nah ketika itu kan akan menimbulkan semacam rasa empati. Betul. Dari orang-orang ketika ini dipajang benar-benar di depan gitu ya, dan ini produk UMKM dan sudah apa difasilitasi dengan POM misalnya, kehalalan dan sebagainya, itu akan bagus sekali. Jadi ada kayak termasuk tidak cuma makanan tetapi juga benda-benda seperti topi purun, kemudian tikar purun gitu kan, juga bisa ya jadi menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Betul. Gitu.
1: Tapi kalau di Banjarmasin sendiri atau di sekitar kita gitu, Bunda Irma belum melihat ada itu gitu ya, masih sendiri-sendiri kah?
0: Ada sih, sudah ada. Sudah ada, terutama untuk kerajinan rakyat. Jadi mulai dari petani-petani gaharu di Balangan sana, mereka bikin produk-produk dan itu dibawa oleh dinas apa ya, perindustrian atau apa, dan sampai ke Dubai, sampai bukan Dubai, apa sih satunya itu? Saya lupa. Daerah Arab. Timur Tengah gitu. Itu sudah ada yang membawanya, walaupun kadang-kadang memang agak-agak eksklusif ya.
1: Iya, betul.
0: Karena tapi ya itu satu contoh yang bisa ditiru kayak gitu. Jadi bagaimana mereka mandiri secara ekonomi, bentuk koperasi, simpan pinjam dan sebagainya ya. Dan itu harus diawasi, serta bagaimana mereka tuh paham dengan program yang ada sehingga mereka lebih bersemangat. Walaupun tidak cuma balik modal dikit aja gitu ya, tetapi ketika itu menjadi suatu kepuasan batin itu bagus gitu. Tetapi ketika diperlukan sesuatu yang lebih tadi ya, tentu saja sentuhannya akan berbeda lagi. Bagaimana mereka mungkin, saya tidak tahu apakah mereka bisa bekerja gitu untuk, biasanya sih mereka kerjanya betetapas gitu ya, atau jadi cuci piring di warung dan sebagainya, dan itu sangat memakan energi serta kesehatan mental mereka gitu. Ya setidaknya ada apa upaya-upaya seperti itu ya, dan bagaimana keluarga itu sebenarnya juga punya peran ya, walaupun seberapapun tugas pemerintah itu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, tapi kalau keluarga kurang mendukung, betul, tentu saja menjadi susah gitu ya.
1: Bisa apa gitu ya, karena kan berjalannya harus bareng sebenarnya, keluarga iya juga, pemerintah iya juga. Tapi kalau dari segi kebijakan Bunda, untuk di kota kita gitu ya, terhadap pelayanan kesejahteraan bagi lansia ini seperti apa?
0: Saya pikir itu mengikuti aturan yang ada di atas ya, jadi sudah ada aturan tingkat dari kementerian, kemudian provinsi, kemudian tiap kecamatan mungkin mengimplementasikannya dengan dinas-dinas yang ada. Kalau itu terlaksana dengan baik ya, tapi saya tidak terlalu tahu. Yang saya tahu adalah bahwa ada layanan posyandu untuk lansia, kemudian juga kelompok senam gitu ya.
1: Kelompok senam juga.
0: Kelompok senam, tapi itu diberi oleh komunitas-komunitas. Jadi kalau Anda, kalau Kak Mada lihat pagi-pagi itu sebelum jam, sekitaran jam 6, jadi orang-orang tuh belum pada
1: bekerja
0: gitu, masih ya, mungkin menyiapin macam-macam, tapi ada komunitas ini orang-orang Tionghoa, dan mereka tuh jalan-jalan dan melakukan senam dan sebagainya, walaupun agak eksklusif, tapi mereka memunculkan diri dan sangat mungkin ketika kita punya waktu ya, menyediakan waktu untuk lansia yang berdaya tadi yang memang perlu latihan-latihan fisik itu bisa mengikuti kegiatan tadi atau membentuk kegiatan tadi gitu. Termasuk ini kelompok fisioterapi itu di ULIN gitu ya, mereka usia 50 tahun ke atas punya jam renang, mereka renang, berenang di rumah apa di kolam benua anyar itu. Jadi saya nggak membayangkan mereka yang setua itu hobinya berenang gitu. Dan itu sangat-sangat
1: untuk
0: sehat
1: ya. Mereka
0: iya,
1: ya ternyata.
0: Secara fisik, secara mental dan juga melatih kebugaran mereka gitu ya. Kalau senam-senam saya pikir anak-anak muda ya, apa yang apa tempat-tempat senam dan sebagainya itu anak muda, tapi lansia ternyata juga punya itu kegiatan seperti itu, dan mungkin edukasi atau mungkin informasi tentang hal itu perlu digali ya. Saya juga di fisioterapi sudah 1,5 bulan dan saya dimasukkan ke grup gitu ya, dan saya bisa memantau seperti apa aktivitas mereka, jadi saling dukung, saling mengeluh, saling
1: curhat-curhatan lah di sana ya,
0: untuk
1: kirim-kirim foto biasanya ya,
0: stiker-stiker ya gitu lah.
1: Oke, nah tapi Bunda, ini kan juga menjadi apa ya namanya ya, tadi dibilang tantangan keluarga juga bahwa untuk mendukung hal tersebut. Tapi bagaimana cara kita gitu ya untuk menjaga ini lansia ini supaya terarah gitu, aktifnya, terus juga produktif, yang kita bisa bilang sesuai kemampuannya. Karena ya, tadi Bunda bilang ada yang bisa berenang masih alhamdulillah. Tapi mas, itu pun juga ada juga di luar sana yang mohon maaf gitu ya, ada keterbatasan hal tersebut. Sesuai dengan kemampuannya seperti apa Bunda? Ini mengarahkannya kita bagaimana?
0: Iya, untuk lansia yang masih bisa di, kalau tadi yang pertama kita bahas yang memang kondisinya sangat-sangat miris gitu ya, dan itu perlu banget sentuhan dari dinas sosial ataupun apa. Nah yang kedua ini adalah kelompok yang mereka ini lebih ke kurangan atau lebih ke memiliki masalah lebih di bidang psikologis. Jadi selain kesepian
1: mentalnya nih ya?
0: Ya,
1: mentalnya berarti.
0: Mentalnya ya, selain kesepian, mereka juga tidak percaya diri, tidak produktif gitu. Tetapi ada juga yang lansia punya uang banyak, kemudian kawin lagi gitu ya. Itu juga mungkin gitu ya, dan ya tentu saja enggak bagus ya pelayanan seperti itu, sehingga harusnya lansia itu mencapai suatu generativity atau mereka tuh sudah sampai pada titik akhir, dan bagaimana mereka itu bisa menurunkan legasi-legasi apa mungkin nasihat-nasihat atau mungkin memberikan wasiat gitu ya, untuk ini usahaku ini kelolalah misalnya seperti itu. Jadi generativity, yang kedua integritas. Jadi bagaimana mereka sudah menjadi pribadi yang ya paripurna gitu ya, sudah menjelang titik akhir usia dan mereka tahu betul usia mereka terbatas, bagaimana mereka bisa tetap berdaya, bagaimana mereka tetap bisa melindungi keluarga besarnya gitu ya. Karena orang tua itu semacam memiliki misi gitu ketika dia sudah lansia seperti itu. Itu bagus sekali. Nah itu ketika dia mampu memberdayakan dirinya gitu, menulis buku, bahkan produktif kembali gitu ya. Tetapi untuk mereka yang belum terarah ini, itu diperlukan bantuan dari keluarga. Orang tua itu inginnya apa? Kalau ingin tinggal sendiri silahkan, mau berkebun silahkan, mau melihara ternak misalnya. Yang penting dia punya kesibukan itu, kemudian
1: balik
0: juga,
1: ke hobinya Bahari nih mungkin.
0: Iya
1: gitu ya.
0: Balik ke hobi Bahari, dan itu penting untuk kesejahteraan mental. Kemudian juga komunikasi yang positif dengan keluarga, dan juga ini ya sangat memungkinkan mereka mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Dan ini ya kebanyakan ya di perkotaannya, dan mereka bikin, ya kita bikin kelompok pemeliharaan ikan ikan hias, ikan hias seperti itu ya. Itu kalangan-kalangan yang ya penting ada ya, dan siapa yang mau bergabung kayak gitu. Tapi tapi setidaknya lansia itu idealnya lansia itu terus mereka harus memiliki semangat muda gitu, karena semakin mereka memikirkan kematian misalnya ya, atau itu ya semakin mereka mengalami keputusasaan seperti itu. Dan itu yang tidak kita harapkan, karena lansia itu tetap harus produktif, seproduktif orang yang semaksimal mungkin yang dia bisa lakukan.
1: Oke, gitu. Baik kalau gitu ya Bunda nih, sepertinya ada mau bergabung sama kita di WhatsApp Prosotor Bunda Rosita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu Helma dan Mbak. Apa kabar Pian, sehat kebun?
2: Alhamdulillah sehat. Dan Bu Helma dan Mbak Maga. Gini Bu, Mbak Pandai lansia mungkin sudah termasuk lansia lah, hampir 60 tahun. Jadi Bu, ada lansia yang istilahnya tuh kada mau dibantu, merasa diri itu paling apa? kuat lah,
1: paling kuat.
2: Ada punya segala-gala. Ada sebagian gitu lansia. Yeah. Jadi kalau dibantu anak-anaknya itu pula merasa aku nggak sanggup nuker kayak itu. Padahal kan anak-anak membahagiakan itu satu. Nah, lagi satu kasus kakak ulun kan sekarang sudah berumur 73 tahun. Sidin tuh bunda istilahnya dari anum sampai anu tuh berusaha tuh berhasil lah. Usaha Sidin lah. Jadi Sidin tuh berkuasa istilahnya apapun hendak anak sini bantu terus. Pas Sidin garing kena stroke, kan stroke alhamdulillah tapi sudah sembuh, sudah berapa? Sudah 3 tahun. 1 tahun Sidin enggak rokok apa-apa, sekarang sudah sembuh, bisa aja berjalan istilahnya begamatan kawa aja di rumah apa. Jadi beliau tuh kalau pandir masalah bantuan apa Sidin lalu menangis merasa karena kamu bantu lagi Bang. Usaha Sidin sekarang diganti oleh anak. Padahal kan itu usaha Sidin juga, tapi Sidin sekarang kan kada
1: apa berdaya lagi itu, ya untuk bisa membantu.
2: Kada berdaya lagi padahal itu sama aja maaf pun pian dua. Jadi kalau kita berpandir enak bantuinnya. Ma aku pang kada kaya rajin lagi. Jadi menangis jadi kayak apa Bunda kita menghadapi kayak itu. Jadi kita serba salah berpandir loh Sidin itulah. Kalau berpandir aku kada kaya dulu lagi pang lah. Rajin tuh aku berusaha apa jadi sekarang kan Sidin tuh muda kayaknya tuh jatuh lah itu padahal sudah diberi pengertian bulah apa bahwa tuh kada apa-apa wajarlah sekarang pian sudah istirahat menikmati pensiun lah sudah sekarang pian kayak itu nah lah. Tapi kalau kita pandir masalah apa sih aku kurang membantu. Jadi kami kada wani pandir kalau ada yang kekurangan yang sampai ada keponakan apa anak kan kada wani berpandir Sidin lalu je lalu menarik pandir yang lain lah. Nah itu aja Bunda lah.
1: Anulun.
2: Terima kasih Bunda.
1: Terima kasih Jawa banyak.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mbada atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rosita, gimana Bunda Helma?
0: Itu masalah yang sangat-sangat umum terjadi ya. Jadi lansia itu melankolis gitu. Jadi mereka tuh pinginnya nangis, apa-apa nangis, bahagia nangis, senang nangis, tersinggung dikit nangis. Okay. Jadi mirip kalau kita lihat anak orang tua itu perasaannya mirip anak-anak lagi. Jadi kembali. Sangat sensitif kembali seperti anak-anak itu karena mereka merasa tidak seberdaya dulu. Seperti pertanyaan pertama dari ibu tadi ya. Itu dia justru dia masih merasa mampu, merasa sebenarnya sudah itu menurun kepercayaan dirinya tapi ditutupi dengan cara aku masih mampu, aku enggak mau dibantu gitu. Nah, itu satu bentuk pertahanan diri ya dari lansia bahwa aku cukup berdaya gitu. Nah, itu juga sebenarnya agak kurang menerima ya, agak kurang menerima bahwa dia itu sudah berada dalam posisi agak ke kanan sehingga perlu untuk sedikit berbagi lah gitu ya, karena kita tuh sebenarnya bukan siapa-siapa, kita tuh bukan segalanya, tetapi bagaimanapun siapapun tuh tetap memerlukan orang lain, hanya saja mungkin kurang percaya atau mungkin kepercayaan diri akan menurun ketika harus minta bantuan orang lain.
1: Apalagi gitu. Dalam perasaan harus menerima gitu ya.
0: Iya, karena dia merasa aku udah tua, sudah tidak menarik, sudah tidak berdaya, sudah tidak punya banyak teman. Kesepian tuh selalu banyak-banyak hal-hal yang menyedihkan ya. Padahal itu yang sangat tidak kita harapkan. Kita harapkan nanti itu banyak tertawa gitu ya, berbahagia gitu, nah, seperti itu. Untuk kasus ibu yang kedua itu beliau sudah cukup lama menanggung apa beban besar ya. Betul. Sebagai kepala keluarga yang sangat berdaya. Nah, ketika beliau itu sakit itu sesuatu yang wajar, itu tidak apa-apa gitu, sehingga perlu orang yang beliau paling dekat, paling bisa mendengar, paling beliau sayang untuk bisa lebih menyayangi beliau. Mungkin tidak langsung fokus ke masalah itu, tetapi lebih beri perhatian makanannya, kita ajak jalan-jalan, atau mungkin ayo umroh misalnya ya kan, seperti itu. Nah, sehingga itu langkah pertama dekat dulu, yang kedua baru beliau itu dibujuk bahwa ibu ini sudah saatnya untuk percaya kepada anak-anak. Kalau ibu tidak mengajari lagi anak-anak bagaimana usaha ibu ini terus berlanjut, karena kan anak itu adalah apa sih tiga amal jariah ya, tiga hal yang amalnya tidak akan terputus ketika orang sudah meninggal. Nah, itu juga bisa disampaikan apakah lewat penceramah, didengarkan YouTube misalnya ya, atau mungkin dengan bahasa yang lain. Ibu, kalau memang ibu itu kami ini bisa menjalankan usaha ibu, amal jariah pian tuh enggak akan terputus sampai anak cucu. Nah, seperti itu, sehingga pendekatan-pendekatan secara religius itu penting sekali untuk seperti beliau. Jadi tidak mempan dengan pendekatan apapun, tapi justru pendekatan keagamaan itu akan membuat beliau luluh gitu ya. Sehingga ada sedikit penyangkalan tentu saja ya, bahwa
1: karena dirinya sendiri nih yang enggak bisa gitu.
0: Iya, enggak bisa
1: kenapa rasa bersalah orang.
0: Iya, rasa bersalah dan itu ya itulah perempuan dia. Beliau itu kan hatinya sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Dari jadi anak, jadi menantu, jadi ibu, jadi cucu gitu ya. Jadi cucu, jadi nenek. Dan seterusnya itu beliau belum bisa melepaskan itu semua. Kalau beliau lepas merasa ini keluarga besar, aku adalah penanggung jawab, tetapi saatnya tanggung jawab itu dialihkan, itu saya pikir akan membuat beliau lebih tidak lebih apa ya, lebih terbuka, kemudian lebih juga lega ya, bahagia bahwa dia sudah menurunkan sesuatu yang baik bagi
1: pendekatannya ini
0: itunya.
1: Berarti yang harus dicari tahu yang mana sih yang pas gitu ya. Bunda Rosita, alhamdulillah Bu, beliau sudah dibawa umroh jar, alhamdulillah ya.
0: Umroh lagi.
1: Bawa-bawa sering beribadah mungkin gitu ya.
0: Jalan-jalan juga penting ya.
1: Jalan-jalan.
0: Jadi lansia itu penting untuk ya jalan-jalan kemana. Yang penting dia merasa bahagia. Tapi jangan sampai rasa bahagia itu misalnya tertutupi dengan, waduh kayaknya ini mah habiskan duit anu enggak gitu enggak. Yang penting dia happy bagaimanapun caranya, yang tidak melawan nilai-nilai beliau. Karena susah sekali ya untuk mengubah mindset beliau, sehingga saya pikir pendekatan keagamaan itu yang paling bisa untuk bisa masuk, termasuk orang yang paling dia sayangi, entah siapa kan. Siapapun biasanya ada ya, nenek punya cucu favorit atau menantu favorit.
1: Menantu favorit gitu. Ya, yang bisa dekat gitu ya. Nah Bunda Helma ini ya, juga kita di penghujung waktu gitu ya, nanti boleh untuk memberikan pesan gitu ya kepada pendengar kita yang mungkin ini masyarakat di luar sana juga masih banyak ya punya keluarga yang biar tetap lansia atau yang lagi dengerin ini juga. Apa pesan Bunda Bun untuk kita yang punya masih orang tua lansia?
0: Sebenarnya bukan pesan ya, tapi merangkum saja, bahwa lansia itu memiliki kebutuhan khusus, terutama karena mereka merasa tidak berdaya, mereka merasa kesepian dan juga memerlukan suatu kontak batin yang kuat, sehingga sebagai anak ya, ibadah seorang anak kepada orang tua adalah bagaimana mengambil alih ya. Dulu orang tua melihara kita, sekarang kita itu melihara orang tua, dan sayangilah seperti misalnya kita menghadapi seorang anak-anak. Jadi tahu psikologi seorang lansia, senangkan beliau, waktu beliau tidak panjang gitu ya, dan beliau diharapkan mampu untuk bisa bahagia, termasuk bisa produktif ya, termasuk juga kalau untuk yang kurang berdaya itu ya saatnya mungkin keluarga dan pemerintah lebih memberikan suatu kepedulian terhadap mereka, agar minimal untuk kesehatannya ya, dan juga bagaimana kebutuhan dasarnya. Itu dua hal yang mungkin yang bisa saya rangkum, dan kita berharap lansia-lansia bisa lebih mandiri, lebih bisa ya percaya diri gitu ya, dan juga tadi hidup dengan lebih merasa bermartabat, sama setara dengan orang lainnya.
1: Betul. Tapi mandiri yang dimaksud Bunda Helma ini bukan mandiri sendiri, kesepian gitu ya.
0: Iya, mandiri itu dalam arti dia mampu untuk apa, misalnya mandi sendiri, gitu. Betul, mandiri sendiri. Seperti itu, dia bisa jalan-jalan, dia bisa apa, itu rasa mandiri, jadi menimbulkan kepercayaan diri. Yang kedua juga mandiri secara ekonomi itu juga tentu saja tidak beliau sendiri, tetapi harus didukung oleh misalnya keluarga atau komunitasnya, seperti itu.
1: Termasuk tadi ya, yang menarik adalah tidak ada batasan sebenarnya pendengar dan juga pemirsa ya, untuk melakukan hobi mungkin yang dulu waktu lagi begawi ini, kadang kawa digawi hobinya, kerjakanlah saat sudah usia-usia. Ada yang ibaratnya sudah lepas dari kerjaan gitu ya, dan mudah-mudahan finansialnya juga freedom gitu ya, harapannya seperti itu ketika sudah lansia.
0: Yang penting nikmati prosesnya. Dan ya itu memberikan inspirasi juga bagi anak muda, ini loh lansia
1: orang
0: itu
1: tua aja bisa kok, bisa.
0: Iya betul, kayak gitu, berdaya.
1: Oke, kalau gitu ya. Baik Bunda Helma, terima kasih banyak hari ini untuk diskusi dialognya seru sekali. Mudah-mudahan juga pendengar dan pemirsa kita sedikit banyak mengambil manfaat dari layanan kesejahteraan bagi lansia yang kita obrolkan di siang hari ini. Mada pamit, sampai bertemu lagi nanti di Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan sampai ketemu lagi Bunda Helma,
0: insyaallah,
1: di dalam keadaan yang terbaik lainnya gitu ya. Mada pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar ya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan di ruang dengar Anda Pro 3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga Siang.
1: Dinamika Olahraga.
2: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife, New Jersey, Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan dua gelar juara Liga Inggris pada 2000.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI e-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranghiar. Maksud kami, Padre Taranghiar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
2: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
10: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 08

Sabar Paling Dalam adalah novel karya Fajar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Akhir dari novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, selamat siang pendengar ya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin FM 97,6 MHz. Dan juga jangan lupa buat dengerin di streaming ya, di aplikasi kesayangan kita bersama di RRI Digital. Nah, siang hari ini pendengar masih membersamai Anda dengan cuaca yang begitu hangat. Ini udah gak hangat lagi sih, udah menyala banget di luar. Tapi ya tenang aja, mudah-mudahan di Pro 1 Banjarmasin ini bisa mendingini suasana Buhan Pian dengan informasi-informasi tentunya datang dari rri.co.id ya. Kali ini pendengar, informasi yang pertama adalah terkait dengan Pesta Bola Dunia 2026. Upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 ini akan berlangsung megah ya, menjelang partai final antara Spanyol dan juga Argentina di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat di hari Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Superstar dunia Post Malone ini ya dipastikan pendengar jadi penampil utama dalam seremoni penutupan turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah tersebut. Dilansir dari FIFA.com, upacara penutupan Piala Dunia ini diproduksi melalui kolaborasi kreatif ya bersama dengan Balich Wonder Studio dan akan dimulai 90 menit sebelum kick off final. Nah, seremoni ini pendengar memadukan adanya musik di dalamnya gitu ya, ada budaya juga, ada sepak bola sebagai penutup perjalanan bersejarah 48 tim peserta yang bertanding di 3 negara tuan rumah dan ada 16 kota penyelenggara. Nah, selain Post Malone, pendengar, ini panggung penutupan juga akan diramaikan oleh Laura Pausini, ada Nicole Scherzinger, ada Robbie Williams, ada Aisha Speed juga, dan katanya ada aktor Hollywood Tom Cruise dijadwalkan hadir sebagai tamu spesial, dan sementara Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat sebelum pertandingan dimulai ya. Dan FIFA hingga ini pendengar katanya masih akan memastikan nih pengumuman sejumlah artis dan tamu spesial lainnya menjelang laga final nanti, yang pastinya ini dirancang untuk memberikan pengalaman tidak terlupakan bagi Anda penonton ya di stadion ataupun juga ada pemirsa di seluruh dunia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Melina Riani yang kali ini akan menyajikan sebuah informasi. Tadi kan kita udah bahas-bahas nih tentang buah-buah tadi yang bepanderan di orang Banua. Nah kali ini saya memiliki sebuah informasi tentang buah juga nih. Ini tadi yang kita bahas, buah kerantungan. Nah, atau dalam bahasa ilmiah itu adalah Durio Exleanus, yang mana ini adalah khas Kalimantan yang bentuknya itu menyerupai durian namun berukuran lebih kecil dan memiliki cita rasa yang sangat manis. Dan buah karantungan ini memiliki kulit berduri dengan warna hijau yang kekuningan. Sekilas tuh sampilannya seperti tidak dapat dibedakan gitu dengan durian karena mirip sekali, tapi biasanya ukurannya itu hanya sekitar 10-18 gitu, dan itu yang akan membedakannya. Terus juga daging buahnya itu berwarna kuning dan berteksturnya itu lembut serta memiliki aroma yang lebih ringan dibandingkan durian pada umumnya. Nah, yang mana ini juga di wilayah Kalimantan Selatan itu, khususnya kota Banjarmasin, itu menjadi yang apa ya, banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat sekitar kita. Dan selanjutnya ini dia, kita mendengarkan lagu dengan Dengarkan Hatiku dari Nadia Rawil.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin siang ini.

Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Melina, yang kali ini akan menyajikan informasi kembali. Nah, kali ini adalah informasi terkait menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kita ya. Yang mana sekarang di masyarakat daerah, di berbagai daerah manapun itu mulai mempersiapkan beragam kegiatan. Yang mana itu adalah sebagai salah satu untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan kita seperti biasanya pada setiap tahun-tahunnya. Dan kesemarakan ini mulai dari kerja bakti, terus juga dengan pemasangan bendera merah putih di depan rumah ya, hingga kegiatan sosial. Yang mana kegiatan lainnya yakni keagamaan yang menjadi bagian dari semangat bersama dalam mengenang jasa para pahlawan. Dan dalam perspektif Islam, kemerdekaan itu merupakan nikmat besar dan juga patut kita syukuri, para pendengar. Oleh karena itu, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tapi juga momentum memperkuat nilai-nilai ukhuwah dan gotong royong serta kepedulian terhadap sesama. Dan informasi ini bisa Anda akses lebih lengkap di rri.co.id. Dan selanjutnya akan kita sajikan sebuah lagu, Takkan Pisah dari Eren.

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara? Sensitif terhadap suara? Atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
0: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
1: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.

Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan informasi bersama. Masih bersama saya, Melina, yang akan menyajikan informasi-informasi berikutnya. Yaitu kali ini adalah Menkofes dari Fakultas Psikologi yang menyelenggarakan kegiatan Menkofes tahun 2026. Pada tahun ini yang dengan tema Hidup Beradat Diri Terbaik, Psikologi dalam Kehidupan Budaya Banua untuk Masyarakat Banjarmasin Maju Sejahtera. Yang mana diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2023 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dan ini acara ini telah dilaksanakan pada hari ini ya, yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 15 WITA di kawasan Siring Menara Pandang Banjarmasin. Dan topiknya ini adalah tentang mental community festival yang dipandu. Dan juga disampaikan bahwa kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik melalui edukasi, lalu juga konseling gratis serta pemeriksaan kesehatan. Dan ini juga menjadi memperkuat sinergi ya antara akademisi, komunitas dan juga berbagai mitra untuk mendorong terciptanya masyarakat Banjarmasin yang lebih peduli, sehat dan juga sejahtera secara fisik maupun psikologis. Seperti itu para pendengar. Dan setelah ini akan kita dengarkan bersama sebuah lagu Cinta Sampai Mati dari Rafa Arafar.

Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan

0: sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas,

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan informasi. Masih bersama saya, Mei, yang akan menyajikan informasi berikutnya. Kali ini informasinya adalah terkait BIPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang berkomitmen melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui pengawalan inovasi vaksin produksi dalam negeri. Yang mana komitmen ini diwujudkan dengan mendukung peluncuran vaksin Biotevisi sebagai vaksin tifoid konjugat pertama buatan Indonesia, yang mana vaksin ini berlangsung dalam gelaran Medical Expo di FKUI pada tahun ini, dan ini berlangsung pada Kamis 16 Juli ya di 2026, berarti udah 2 hari yang lalu. Dan vaksin tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PT Bio Farma Persero bersama FKUI untuk menjawab tingginya beban kasus demam tifoid. Nah, yang mana kehadiran vaksin lokal ini juga menjadi langkah strategis para pendengar untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat dan juga vaksin nasional. Yang mana saat ini ketergantungan impor bahan baku obat dan juga vaksin di Indonesia masih mencapai 94%. Yang mana informasi selengkapnya dapat Anda akses di web resmi kita, yaitu di rri.co.id.
1: Pro 1

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang, edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Yaumil Madah.

0: Komisi 2 DPRD Kalsel gelar rapat bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Pertemuan tersebut membahas rencana kerja program prioritas anggaran tahun 2027. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
1: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mulai membahas rencana kerja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2027 melalui rapat kerja bersama Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Bapeda, dan BPKD Provinsi Kalsel. Dalam rapat tersebut, kebutuhan anggaran menjadi isu utama yang mengemuka karena dinilai belum sebanding dengan program yang telah disusun. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Haji Iwan Fitriadi memaparkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2027. Di antaranya peningkatan daya tarik destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata, dan program penunjang urusan pemerintah daerah. Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Nor, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan 6 program utama untuk tahun anggaran mendatang. Namun keterbatasan anggaran dinilai menjadi tantangan sehingga diperlukan dukungan anggaran yang lebih memadai agar seluruh program dapat berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Hair, menyampaikan 4 program strategis untuk tahun 2027. Program tersebut mencakup penunjang urusan pemerintahan daerah, perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha industri, dan pengelolaan sistem informasi industri nasional. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel, Haji Suripno Sumas, menilai kebutuhan anggaran yang diajukan masih jauh lebih besar dibandingkan alokasi yang telah direncanakan.
2: Ketiganya menyampaikan agar bisa diberikan anggaran tambahan. Nah, kami dalam pertemuan itu membuka keran bahwa silakan diusulkan tambahan, khususnya program-program yang potensial yang wajib kita harus prioritaskan agar setiap SKPD itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
1: Lebih lanjut, Suripno mengatakan, Komisi 2 DPRD Kalsel masih membuka ruang bagi setiap SKPD untuk mengusulkan tambahan anggaran, terutama bagi program-program prioritas yang terdampak langsung kepada masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi generasi muda. Salah satunya dengan menggelar pelatihan bahasa Inggris bagi pemuda yang menjadi bagian dari implementasi 22 program prioritas wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Pelatihan bertajuk Empowering Benua Youth for the World itu resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda di Aula Banjarmasin Culture Hub. Mewakili Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, Ananda menegaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah kota dalam mencetak generasi muda yang mampu bersaing di tingkat internasional. Ia mengatakan penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan penting di tengah persaingan global. Karena itu, Pemko menggandeng Global English Kampung Pare, Kediri yang telah berpengalaman membina kemampuan bahasa Inggris ribuan pelajar dan pemuda dari berbagai daerah.
4: Ini adalah salah satu dari pengejawantahan visi-misi yang ada. Mudah-mudahan kita berharap dengan adanya pembelajaran bahasa asing ini sebagai bekal generasi muda Kota Banjarmasin untuk menata masa depannya. Apalagi kita dibantu oleh Global English dari Kampung Pare Kediri yang memang sudah berpengalaman sangat dalam membantu generasi muda untuk belajar bahasa Inggris.
3: Sementara itu, Kepala Disbud Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengungkapkan, antusiasme pemuda mengikuti program tersebut sangat tinggi. Sebanyak 243 orang mendaftarkan diri sejak pendaftaran dibuka beberapa bulan lalu melalui media sosial Disbud Porapar. Namun dari ratusan pendaftar tersebut, hanya peserta terbaik yang berhasil melanjutkan ke tahap berikutnya. Dari 40 peserta tersebut, hanya 20 orang terbaik yang nantinya akan diberangkatkan mengikuti pembelajaran langsung di Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, melalui kerjasama dengan Global English. Sabil berharap para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan tidak berhenti pada peningkatan kemampuan pribadi, tetapi mampu menjadi agen perubahan dengan membentuk komunitas bahasa asing di Kota Banjarmasin.
5: Nah, nanti setelah ini mereka akan pembelajaran secara offline dan akan kami selektif lagi, nanti akan terpilih 20 dan 20 itu akan kita kirim ke Kampung Inggris Pare ke Jawa Timur langsung, yang langsung kerjasama dengan Global English. Dan pembiayaan sepenuhnya berdasarkan kerjasama tersebut langsung include dan akan dibawa ke sana.
3: Melalui program ini, pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan lahirnya generasi muda yang memiliki kemampuan berbahasa asing dan berdaya saing global. Selain itu juga mampu menjadi duta daerah dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata, pendidikan, hingga perekonomian menuju Banjarmasin maju dan sejahtera. Jubah Muhammad melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis, pendengar, terus memberikan manfaat bagi peserta didik. Mulai dari memenuhi kebutuhan gizi, menghemat pengeluaran harian, hingga meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Memasuki tahun ajaran 2026-2027, program Makan Bergizi Gratis kembali dilaksanakan secara bertahap di sejumlah sekolah, termasuk di SMKN 4 Banjarmasin. Program ini terus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik sekaligus mendukung proses pembelajaran di sekolah. Pada pekan pertama pelaksanaan, program MBG di SMKN 4 Banjarmasin baru menjangkau 413 peserta didik. Sementara itu, jumlah siswa pada tahun ajaran 2026-2027 mencapai sekitar 800 peserta didik dan secara bertahap seluruh penerima akan disesuaikan dengan proses pendataan serta distribusi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selama ini menjadi mitra penyalur. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMKN 4 Banjarmasin, Siti Fatmawati, mengatakan mekanisme pendistribusian masih sama seperti sebelumnya. Menu makanan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan proses penyaluran tetap dilakukan melalui SPPG yang sama.
7: Manfaatnya luar biasa sih sejauh ini ya, karena saya kan sering mengadakan survei ini ke anak-anak dan siswa, masih butuh MBG atau tidak, masih butuh MBG atau tidak, dan hampir 80% siswa membutuhkan MBG.
6: Selain meningkatkan asupan gizi, program ini juga memberikan dampak positif terhadap kenyamanan belajar siswa. Peserta didik tidak lagi khawatir melewatkan waktu makan atau harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli makanan saat berada di sekolah, sehingga mereka lebih fokus mengikuti pembelajaran. Pihak sekolah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat terus berlanjut dan menjangkau seluruh peserta didik pada tahun ajaran baru ini. Keberlanjutan program dinilai penting untuk mendukung kesehatan, meningkatkan semangat belajar, serta membantu meringankan beban pengeluaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan makan anak selama berada di sekolah. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Masih bersama di Lintas Banua Siang, pendengar dan juga pemirsa. Polresta Banjarmasin mengungkap motif di balik kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pemuda di kawasan HKSN Banjarmasin Utara. Peristiwa yang sempat viral di media sosial itu, pendengar, dipicu dendam lama pelaku terhadap korban. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
1: Polresta Banjarmasin mengungkap motif penganiayaan yang menewaskan seorang pemuda di jalan HKSN Komplek Herlina Perkasa Banjarmasin Utara. Pelaku berinisial NR nekat menganiaya korban karena menyimpan dendam sejak lama. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin, Kombespol Timbul Ren Krisman Siregar, menjelaskan saat masih bertetangga, pelaku berulang kali menegur korban yang kerap menggeber sepeda motor di depan rumah. Namun teguran tersebut tidak pernah diindahkan hingga membuat pelaku merasa dendam dan kesal. Puncaknya terjadi pada 10 Juli lalu, pelaku menghentikan korban yang melintas saat bersama istrinya, kemudian memukulnya menggunakan batang besi yang telah dipersiapkan. Aksi tersebut terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka berat, namun meninggal dunia beberapa jam kemudian. Pelaku berhasil diamankan warga sebelum diserahkan kepada polisi.
2: Di IG. Ya. Motifnya ini antara pelaku dengan korban pernah bertetangga, kemudian si pelaku ini sering terganggu karena tindakan si korban yang sering membuat keributan di rumahnya dengan cara biasanya dia manasin kendaraan.
1: Atas perbuatan, pelaku dijerat pasal 468 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Polisi menghimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan tindakan kekerasan dan memanfaatkan layanan call center 110 untuk melaporkan tindak kriminal atau gangguan keamanan.
0: Baik pendengar juga pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Polisi berhasil mengamankan terduga pelaku penikaman di kawasan Jalan Sungai Miai Dalam, Kecamatan Banjarmasin Utara. Pemuda berinisial AF berusia 21 tahun ini tega menikam rekannya sendiri saat tengah pesta minuman keras miras pada Rabu dini hari 8 Juli 2026. Aksi tersebut pendengar dipicu selisih paham antara AF dan korban yang sama-sama dalam kondisi mabuk saat insiden tersebut terjadi. Tersangka sempat meninggalkan lokasi lalu kembali membawa senjata tajam jenis pisau hingga akhirnya menikam punggung sebelah kiri korban. Pelaksana harian PLH Kapolresta Banjarmasin Kombespol Timbul RRI Siregar. Pol Timbul Ri Siregar menyebut tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan penangkapan usai menerima laporan korban.
3: Jadi pelaku sempat melarikan diri, kemudian kita tim gabungan dari Satreskrim dan unit Reskrim Polsek Banjar Utara melakukan pengejaran dan akhirnya si pelaku yang awalnya disembunyikan mungkin sama keluarganya dan akhirnya diserahkan kepada kita pada saat kita mau melakukan penangkapan.
0: Akibat perbuatannya, AF kini terancam dijerat pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2,5 tahun penjara.
4: Berita olahraga.
0: Beralih kita ke informasi olahraga pendengar dalam rangka memperkenalkan olahraga rekreasi di tengah masyarakat. Kormi Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kerjasama dengan berbagai lintas sektor, mulai dari sektor pendidikan, pariwisata, hingga lingkup desa. Berikut laporan Robi Angga.
5: Dengan adanya bisa mengolahragakan masyarakat ini pada siswa-siswa yang ada di sekolah.
6: Dalam upaya memperluas pengenalan olahraga rekreasi di tengah masyarakat, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai lintas sektor. Hal itu disampaikan Ketua KORMI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin usai menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kebudayaan yang dirangkai dalam acara pelantikan kepengurusan beberapa waktu lalu. Ia menyebut kerjasama ini dinilai penting agar olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga dapat berkembang sebagai aktivitas masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat promosi spot tourism melalui berbagai event olahraga masyarakat di Kalimantan Selatan.
5: Tadi kami juga melakukan semacam kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga nantinya bisa mengolahragakan masyarakat ini pada siswa-siswa yang ada di sekolah. Kemudian juga kita dengan pariwisata tadi, supaya nantinya, mudah-mudahan nantinya ketika pariwisata itu bagaimana kita mengangkat karipan-karipan lokal, jadi olahraga-olahraga tradisional kita munculkan lagi, cukup kembali lagi, juga dengan nantinya dengan pemerintahan desa untuk menghidupkan lagi olahraga tradisional ini di masyarakat.
6: Tak hanya di sektor pendidikan dan sektor pariwisata, Kormi turut melibatkan pemerintah desa dan kelurahan yang dinilai penting untuk membangun partisipasi warga sekaligus menjaga kelestarian olahraga tradisional sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Sementara itu, Kepala Dispora Kalimantan Selatan Febriyadin Hafiz menilai bahwa olahraga rekreasi masyarakat saat ini semakin digemari semua kalangan dan semakin menunjukkan perkembangan. Pihaknya menegaskan, pemerintah juga akan terus hadir untuk bisa membantu pembinaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.
7: Kita semua tahu bahwa olahraga rekreasi masyarakat ini sesuatu yang tumbuh di masyarakat dengan segala keterbatasan, tidak perlu sebuah sarana-prasarana yang harus wah, tapi dengan apa yang ada di masyarakat, dengan dilengkapi dengan kearifan lokal, masyarakat bisa berolahraga, bisa bugar, dan bisa bahagia. Kita juga berharap dengan segala keterbatasan kita nanti akan melakukan reprioritas kembali batasan-batasan seperti apa yang kita bisa support.
6: Kormi Kalimantan Selatan berharap sinergi lintas sektor yang terus diperkuat dapat mendorong olahraga rekreasi semakin dikenal serta menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat memberikan dampak pada bidang pendidikan, pariwisata, serta pemberdayaan ekonomi di tengah masyarakat. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Sabtu 18 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

siang. Halo, halo, hai pendengar dimanapun Anda berada di Banjarmasin siang kali ini. Sudah di jamnya request Belantika Musik Karya Indonesia, Belaria Indonesia. Silahkan banget pendengar yang mau request-request lagu pop Indonesia yang udah ada playlist ada hari ini diantaranya ya. Anda bisa request Tetaplah di Hatiku darinya Bunga Citra dan Christian Bautista. Terus juga ada Rumah Singgah darinya Fabio Acer. Ada Melly Guslow dan Nick Ardila Bertemu Kembali. Ada juga Cinta Sejati Ari Lasso Tukar Jiwa Tulus. Ada Bron Bondan

0: belum gajian.
1: Oi, baru pertengahan loh, ini belum gajian, masih lama loh.
0: Makanya itu kayak apa nih?
1: Aduh, hai Bang Hendy, tapi kabarnya masih semangat kan ya?
0: Ya masih dong.
1: Harus semangat ya, soalnya kan pulang ya, bukan pulang, tapi juaranya juara berapa tuh nanti tuh?
0: Ini 3-4.
1: Padahal Bang Hendy aku udah ngikutin situ loh ya. Aku juga percaya Inggris bisa menang. Ternyata ya.
0: Mende gak denger kabar terbaru nih?
1: Kabar terbarunya apa?
0: Iya, ada konspirasi luar biasa.
1: Konspirasinya apa? Ayo share ke Mada. Apa tuh?
0: Konspirasi tinggi-tinggi antara Donald Trump dengan Presiden Pipa Giovanni Infantino.
1: Oh, sama si Presiden Pipanya.
0: Ya, iya, kan Donald Trump kan nyerang Iran.
1: Terus?
0: Terus dia bantuan sama Inggris, Prancis, Spanyol, Eropa.
1: Terus?
0: Bantu.
1: Akhirnya?
0: Ya, malah dia aja sama Presiden Prancis kan, wah Amerika dipermalukan Iran.
1: Iya, benar-benar.
0: Bahkan mau minjem pangkalannya pun nggak dikasih.
1: Iya,
0: nah ini pembalasannya.
1: Oh, jadi sampai ke bola-bola ini ya, main politik ya, juga ya.
0: Pokoknya kalau politik ngeri, mah.
1: Konspirasi besar ini.
0: Masa? Bayangin tuh, Prancis yang nggak bisa main, kayak orang nggak bisa main bola.
1: Iya, benar-benar. Emang kelihatan hari itu emang terlihat kayak orang nggak main bola.
0: Terus di Inggris, lucu, begitu ngegulin satu, penyerang ditarik semua. Jadi back. Ayo,
1: benar-benar.
0: Nyerang terus, masuk satu. Diganti lagi si Anthony Gordon, Jack Riri.
1: Iya.
0: Tinggal baik kemasukan 2-1, baru nambah striker lagi. Ya, terlambat.
1: Terlambat ya, terakhir lagi ya gitu.
0: Kalau orang yang ngerti bola nih bingung. Kenapa nggak biasanya gitu loh? Kenapa?
1: Memang aneh ya jadinya ya, nyangkut-nyangkutnya ya, banyak ini ya. Waduh, oke deh kalau gitu Bang Hendy. Nanti dilanjutin lagi ya konspirasi ini, waktu kita terbatas banget hari ini. Lagunya mau apa Bang?
0: Ayat-ayat cinta lah.
1: Ayat-ayat cinta, oke siap. Salam-salam buat siapa?
0: Buat Adi Ngojan nggak pernah masuk lagi sih.
1: Masa sih Adi Ngojan? Adi Ngojan apa Ngojan nggak pernah masuk lagi?
0: Beneran.
1: Sama Mada, kemarin ada terakhir masih masuk tuh 2 hari yang lalu kalau nggak salah.
0: 3 hari yang lalu.
1: Oh ya udah deh Bang Ojan, gabung lagi Bang Ojan. Tadi siang juga nggak ada sih ya di ini.
0: Iya.
1: Pagi tadi. Oke deh kalau gitu.
0: Emang Putri muncul, Ojan hilang.
1: Kemana ye? Oh udah dicari nih Bang Ojan, gabung Bang Ojan.
0: Iya. Ayo lagi. Bandar masukan, Mas Tri, Eja, Herman.
1: Oke. Ulun lagi. Tadi dapat kabar sekalinya nyar membaca di DM TikTok Ulun, abahnya Bang Herman meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu mengabarkan kabar duka nih segan buan pemberataan tadi malam jam 11 di Bang Herman mencet ulun di TikTok.
0: Oh iya. Kita juga ikut berduka cita ya lah, berbudasongkawa.
1: Mudah-mudahan ya kalau yang terbaik ditempatkan di ampuni dosanya.
0: Amin, diterima sama sebentar ya Allah.
1: Amin.
0: Dan keluarganya bener sabar ngetambahan. Amin ya Allah.
1: Siap. Oke deh kalau gitu Bang Hendy, makasih banyak ya Bang. Sehat selalu pian. Assalamualaikum. Oke deh kalau gitu Bang Hendy, sudah di belakang Bang Hendy ada Bang Pahlepi. Assalamualaikum. Bang Pahlepi, suaranya ndak ada loh ya. Aduh sayang banget nih ya. Jaringan kayaknya connecting nih soalnya. Kita ke 976 di 0811 40 976. Selamat siang. Salam Blar Indonesia. Halo. Ih, pada putus-putus semua. Kenapa hari ini temanya putus-putus ya? Oke, Mama Alfi. Assalamualaikum. Mama. Ya Allah, apa kabar? Kenapa suara nangka itu pian? Kata gapit ya, muhar lawang gak pian? Apa kabar, Ma? Sehat kah?
2: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Ma, rindu banget lu suara pian di sini, jarang banget mencongol lah.
2: Monitor aja
1: nih. Iya, monitor jar Mama Alpi. Tapi aman aja kalau nih lagi membuka lapak ada pian di muka rumah nih.
2: Buka lapak terus kita.
1: Buka lapak terus. Nah iya Bang, ayo dah.
2: Buslo.
1: Buslo.
2: Terima kasih Mada.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milih Guslo, Jasidin lahan. Kak itu aja pendengarain requestnya Han. Kak Jasidin masuk ya kalau lah rezeki Sidin. Kalau rezeki itu emang tidak pernah tertukar ya. Oke deh kalau gitu di 976 ada penasaran gak bisa tadi. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimuna, apa kabar?
3: Apa kabar, baik.
1: Mada juga sehat.
3: Dan kepanasan lah.
1: Kepanasan, ulun kipasakan kah?
3: Kalau malam, kalau kedinginan, kalau panas kepanasan.
1: Mau pang malam, amun siang kedinginan, itu lain, pina mariang ngarannya.

0: Ayo Bang Mai, lagunya anak apa?
1: Sama Alvita deh, Pak. Cari Dila lawan Pak.
0: Melly Goeslaw, siap. Oke, bertemu kembali ya. Salam-salam buat siapa, Mbak Mai?
1: Salamnya buat Putri, Mbak Ano. Ano dia juga cerita buat Bang Herman ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi menghadapinya.
0: Amin, ya Allah, amin, ya Allah.
1: Bang Ojan, sampai Mbak Mawar, Mbak Usin. Ini buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Siap, siap, siap.
1: Karena
0: haur kan lagi dah. Iya, lanjut aja, lanjut. Pin haur berarti pendengar dulu. Assalamualaikum.
1: Semoga diberi.
0: Amin. Amin Allah.
1: Waktunya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih kalau gitu pendengar, karena pada busy semuanya nih yang mau gabung lagi sama Mada, jangan kemana-mana ya. Biar aja ngantri dulu Buan Pian. Kita akan puterin dua lagu buat Anda yang di TikTok juga, selamat bergabung. Silahkan yang belum request di TikTok, ada Bang Theodorus, ada Utu Rizul kan ngaranya, selamat Kamarian DJ, selamat juga ya. Ada Krisdayanti, ada Cinta, dan juga bertemu kembali Melly Goeslaw dan Nika Ardila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Prosatu Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi, dan tentunya di Belantika Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia. Kali ini pendengar yang masih mau gabung sama Ulun, masih ada waktunya sisa sedikit lagi. Kita beralih dulu dari nomor WhatsApp tadi. Udah ya, ini 111111 dulu deh ya, di 562 nih. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadang meminan duit suara pian lah.
1: Yang di Jalan Tambus.
0: Yang Jalan Tambus ini Cilianti.
1: Iya.
0: Ah, ini bujur Cilianti berarti inilah.
1: Iyalah.
0: Hanya ada satu Cilianti di dunia ini kah? Apa kabar Cilianti?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat aja. Panas benar kita lah Cilianti lah harilah. Menyala abangku ya. Penting mudah-mudahan sehatan berataan.
1: Dikit agak mendingan daripada hari Rabu.
0: Oi, hari Rabu semalam kenapa tuh?
1: Panasnya luar biasa.
0: Panasnya luar biasa. Ajil. Cilianti lagu apa dulu nah? Ini ada Lala Huta anak sekolah BCL lawan Christian Bautista tetaplah di hatiku. Ada Cinta Sejati Ari Lasso Tukar Jiwa Tulus. Zulfi Bersinar, ada Shanti Oh Kasih. Mau yang mana?
1: Yang itu tadi jenah apa tadi yang nomor berapa tadi yang cinta apa tadi
0: Cinta Sejati Ari Lasso.
1: Iya.
0: Ais ya. Mantap ya lagunya segan siapa nih salam nah.
1: Buat siapa senang di Kota Baru tuh.
0: Oke, Mbak Maimunah.
1: Nah itu siapa Putri. Dan di Martapura tuh siapa-siapa tuh di Martapura tuh kayaknya bertiga lah.
0: Enggi, ada Amang Ali, Ojan, Abang Ojan.
1: Ada siapa lagi tuh?
0: Amang Ali, habis tuh ada Putri juga tuh.
1: Ya, yang di Martapura.
0: Siapa lagi di Martapura leh? Banyak pang orang nih.
1: Semuanya begitu kan, ada Ojan, ada Abang siapa lagi yang berdua tuh yuk.
0: Aduh siapa leh? Siapa gerang? Anu, Esta Istanbul kah? Istanbul?
1: Iya, Istanbul.
0: Amang Eja, Istanbul. Amang Sahrul, Istanbul.
1: Nah, ada
0: banyak ya kalau nah.
1: Mama Madan juga
0: Mama Madan juga siap, Pak. Amin.
1: Jaga kesehatan mahan.
0: Mudah-mudahan kita sehatan selalu. Amin. Ayo Cilianti ya ini.
1: Coba minum SDI.
0: Mancing tuh ngarannya pengen mancing ulun tuh.
1: Ada aku gen enggak ada minum. Ada pangan di rumah dah tuh dijaga
0: ai. Dijaga ai. Orang tuh lagi nang bagus-bagus yang ini dijaga, jangan di anuakan. Ayo aja Cilianti lah, makasih dulu ulun lah lagunya lah.
1: Sama, terima kasih. Oke, kayaknya pulang kita. Bupat betakon aja Terela Mada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar ya. Mada sekalian juga izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda habis ini. Sudah siap menemani nanti di Blaria sesi kedua ya. Dan juga di Banjarmasin sore ada Mbak Auliana. Sampai jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Kita tutup dulu dua lagu lah. Sawat kan ada dua lagu lah. Sawat aja kalian lah. Ayo aja. Ada Lala Huta anak sejati lawan anak sekolah anak sejati aja. Ari Lasso anak cinta sejati. Ulun bila tetap membawalinnya anak sesalah ulun. Udah pamit ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pendengar, beredar sebuah unggahan di medsos Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Raka Buming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI. Sekian Cek Fakta pukul 15 dari Komdigi bersama saya Auliana Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore pendengar, apa kabar Anda? Menjumpai Anda di Belaria Indonesia part yang kedua. Setelah tadi Mada yang membersamai Anda di part yang pertama di Banjarmasin siang, kebersamaan kita hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Dan menyapa Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia siang ini ada BCL Tetaplah di Hatiku. Ya, terus ada Fabio Aser, Rumah Singgah, Bondan Prakoso, Hidup Berawal Dari Mimpi, ada Tulus Tukar Jiwa, Widya, Kisah Yang Sempurna, 2D, Pengisi Kalbu, Soul Vibe, Bersinar, Hifi, ada Mata Ke Hati. Terus ada Afgan juga, Say I'm Sorry, Santi, Oh Kasih, Ungu featuring Rosa, Tercipta Untukku. Terus ada Ratu, Semakin Hari Semakin Cinta, Bagas Ran, Ceritakanlah, Groovy, Bilang Bilang Cinta, and Astrid, Terpukau, Yofi Enuno, Janji Suci, Sal Priadi, ya, kita usahakan rumah itu, silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo, dari Indonesia.
2: Dari Karinya RRI.
1: Mantap, luar biasa. Mas iya, Ri, di part yang...
2: Nama juga orang selukan.
1: Oh iya.
2: Yang penting kan, iyalah.
1: Iya, betul.
2: Anu Bala ini kenapa bilang panasnya ini karena hujan lalu, Mas.
1: Nah, ini kan kita sudah memasuki musim kemarau, Mas Ri. Ya.
2: Jadi, perakiraan apa sampai Agustus kah?
1: Kayaknya Oktober deh. Oktober kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti Allah. Betul. Tapi mudah-mudahan lah ya, nggak jadi kemarau panjang ya kayak kemarin. Yaitu. Nah itu harapannya.
2: Makanya itu pian siap-siap mengisi di.
1: Hah? Apa tuh?
2: Water.
1: Water apa?
2: Aqua.
1: itu kena ini penalti nanti ya. Bahaya ini nanti kalau nyenagihnya sama Mas Ri nanti ya.
2: Iya kan apa? Sumur abadi sumur berkir besar kalian juga.
1: Iya, sumur pada kering ya. Betul. Iya.
2: Sumur yang biasa makinnya. Iya.
1: Berarti Mas Ri harus ngirit mandi.
2: Iya. Yang penting kita syukur aja lah.
1: Iya, betul. Lagunya apa, Mas Ri?
2: Lagunya Dia, Aku dan Pian.
1: Hah? Mana? Enggak ada.
2: Ada tapi
1: Pian. Enggak ada. Enggak ada.
2: Ada. Apa tadi?
1: Apa? Ayo.
2: Lagunya Dia biarkan aku.
1: Enggak ada, itu enggak ada. Ada Bunga Citra Lestari, Pebio Asar, Bondan Prakoso, Tulus. Nah, tuh 2D nah, Solvat.
2: Ya, ya, ya.
1: Yang mana?
2: Yang jelas Tulus lah.
1: Tulus, tukar jiwa ya. Ya. Oke.
2: Okay. Taran lagi.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay.
1: Baik, terima kasih.
2: Yang penting mudah-mudahan kita selesai pada
1: umur. Amin, ya rabbal alamin.
2: Ini kan nomor ya. Ini kan tapar pertama kalau ini.
1: Ah, oh, betul sekali. Iya.
2: Iya, yang mulai kita selamat umur baru ya.
1: Oke, okay, amin ya rabbal alamin.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ya hari ini Mas ngegas ya. Halo, Blar Indonesia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, apa kabar? Alhamdulillah, tentu mandi. Tadi janjian sama Mas Ri ya? Kali aja janjian sama Mas Ri.
3: Teleponnya dilempar tadi.
1: Iya, mencuriga enggak nanti saya ya. Sama Anda. Janjian janjian sama Mas Ri tadi ya, telepon-teleponan.
3: Kadang-kadang.
1: Oh, kadang-kadang.
3: Mas itu dia line RT-nya.
1: Oh, line RT-nya. Iya, iya, iya. Oke deh kalau begitu. Lagunya apa, Ja?
3: Babi Wasir.
1: Hah? Wasir? Itu enggak ada ke dokter nanti.
3: Kalau kamu nyampot itu ya, Balia, Babi Wasir.
1: Gak ada kalau penyakit wasir nanti ke dokter tuh ada. Dokternya ada nanti ya.
3: Dokter Dea, dong.
1: Dokter Dea, iya. Ada Astrid, Yopi Enuno, Janji Suci.
3: Iya, Fabio Aser tadi kan.
1: Fabio Aser kan, wasir. Ini kan, oke rumah singgah siap, Man.
3: Banyak singgah ke rumah, punya kayak Obet.
1: Iya, mudah-mudahan Kak Obet bisa nih
3: menangani. Rumah nih,
1: mungkin bisa nih tanya Fabio Aser bagaimana cara sembuhnya.
3: Tukungnya kena. Sampai
1: kamu gitu. Oke
3: deh ya. Ditunggu lagi ya. Di rumah itu nah.
1: Oke. Okay.
3: Untung aja bukan rumahnya Mas Sri tadi.
1: Oh, jangan.
3: Karena rumahnya iwak kon itu karena Pak iwak laut.
1: Iwak laut. Iya, Mas Sri lagi kekeringan di sana.
3: Ya,
1: oke, okay, terima kasih.
3: Rezekinya barokah.
1: Amin.
3: Yang kena malam yang bertugas.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Eja di Istanbul, Martapura. Malam ini ada siapa ya? Sebentar. Oh, ya ada malam ini ada Eja Hasan Al-Khatiri yang akan nanti mengisi ya di part apa ya di day part yang keempat. Oke, dua lagu. Ya kita juga live TikTok di kesempatan siang hari ini. Jadi menyapa Anda yang ada di TikTok. Hai hai hai semua ya. Terima kasih yang udah mampir di live TikToknya Pro Satria dari Banjarmasin. Oke, dua lagu ada Tukar Jiwa Tulus dan Febio Aser Rumah Singgah kita dengarkan bersama lagunya.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, masih di Belari Indonesia, Belantika Musikari Indonesia, part yang kedua ya. Dan masih banyak lagu-lagu yang dapat Anda request di kesempatan siang hari ini. Halo, Belari Indonesia. Halo. Oke, 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, Belari Indonesia.
1: Halo, Belari Indonesia.
0: Apa kabar, Bang Palepi?
1: Alhamdulillah baik aja.
0: Alhamdulillah. Lagunya nih, kepa, lagunya apa yang pengen pilih supaya harinya nih nyaman lah.
1: Harinya nih panas taruh sama ya kue. Serba salah.
0: Inggih, sudah berbuat di dalam kulkas aja sudah.
1: Di bawah Inggi. Panas juga, di atas panas juga aku nih.
0: Bebut dalam kulkas saya sudah, nah.
1: Ya itu karena kaisan. Lagunya apa-apa doang?
0: Lagunya ada 2D Pengisi Kalbu, ada Bunga Citra Lestari, Tetaplah di Hatiku, ada Yopi Enuno, Janji Suci.
1: Janji Suci sudah.
0: Janji Suci dah, oke. Okay. Iya.
1: Masih dulu.
0: Siap.
1: Salamnya buat semuanya aja seberataan.
0: Oh, Inggi siap, Papa Happy. Ya. Inggi siap.
1: Ya, makasih Rao ya.
0: Inggi. Oke, ya ada Papa Happy di kawasan Handil Bakti. Next, silakan. Halo, dari Indonesia. Ya. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung. Halo, dari Indonesia. Halo. Halo, Belari Indonesia. Halo, Belari Indonesia.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ajin Siti. Apa kabar Bian Ajin Siti?
2: Alhamdulillah baik.
0: Inggih, panas juga kah di Barabai?
2: Panas.
0: Aduh, hai inggih lah.
2: Mandi nih ke sungai nah.
0: Wah, iya ke hati-hati pian lah dipatok buntal.
2: Dingin di bunyinya.
0: Oi. Hati-hati pian dipatok buntal Cil Siti.
2: Bunga Citra Lestari kata nih.
0: Bunga Citra Lestari kah inggih siap lagunya.
2: Tadi udah buntal sini. Tadi iya ke dia deh ya keluang.
0: Oh maka hati-hati barang pian diketip saluang.
2: Terima kasih.
0: Tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti ya di Barabai. Oke, kita dua lagu dulu dengarkan ya. Ada Janji Suci. Dengarkanlah ya. Wanita Pujaanku darinya Yopi Enuno dan Tetaplah di Hatiku Bunga Citra Lestari featuring Christian Bautista.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Iya, masih bersama Blar Indonesia, Belantikam Sikari Indonesia Pro 1 RRI Banjarmasin dan siaran Pro 1 pendengar masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, Blar Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Putri.
1: Tinggi, tujuh tenar.
0: Gimana karena Intan Put membarakah hari ini?
1: Mungkin ya, masih panas.
0: Waduh, membara ya, ha, luar biasa. Lagi ngapain, enaknya ngapain kalau panas-panas gini Put?
1: Enaknya mencok.
0: Mencok, betul sekali. Es nyur, stabil lo.
1: Hanya habis anu tadi, habis mencok antri jambu tadi.
0: Wah, jambu kristal kah?
1: Inggih.
0: Nyaman banar, ih, mengerukup ya kalau Put.
1: Inggih, hari panas.
0: Hari panas. Iya, tapi enggak masalah sih kalau makan mengkonsumsi buah karena vitaminnya banyak ya, Put ya, baik buat kesehatan. Oke. Okay. Lagunya apa, Put?
1: Lagunya apa pilihannya?
0: Ada Ungu dan Rosa Tercipta Untukku, terus ada Astrid Terpukau, ada Afgan Say I'm Sorry, terus ada 2D Pengisi Kalbu, Soul Vibe Bersinar, Hifi, ada Mata ke Hati. Itu yang mana?
1: Itu yang apa? Yang nomor 2 tadi.
0: Bila

0: Tanah Bumbu.
1: Dari Husen Tanah Bumbu. Apa kabar Husen di Tanah Bumbu?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Kepanasan juga kah Tanah Bumbu?
0: Ya, lagunya Ungu.
1: Lagunya Ungu? Mana Ungu? Ungu featuring Rosa ya? Oke, siap lagunya. Iya. Terima kasih Husen.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husen yang ada di Tanah Bumbu. Baik, dua lagu ya. Bilang Cinta darinya Groupie dan ada Ungu featuring Rosa Tercipta Untukku.

0: cinta. Yes.
1: Apa sih yes.
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin ya di Blari Indonesia Belantika Musik Karya Indonesia. Ya, silakan kami ajak Anda bergabung kembali 08115111410 dan juga 0511325162. Halo, Blari Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
1: Tebak ya, Mbak Aulia.
0: Dari Tanjung ya?
1: Iya banget.
0: Siapa ya namanya ya?
1: Ingat-ingat siapa ya namanya?
0: Ayo, siapa? Siapa ya?
1: Iya.
0: Lupa.
1: Siapa yo?
0: Aduh, lupa. Masa kita main tebak-tebakan sih?
1: Mbak Wati.
0: Oh iya, Mbak Wati. Ingatnya Mbak Siti. Oke, okay, apa kabar Mbak Wati?
1: Kabarnya sakit gigi.
0: Oh, sakit gigi. Aduh. Terus. Ada lagunya sakit gigi nih dari Mario J. Clau.
1: Oh, ada kah sakit gigi lagunya, Mbak?
0: Ada.
1: Kebetulan, Mbak, kalau lagi sakit gigi.
0: Mario J. Clau. Mau enggak?
1: Gigi sampai perut kena enak, sakit perut.
0: Mau enggak lagunya ini?
1: Mama Mbak
0: Mario J. Clau ya. Oke, baiklah, iya. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya, lagunya itu aja Mbak.
0: Oke, terima kasih. Apa? Ayo, iya. Ditunggu ya, lagunya. Semoga mendengarkan lagunya cepat, sakit giginya cepat sembuh.
1: Kalau aku yang masuk kenapa
0: apa tuh?
1: Penyiarnya lupa ya.
0: Iya. Apa hampir mirip-mirip sih suaranya gitu Mbak Wati?
1: Apa suaranya kenapa?
0: Agak-agak mirip-mirip sama Putri, mirip juga nih ya.
1: Suaranya agak mirip kan?
0: Iya, agak mirip sama Putri. Karang Intan juga mirip.
1: Iya. Syukur ya Mbak. Orangnya sudah tua.
0: Iya, makanya. Oke deh, kalau begitu ditunggu ya Mbak Wati ya.
1: Ini sudah umur 60-an Mbak.
0: Iya, nggak apa-apa. 60 pun nggak apa-apa, tapi suaranya tetap cantik gitu. Iya. Oke, okay, terima
1: kasih ya Mbak Aulia lah.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat sore Mbak Aulia.
0: Selamat sore juga. Wah, ini dari Tanjung ya. Halo, dari Indonesia. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Herman, langsung Herman, kita gas. Lagunya yang mana?
2: Yang nomor 3, Pak.
0: Nomor 3? Pengisi kalbu. Ada ya, mana lagi ya? Ada Survive Bersinar, Bondan Prakoso, Hidup Berawal Dari Mimpi. Terus ada Afgan, Say I'm Sorry, Bagas Ran, Ceritakanlah. Yang mana? Halo? Wah, kemana nih Herman? Pergi. Oke, nomor 3 ya. 1, 2, 3, 2D pengisi kalbu. Oke deh kalau begitu sekaligus ya saya tutup untuk Blari Indonesia part yang kedua karena waktu kita juga terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tentunya. Semoga terhibur. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terkasih di samping Anda. Dan yang jelas kebersamaan kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah masih banyak informasi dan juga hiburan lagu-lagu yang akan menyertai suasana akhir pekan Anda. Kita tutup dengan dua lagu Mario J. Clau, Pesakit Gigi, dan ada 2D pengisi kalbu.

0: pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Rosa featuring Bro Rimarantika, jangan ada dusta di antara kita. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Artinya apa? Jangan pernah berdusta gitu ya. Harus jujur ya. Kalau dusta itu pasti enggak enak hasilnya ya. Oke, pendengar, kita bersama di Info Grand Radio. Nah, kali ini terkait dengan yang hijau-hijau ya. Di Kalimantan Selatan sendiri, kalau kita berbicara atau membahas yang hijau-hijau, pastinya banyak ya, selain hutan, hutan yang menghasilkan buah-buahan segar ya, yang tentunya banyak dikonsumsi masyarakat ya. Artinya banyak buah-buahan lokal yang dapat kita nikmati, dan ini buahnya buah musiman ya. Nah, pendengar, kalau kita suka buah durian, pasti durian itu ada lagi nih spesies lainnya, yaitu buah karantungan atau Durio Oxleanus ya, atau karantungan ini bahasanya ya, kalau bahasa nama khas Kalimantannya. Pendengar, Kalimantan dikenal sebagai surganya buah tropis, betul ya. Dan dengan beragam jenis, salah satu yang mulai menarik perhatian adalah buah karantungan atau Durio Oxleanus. Buah khas hutan Kalimantan itu memiliki bentuk menyerupai durian, namun berukuran lebih kecil dan juga memiliki cita rasa yang sangat manis. Nah, penasaran ya? Jadi mungkin bagi Anda yang belum mencoba buah ini, coba deh ya. Dan dalamnya cuma satu biji, tapi rasanya legit dan sama seperti buah durian isinya. Kalau mengkonsumsi buah ini, pendengar, dalam jumlah banyak tidak menyebabkan gangguan kesehatan ya, berbeda dengan durian. Nah, kita akan ulas informasinya di Info Grand Radio Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan untuk siaran Pro 1 hari ini dapat Anda ikuti melalui RRI.

Warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah Lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
2: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
2: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
2: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
2: Loh, apa yang kurang, bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.

lagu yang dirilis tahun 2020 ya, Hal Hebat dari Govinda, membawa kita di menit ke-34 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore ya, di suasana sore yang cerah berawan, di suasana akhir pekan yang tentunya membahagiakan untuk Anda bisa berkumpul bersama orang-orang terkasih di samping Anda. Ya, baik pendengar, masih berbagi informasi di Grand Radio Buah Karantungan ya, yang baru saja tadi kita sempat bahas, memiliki kulit berduri dengan warna hijau kekuningan. Sekilas tampilannya hampir tidak dapat dibedakan dari durian biasa. Tetapi pendengar, ukurannya hanya sekitar 10 sampai dengan 18 cm. Daging buahnya berwarna kuning dan bertekstur lembut serta memiliki aroma yang lebih ringan dibandingkan durian pada umumnya. Iya, masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, telah lama mengenal buah ini sebagai salah satu kekayaan hayati hutan. Nah, selain dikonsumsi langsung, karantungan juga menjadi buah musiman yang banyak diburu pecinta durian karena rasa manisnya yang khas dan keunikannya sebagai durian mini.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Iya, gimana ya kalau di kantong sisa 1.000 apa jadinya ya? Iya, lagu yang dinyanyikan Goliat tinggal 1.000. Semoga tidak tinggal 1.000 ya, masih ada lagi waktu gitu kan ya, nunggu tanggal 1. Oke, baik pendengar, masih berbagi informasi ya di Grand Radio terkait dengan buah karantungan. Pendengar, buah karantungan yang dipanen dari dalam hutan ini dijual seharga Rp20.000 ya, bahkan sampai lebih tergantung ukuran buah dan wilayah yang dipanen. Pelestarian karantungan penting dilakukan mengingat keberadaannya masih banyak ditemukan di kawasan hutan. Pendengar, dengan semakin dikenalnya buah karantungan, ini diharapkan komoditas lokal khas Kalimantan ini mampu menjadi salah satu ikon buah Nusantara, sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan budidaya dan agrowisata berbasis buah lokal. Nah, itu tadi informasi dari Kota Banjarmasin ya, yang dapat Anda buka kembali informasinya melalui portal rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti nanti lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara. Banjar Nusantara. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui ini.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kami akan mengajak Anda bersama mengikuti Lintas Banjar Nusantara Kornus 8 disiarkan dari RRI Samarinda.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran terjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli tahun 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya, rekan Amin. Selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Selamat sore juga, gimana kabarnya situasi dan cuaca di Palangkaraya untuk sore hari ini rekan Amin?
1: Wah, Palangkaraya panas Ria Arda, dan mungkin di Kalimantan Tengah saat ini lagi siaga karhutla juga Ria Arda. Bagaimana kalau di Samarinda Ria Arda?
0: Saya rasa sama ya, cuacanya dan suasananya memang lagi terik dan panas-panas, cuaca ekstrim untuk saat sekarang. Jaga kondisi Amin pastinya.
1: Siap, siap Ria Arda.
0: Ada informasi apa untuk sore hari ini?
1: Baik Ria Arda, dari Kalimantan Tengah terkait tentang BPOM dorong hilirisasi riset dan percepatan izin edar produk UMKM di Kalimantan Tengah, Ria Arda.
0: Baik, silakan informasinya rekan Amin.
1: Terima kasih rekan Ria Arda di RRI Pro 1 Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia terus memperkuat upaya pengembangan produk unggulan daerah melalui hilirisasi hasil riset, percepatan layanan perizinan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah melalui produk yang aman, bermutu, berizin edar dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Selengkapnya Sabella Indahsari melaporkan.
2: Jadi jamu PM ini sudah beredar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Untuk Kalimantan Selatan itu semua kabupaten ada.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM RI, menegaskan komitmennya mempercepat hilirisasi hasil riset, mempermudah layanan perizinan, serta memperluas akses pemasaran bagi produk UMKM di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman, bermutu, memiliki manfaat, sekaligus mampu meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen, Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI, Muhammad Kasuri, saat kegiatan penyerahan sertifikat pelaku usaha obat bahan alam Provinsi Kalimantan Tengah serta gerakan minum jamu di Palangkaraya menyampaikan, BPOM memiliki tanggung jawab mengawasi obat dan makanan agar aman dikonsumsi, bermutu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya pengawasan BPOM tidak hanya dilakukan pada produk yang telah beredar, tetapi dimulai sejak proses pengembangan inovasi. BPOM mendorong hasil penelitian dari perguruan tinggi agar tidak berhenti sebagai referensi akademik, melainkan dapat dihilirisasi menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan siap dipasarkan. Karena itu, seluruh UPT BPOM diminta aktif mendampingi proses pengembangan produk di daerahnya masing-masing.
4: Tentunya kalau mau berjalan mulai dari nol ya, kita cari untung tapi enggak terlalu tinggi, nanti kalau sudah maju maka bisa menjadi untung yang lebih besar lagi. Ini yang kita jembatani melalui fitur bridge ini.
3: Muhammad Kasuri juga mengakui masih banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang menganggap proses pengurusan izin edar BPOM rumit dan berbelit. Untuk itu, BPOM terus menekankan layanan melalui pendampingan langsung di berbagai daerah sekaligus memberikan sosialisasi mengenai persyaratan sertifikat cara produk yang baik CPB dan pendaftaran nomor izin edar NIE untuk produk pangan, kosmetik, obat tradisional, obat bahan alam maupun suplemen kesehatan. Selain pemasaran secara langsung, pelaku usaha juga akan mendapatkan pendampingan dalam pengembangan digital marketing melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM. Pelaku UMKM obat tradisional jamu PM, Pisit Mahapit Nia Pitra mengatakan ia mengapresiasi upaya yang dilakukan BPOM Palangkaraya yang telah mendampingi UMKM hingga berhasil memperoleh izin edar. Nia berharap pemerintah daerah dan BPOM terus memperluas pembinaan serta pendataan terhadap UMKM yang ingin naik kelas sehingga semakin banyak produk lokal Kalimantan Tengah mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Untuk pemerintah dan Balai BPOM, kita sangat berharap pemerintah daerah maupun provinsi bisa lebih membina UMKM, lebih mendata lagi UMKM mana yang ingin naik kelas. Dan untuk Balai besar POM itu sudah sangat bagus ya, membina kita sesuai sama yang tadi mereka tidak ada pernah apa menjunjung tinggi integritasnya. Pokoknya kita ngurus izin edar BPOM ini tidak ada dipungut biaya apapun kecuali registrasinya memang di aplikasi itu masuk ke EKAS negara.
3: Dengan adanya proses pembinaan dari BPOM Palangkaraya, diharapkan kualitas produk jamu mengalami peningkatan, terutama dari sisi kemasan dan informasi produk. Dengan adanya izin edar, diharapkan dapat mendorong peningkatan produk jamu herbal berbahan dasar alam, karena para mitra penjual dan masyarakat semakin yakin terhadap keamanan dan legalitas produk jamu yang akan dipasarkan. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Riarda, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda rekan Ria di RRI Pro 1 Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Amin. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Zubaida. Selamat sore rekan Zubaida.
1: Iya, selamat sore Ria Arda.
0: Ya, gimana kabarnya cuaca di Tarakan untuk sore hari ini rekan Zube?
1: Alhamdulillah cuaca di Kota Tarakan sore ini nampaknya masih cerah ini Ria.
0: Masih cerah, semoga malam minggu juga menyenangkan ya Zubaida ya.
1: Amin.
0: Ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini di Lintas Banyu Nusantara, rekan Zube?
1: Ya, ini terkait dengan pembangunan sekolah rakyat di Kota Tarakan, Ria.
0: Baik, Zubaida, silakan informasinya untuk pendengar kita.
1: Terima kasih Ria Arda di Samarinda. Pemirsa dan pendengar, Wali Kota Tarakan Hairul memperkirakan progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 59 Tarakan telah mencapai 60% di tengah tantangan cuaca. Ia pun berharap bulan Agustus sudah difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar, dan laporan disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
2: Baik kendala cuaca mungkin sehingga, tapi harapannya sih bulan Agustus ini sudah bisa dipakai sebagian.
3: Proyek strategis yaitu pembangunan kompleks sekolah rakyat terintegrasi SRT 59 Tarakan di kawasan pusat pemerintahan Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara terus dipacu di tengah tantangan cuaca. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Mkes menyampaikan progres fisik pembangunan fasilitas pendidikan yang didanai oleh pemerintah pusat ini telah menyentuh angka kisaran 60%. Hal itu disampaikannya setelah melakukan peninjauan langsung untuk melihat progres fisik pembangunannya beberapa hari lalu.
2: Oh iya, kalau saya sih sekitar 60%an. Nah, memang kan baru dimulai bulan berapa atau gitu. Dengan berbagai kendala cuaca mungkin, sehingga, tapi harapannya sih bulan Agustus ini sudah bisa dipakai sebagian. Karena ada rencana menerima murid sekitar 265 orang.
3: Dibeberkan, fasilitas yang sudah rampung seperti ruang kelas utama, ruang makan, asrama, dan tempat ibadah. Selain itu, Pemkot Tarakan telah memfasilitasi akses jalan serta melalui Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengkoneksikan air bersih. Demikian juga listrik yang telah disiapkan PLN. Khairul menilai target penyelesaian 100% pada bulan Agustus cukup berat dampak kendala cuaca. Meski demikian, ia mengaku kementerian terkait telah menyiapkan skenario pemanfaatan bangunan secara bertahap. Fokus utamanya adalah memastikan gelombang murid baru dengan kuota 265 orang tetap dapat tertampung, sedangkan siswa lama masih menempati fasilitas di kawasan Lembaga Latihan Kerja LLK Tarakan. Pemkot Tarakan juga membantu melalui intervensi non-anggaran. Melalui organisasi perangkat daerah OPD teknis terkait, Pemkot siap membackup penyelesaian kendala teknis lapangan di luar urusan finansial demi mendukung percepatan pembangunan. Khairul kembali menegaskan bahwa sekolah rakyat terintegrasi 59 Tarakan hanya untuk menjaring siswa dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, di mana cakupannya kini diperluas tidak hanya untuk warga sekitar lahan, tetapi juga dari luar wilayah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Zubaida, Anda dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana di Banjarmasin.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
0: Kabar saya baik-baik saja kawan-kawan di sini. Untuk cuaca sendiri bagaimana Auliana di Banjarmasin sore hari ini?
1: Alhamdulillah bisa malam mingguan kayaknya ya, cerah berawan. Menyala hari ini Mbak Ria.
0: Pokoknya menyala terus RRI ya.
1: Menyala terus. Kalau enggak menyala bukan RRI ya.
0: Baik. Aulia, ada ya. Informasi apa ini dari Banjarmasin?
1: Ya, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Mbari ada dampak pemadaman listrik bergilir ya. Ini tentunya meresahkan sekali bagi para pelaku UMKM
0: pecinta.
1: Dan juga kuliner dan juga fasilitas kesehatan ya, ini berdampak sekali.
0: Baik, silakan informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Auliana.
1: Baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Dampak pemadaman listrik bergilir dalam beberapa waktu terakhir turut berdampak pada jalannya pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu yang cukup terdampak adalah layanan kesehatan gigi di tingkat puskesmas. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Mati langsung nyala, nah itu pasti ada gangguan pada alat-alat. Diharapkan
3: aktivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas turut terdampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Di Puskesmas Cempaka Putih misalnya, pemadaman listrik yang terjadi berdampak pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi. Dokter Puskesmas Cempaka Putih, Dr. Gigi Diah Sinda Primaningrum, mengungkapkan selain berdampak pada pelayanan administrasi, hal ini turut berbahaya karena dapat berpengaruh pada sarana-prasarana kesehatan.
2: Ya, semua alat elektronik ya, saya rasa semua alat elektronik ketika mati nyala, apalagi dia beruntun ya. Dalam waktu beberapa dia mati langsung nyala, nah itu pasti ada gangguan pada alat-alat. Diharapkan bisa teratasi dan semoga Banjarmasin tidak dalam waktu yang lama lagi, tidak ada lagi pemadaman seperti ini.
3: Di sisi lain, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menyebut layanan kesehatan menjadi salah satu aduan yang turut masuk selama masa pemadaman listrik bergilir. Pihaknya juga terus mendorong PT PLN untuk memastikan standar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
4: Jadi hal-hal tadi yang sudah kami sampaikan di awal, yaitu menjadi atensi, artinya terkait dengan poin-poin komitmen pemberian layanan yang berkualitas, kemudian pengelolaan pengaduan yang aktif, yang optimal, komunikasi publik yang terstruktur, jelas, satu pintu, dan bisa menjawab apa yang menjadi concern atau pertanyaan masyarakat, dan yang keempat, penjelasan mengenai kompensasi.
3: Sementara itu, pihak PT PLN Persero UID Kalselteng mengungkapkan gangguan ini dipicu oleh kendala teknis pada sejumlah pembangkit swasta. Akibatnya, daya pasokan menurun sehingga PLN terpaksa menerapkan langkah pengamanan berupa pemadaman bergilir. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik, Riarda, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Auliana dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Selamat sore, rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore, rekan Ria Arda.
0: Gimana kabarnya Nunukan sore hari ini, rekan Rusdi?
1: Kabar Nunukan baik-baik, aman. Untuk kondisi cuaca sejak pagi hingga sore ini masih cerah berawan, rekan Arda.
0: Cerah berawan, sama kalau begitu dengan situasi Samarinda. Dari Nunukan ada informasi apa, rekan Rusdi?
1: Informasi yang akan kami hadirkan di wilayah Nunukan terkait tentang masalah kesehatan, di mana pemerintah akan memperkuat intervensi menekan kasus diabetes, rekan Arda.
0: Baik, silakan informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Rusdi.
1: Baik, Dinas Kesehatan Nunukan memperkuat intervensi untuk menekan kasus diabetes wilayah perkotaan. Program dilakukan melalui pengobatan rutin dan screening kesehatan setiap bulan. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan menyediakan pengobatan rutin bagi penderita diabetes setiap bulan. Upaya pencegahan juga menyasar warga yang beresiko mengalami diabetes. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia.
3: Kita yang kita buat, kita sudah edukasi ya. Kita juga ada pengobatan rutin untuk yang yang sudah terkena ya diabetes. Kita ada obat rutin setiap bulan dan pencegahan juga kita lakukan. Yang sudah terdeteksi yang dinyatakan berpotensi untuk berpenyakit gula itu juga kita sudah lakukan.
2: Screening kesehatan rutin dilakukan melalui posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan berkala diharapkan mempercepat deteksi dini diabetes pada masyarakat. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat memeriksakan kesehatan secara rutin setiap bulan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes.
3: Jadi kita melakukan screening setiap bulan, yang dilakukan di posyandu, di paskes itu setiap bulan. Makanya kita menginginkan masyarakat itu kalau bisa setiap bulan mengecek kesehatannya.
2: Dinas Kesehatan juga mengawasi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan diabetes. Petugas mengingatkan pasien mengambil obat kembali setelah persediaan habis.
3: Terus kita lakukan edukasi, dan kalaupun umpamanya kita sudah melakukan, bahkan kita melakukan kadang jemput bola. Jadi kalau umpama obatnya sudah, kita kontrol penggunaan obatnya. Jadi kalau obatnya sudah habis, kita ingatkan untuk dia berobat lagi, ambil lagi.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Ria Arda RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantaraya, sore hari ini kami akhiri dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pemerintah Kota Samarinda bersama dengan Perumpulok memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan pangan. Stok beras dan minyak goreng dipastikan tersedia. Sementara harga kebutuhan pokok masih terkendali. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Pemerintah Kota Samarinda bersama Perumbulok memastikan stok beras dan kebutuhan pokok di kota tepian dalam kondisi aman. Usai melakukan inspeksi mendadak di sejumlah titik distribusi bahan pokok, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri mengatakan harga sejumlah komoditas penting masih relatif stabil. Meski ada potensi kenaikan harga telur seiring kembali berjalannya program makan bergizi gratis, namun Saifuddin memastikan kondisi saat ini masih terkendali dan inflasi tetap berada pada level normal.
2: Dari minyak, terus telur, bawang merah, bawang putih, cabai, beras, gula, ya kan? Itu turun semua. Tapi ya alhamdulillah dengan agenda turun ini inflasi terkendali. Masih di ambang batas karena 0,1 sekian.
1: Selain memantau harga, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok pangan bersama Perumbulok. Asisten Manajer Pemasaran Perumbulok Samarinda, Rizky, mengatakan stok beras saat ini aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Sementara, stok minyak kita juga masih mencukupi untuk 1 hingga 2 bulan mendatang.
3: Tapi untuk 3 bulan ke depan untuk program ini jalan.
4: Aman aja Pak, karena kita roll over terus stoknya insya Allah aman. Saling melengkapi lah, maksudnya kalaupun misalnya di sini kurang ya daerah lain ke cover, jadi kita saling cover. Ya. Minyak kebetulan aman sih Pak untuk 1-2 bulan ke depan masih aman. Karena dia kita itu difokuskan ke pasar SP2KP pencatatannya.
1: Meski kondisi masih aman, pemerintah Kota Samarinda bersama Bulog akan terus memantau perkembangan harga dan distribusi bahan pokok. Langkah ini dilakukan agar pasokan tetap terjaga, inflasi terkendali, serta masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang stabil. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banja Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: mengerti.
1: Iya, aku juga mengerti ya Budi Doremi. Iya, lagu yang dirilis 2020 Melukis Senja. Tidak terasa senja akan tiba ya. Jadi pendengar yang menikmati suasana sore, tentunya ada yang jalan-jalan, ada yang santai, ada yang memanfaatkan waktu dengan berolahraga sore. Tapi apapun kegiatan Anda hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Menyapa Anda di Banjarmasin sore dengan informasi ya seputar dunia sepak bola. Izinkan ku lukis. Pendengar, kalau kita berbicara pertandingan sepak bola ya, yang tentunya ini berapa tahun sekali ya, yang jelas Piala Dunia ini tentunya banyak yang negara-negara yang melirik ya untuk ikut andil untuk bersaing memperebutkan Piala Dunia. Nah, FIFA akan memperkenalkan cincin juara untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia pada edisi 2026. Selain mengangkat trofi dan menerima medali emas, pendengar, tim pemenang juga akan memperoleh cincin edisi khusus sebagai simbol kemenangan. Piala Dunia, final Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung pada Minggu besok 19 Juli 2026 waktu setempat di New York New Jersey Stadium. Spanyol melawan Argentina akan memperebutkan gelar dunia sekaligus menjadi tim pertama yang berhak menerima cincin juara FIFA. Pendengar, sebanyak 2026 cincin diproduksi dalam edisi terbatas sebagai penghormatan terhadap Piala Dunia FIFA 2026. Dari jumlah tersebut, 30 cincin akan diberikan kepada anggota tim pemenang, sedangkan 1996 lainnya dipasarkan sebagai produk resmi berlisensi bagi penggemar di seluruh dunia. Pendengar, tradisi pemberian cincin juara merupakan salah satu simbol prestasi yang telah lama dikenal dalam dunia olahraga Amerika Serikat. Nah, kini pendengar, FIFA juga menghadirkannya ke panggung sepak bola dunia sebagai bentuk penghargaan baru bagi tim terbaik di turnamen tersebut. Desain cincin penampilan trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisi lainnya akan dipersonalisasi dengan identitas tim yang berhasil menjadi champion dunia. Dan setiap cincin memiliki nomor seri unik dibuat sesuai ukuran pemilik serta dilengkapi sertifikat keaslian. Cincin tersebut juga menjadi koleksi eksklusif sekaligus penanda sejarah penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. Nah, usai pertandingan pendengar, usai pertandingan final, kapten dan pelatih kepala tim pemenang akan menerima cincin sementara sebagai simbol kemenangan. Nah, selanjutnya 30 cincin resmi akan dipersonalisasi sebelum diserahkan kepada seluruh anggota tim sebagai kenang-kenangan atas pencapaian bersejarah mereka. Selengkapnya Anda dapat baca

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak, tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang

0: nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau.
2: Ayo.

Midlife Stadium di New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 penonton ini juga akan menggelar total 8 pertandingan sepanjang turnamen. Midlife Stadium juga menjadi sorotan karena sebelumnya, kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giants Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung.

di saat aku pergi darinya Dadali. Tapi pergi pasti akan kembali ya, bukan untuk selamanya. Tapi yang namanya kalau untuk selamanya artinya ya sudah sampai usianya, begitu kan? Iya, tapi ini lagu Dadali ya yang dinyanyikan. Enak kalau sore-sore didengar sambil menikmati informasi yang kami bagikan seputar Piala Dunia 2026. Pendengar, dominasi La Liga pada final Piala Dunia 2026 bukan sekedar soal banyaknya pemain yang tampil bersama Spanyol dan Argentina. Kehadiran 24 pemain dari klub-klub La Liga juga mengakhiri penantian 2 dekade sejak terakhir kali satu kompetisi domestik mendominasi partai puncak Piala Dunia. Tapi harus kurang. Pendengar, catatan serupa terakhir terjadi pada final Piala Dunia 2006 ya, ketika Serie A menjadi liga dengan jumlah pemain terbanyak pada laga Italia melawan Prancis. Sejak saat itu, tidak ada lagi satu kompetisi yang mampu menunjukkan dominasi serupa hingga Piala Dunia 2026. La Liga, pendengar, kini kembali menempatkan kompetisi sepak bola Spanyol sebagai pusat perhatian sepak bola dunia melalui kontribusi para pemainnya. Sebanyak 24 dari total 52 pemain yang masuk skuad Spanyol dan Argentina berasal dari klub peserta La Liga menjelang musim 2026-2027. Ya, pendengar, jumlah tersebut menjadikan La Liga sebagai liga dengan representasi terbesar pada partai Piala Dunia 2026. Premier League berada di posisi kedua dengan 13 pemain, sedangkan Liga 1 menyumbangkan 5 pemain untuk kedua finalis. Dominasi itu tidak hanya terlihat dari kompetisi skuad yang mencapai hampir separuh jumlah pemain kedua finalis. Pengaruh La Liga juga tampak sepanjang fase gugur melalui kontribusi pemain-pemainnya dalam pertandingan penentuan. Pendengar, sebanyak 16 dari 22 pemain yang menjadi starter pada semifinal berasal dari klub La Liga menjelang musim baru. 2 dari 5 gol yang tercipta pada babak tersebut juga dibekukan Michael Oyarzabal dan Anthony Gordon yang kini menjadi bagian kompetisi Spanyol. Untuk informasi yang kami sampaikan dapat Anda baca melalui portal rri.co.id.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita berjumpa kembali pada Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di medsos yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, and queer atau LGBTQ. Faktanya klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brazil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keberagaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSCM Yudo Irawan menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant kondiloma acuminata atau GCA secara langsung. Angka kasus HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual beresiko seperti bergonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan sebagainya. Sekian Cek Fakta Pro 1 dari Komdigi, pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di Pro 1 RRI Banjarmasin, dan sampai jumpa pada Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fitri Karlina Takwa menyapa Anda di Banjarmasin sore Juana petang pukul 18 waktu Indonesia Tengah sebelum mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang mana hari ini insya Allah azan maghrib berkumandang di menit ke-30 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ya, kami bagikan satu informasi untuk Anda, pembuka pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar Badan Pengawas Obat dan Makanan BIPOM berkomitmen melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui pengawalan inovasi vaksin produksi dalam negeri. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mendukung peluncuran vaksin BioTCV sebagai vaksin tifoid konjugat pertama buatan Indonesia. Pendengar, peluncuran vaksin BioTCV berlangsung dalam pergelaran Medical Expo Med Expo FKUI 2026 di Jakarta Pusat Kamis 16 Juli 2026. Vaksin tersebut merupakan hasil kolaborasi PT Bio Farma Persero bersama FKUI untuk menjawab tingginya beban kasus demam tifoid. Pendengar, kehadiran vaksin lokal itu juga menjadi langkah strategis mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat dan vaksin nasional. Saat ini ketergantungan impor bahan baku obat dan vaksin di Indonesia masih mencapai 94%. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, sebelum azan maghrib berkumandang, saatnya kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Hajj ayat 58 dan seterusnya dibacakan oleh Maulida.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Di dalam sujud Anda pasti Anda punya banyak permintaan, punya banyak tentunya harapan ya yang Anda sampaikan kepada Sang Khalik. Semoga apa yang Anda sampaikan di dalam sujud tentunya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Pendengar, berjumpa kembali kita di pukul 18.42 menit dengan informasi dari portal rri.co.id. Informasi terkait dengan pemerintah menetapkan sedikitnya 60%

Produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% guna memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Sebagian alokasi tersebut dipersiapkan mendukung pengembangan industri pupuk melalui rencana pembangunan fasilitas hilirisasi di kawasan tersebut. Pemanfaatan gas domestik juga diarahkan memperkuat nilai tambah industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selengkapnya, Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruh. Itu dah Pak Buruh.
2: Iya sih Pak, aku salah Pak. Aku minta maaf ya Pak. Aku benar-benar minta maaf ya Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

pernah goyah. Nah, itu yang jelas iman, iman seseorang tentunya harus dijaga ya, agar tetap selalu berpijak pada satu ketaatan. Baik pendengar, satu informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin sore, di mana memasuki tahun ajaran 2026-2027, pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin terus berlanjut. Program tersebut menjadi bagian dari pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi serta peserta didik dan mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Di SMKN 4 Banjarmasin, program makan bergizi gratis tetap dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru. Akan tetapi, pendistribusian bagi peserta didik kelas C masih menunggu penyesuaian data sejumlah siswa dari SPPG. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal rri.co.id. Dan tidak terasa pendengar, kebersamaan kita di Banjarmasin sore akan usai dan akan berganti ke Banjarmasin malam. Selain ini ada Pak Eja Hasan Al-Ketir yang akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Artinya saya Auliana juga harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih pendengar dan juga pemirsa Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini. Dan senang sekali rasanya menikmati suasana malam minggu sambil kita mendapatkan ilmu yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita kaji ya, untuk malam hari ini sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di edisi 18 Juli 2026 sudah ada inspirasi kehidupan. Ya pendengar, tidak sedikit dari kita yang pernah terjebak dalam pikiran berlebihan hingga rasa takut gagal menghambat langkah. Lalu bagaimana cara mengelola pikiran agar tidak menjadi penghalang untuk berkembang? Nah, bersama para narasumber kita malam hari ini, kita akan mengupas penyebab, dampak hingga langkah-langkah praktis untuk berdamai dengan diri sendiri dan membangun pola pikir yang lebih sehat. Karena kita sudah ada di inspirasi kehidupan yang mengetengahkan tema mengenai berdamai dengan pikiran, melampaui kegagalan, overthinking, musuh yang kita pelihara. Aduh, jangan pelihara musuh ya di dalam selimut ya. Senang sekali, apa kabar nih? Apa kabar? Assalamualaikum Mbak Rima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Mbak Ica mendadak seksi gitu.
0: Ini lagi ada masalah ya dengan hidung ya, dengan yeah, dengan tenggorokan nih Mbak Rima. Enggak tahu yeah, ada yang bersilaturahmi nih ya.
1: Masyaallah.
0: Senang sekali kabarnya baik walaupun di tengah padatnya schedule yeah, Mbak Rima.
1: Sabtu
0: ya,
1: tuh hari kejar-kejaran pokoknya.
0: Kejar-kejaran. Ya. Tapi masih sempat untuk yeah, untuk berbagi ilmu malam hari ini.
1: Ini yang tempat healing maksudnya.
0: Sekali healing begitu ya. Ya senang sekali ada Mbak Rimalia Karim, praktisi parenting dan keluarga, sudah sangat kita kenal ya, sangat akrab dengan kita setiap Sabtu malam Minggu. Dan ada dua bidadari-bidadari ini yang ada di samping Mbak Rima ya, kita kenalan dulu, kita sapa ada Aulia Febrianur Ismi, Duta Genres. Genre apa genre?
2: Genre, Bu.
0: Genre ya. Sosial media putri Kota Banjarmasin 2026 yang akrab disapa Ismi. Assalamualaikum Ismi, apa kabar?
2: Waalaikumsalam Ibu.
0: Alhamdulillah ya, bisa ketemu. Dan juga ada Jessica Altaira Baihaki, Wakil 3 Duta Genre Putri Kota Banjarmasin 2026 yang biasa disapa dengan Jessica. Assalamualaikum, apa kabar?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Ibu.
0: Iya, senang sekali nih, ada apa sih Mbak Rima nih? Kok ada?
1: Oh, pokoknya tiap minggu bawa-bawa yang cakep-cakep gitu. Bosan kan orang lain mukanya sudah tua-tua gitu, yang harus yang segar-segar gitu tiap pekan.
0: Tapi katanya kalau kelapa tua itu santannya itu sangat ini ya, kental ya,
1: yeah.
0: Dan itu selalu diburu oleh rumah makan Padang, Mbak. Ke makan Padang ya. Itu penuh tuh, menu yang penuh ya. Mungkin kita juga masih ada kekurangan. Apa sesuatu yang harusnya kita penuhi di dalam hati kita begitu ya. Ini kenapa jadi memilih overthinking?
1: Iya, ini dua ini yang dua bidadari tadi.
0: Oh, yang ini pencetus ya begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Saya ikut aja.
0: Gimana nih Ismi dulu deh, silakan.
2: Jadi kenapa nih kita ngangkat tema mengenai kegagalan dan overthinking nih, overthinking musuh yang dipelihara. Itu karena kegagalan dan overthinking ini tuh merupakan dua hal yang sering terjadi dan sering dialami terutama untuk remaja dan dewasa Ibu ya. Dan Ismi jujur aja, Ismi juga pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami overthinking, karena menurut Ismi itu tuh hal yang lumrah terjadi. Dan di sini kami ingin mengangkat karena kami ingin mengedukasi bagaimana sih cara mengatasinya untuk tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan hal-hal negatif lainnya seperti itu.
0: Oke, kalau versinya Jessica.
3: Oke, kenapa kami mau mengangkat tema tentang overthinking dan kegagalan ini, karena seperti yang kita tahu ya, ternyata overthinking ini banyak sekali anak-anak muda terutama generasi Z ya yang mengalami tentang overthinking, dan mereka merasa kalau overthinking itu adalah hal yang biasa, padahal overthinking sendiri itu adalah hal yang membahayakan diri mereka sendiri, bahkan sampai mengancam masa depan mereka. Maka dari itu kami mengangkat tema overthinking ini agar mereka bisa teredukasi dan dapat melampaui kegagalan-kegagalan tersebut seperti okay, itu.
0: Jadi kalau kita sebelum ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya lagi yang lebih dalam di tengah-tengah nih Mbak Rima ini, menurut Ismi dan Jessica ini adalah banyak dialami oleh Gen Z ya. Orang-orang yang seperti gen kita ini, gen apa ya?
1: Generasi X.
0: Apakah tidak pernah merasakan overthinking juga?
1: Iya, overthinking. Apalagi ini listrik naik, harga bawang meningkat. Itu
0: katanya juga nanti pesepeda kayu itu juga akan dapat dikenai pajak dan sebagainya.
1: Itu bikin overthinking itu, melihat list pajak itu.
0: Iya.
1: Tapi menarik memang disampaikan Jessica dan Ismi, yeah. Kenapa seseorang itu ketika gagal bisa overthinking? Ada proses ruminasi di otaknya, rumit banget. Seperti kita makan, kayak anggap ruminasi itu kayak sapi ya. Sapi itu makan dikunyah putar lagi
4: mama
1: gitu ya.
4: Biak
1: gitu mama ya. Biak bolak-balik jadi. Kadang-kadang orang overthinking itu pikiran sekusut itu. Masalahnya berputar-putar. Yeah. Kenapa harus aku yang gagal? Ya betul. Emang kamu. Tapi kenapa aku yang dipilih? Ya. Emang gak ada orang lain. Ya. Karena memang masa hidup itu banyak, tapi kan kok aku ya muter-muter aja. Walaupun kita tarik ke sana kemari supaya mereka bisa berpikir lurus, mencari hikmah kehidupan, bahasa agak bahasanya ya reframing ya. Tapi karena sulit ketika masih mereka berada dalam putaran overthinking. Nah, ini barangkali yang kita menarik kita kupas tuntas sekali ya. Karena remaja katanya ya, mungkin overthinking juga melihat artis Korea yang pinggang 60 cm, wajah glowing, geracin gitu, yang kok hidup-hidupnya asik-asik aja, itu bikin aku overthinking.
4: CEO yang melamar,
1: CEO yang dengan 200 toko, ini bikin juga jangan-jangan lah kalau aku nanti.
0: Jadi sebenarnya kalau tadi, ini adalah berangkat dari kegagalan gitu ya. Kenapa aku yang gagal, kenapa bukan orang lain? Padahal semua orang pasti pernah merasakan mengalami kegagalan itu ya Mbak Rima ya. Orang lain saja mungkin tidak cerita begitu ya, tidak tahu begitu. Karena itu memang mungkin juga bukan merupakan sesuatu yang harus dibagi begitu ya.
1: Pernah
0: gitu ya,
1: katanya pernah ngalami overthinking deh katanya tadi. Itu gimana tuh?
0: Apa mengenai apa?
1: Gimana rasanya tuh?
0: Kesnya apa? Oh,
2: okay. Ini cerita tentang diri saya sendiri dengan cerita di masa lalu mungkin ya. Ulun pernah kegagalan, mengalami kegagalan yang membuat ulun ini berpikir dan beroverthinking tiap malam panjang, berlarut-larut lah bu intinya. Berlarut-larut sehingga menyebabkan saya ini kurang tidur. Habis itu nafsu makan kurang. Nah, itu tuh kan menyebabkan diri saya tuh merasa kurang terus bu, pokoknya tiap hari merasa oh aku kurang apa ya, kok bisa aku yang kena ya, kok bisa aku yang gagal gitu. Jadi itu tuh first experience itu menurut saya tuh sangat-sangat terpuruk lah ibu ini, bisa dibilang. Jadi menurut saya itu pertanyaan ini sangat-sangat bahaya juga untuk kedepannya jika kita tidak memelihara dan tidak memilihnya dengan baik seperti itu.
0: Apa sih overthinking, seperti apa sih yang dialami oleh Ismi dan teman-teman sebaya Ismi?
2: Kalau menurut Ismi, overthinking yang sering dialami rekan Ismi sebaya, seumuran-seumuran Ismi lah pokoknya lah, itu tuh kayak melihat pencapaian orang lain pertama, melihat pencapaian orang lain yang lebih tinggi, betul, yang lebih tinggi atau lebih wow keren banget ini.
0: Kayak jadi standar TikTok
2: sekarang kan ada namanya standar TikTok ya Bu ya. Standar TikTok itu kan kayak kita tuh harus inilah, harus itulah, sehingga membuat orang itu, kita tuh sendiri berpikir, oh berarti aku Bu tidak masuk standar nih gitu.
1: Fokusnya ke sana kan Mbak Ica ya. Karena fokus kita setirnya ke sana, makanya kita mikir itu. Dan sehari gak sekali, belum lagi algoritmanya, kok ini semua ya, capaian sukses semua sekali dibuka. Maka karena otak melihat kita sering banget singgah ke warung si yang anggaplah tentang capaian temanya, maka otak menganggap ini barang penting, harus dikawal. Maka dia terus-menerus mengirimkan sinyal untuk kita berpikir ke arah situ. Makanya proses overthinking, sering orang dikatakan, yuk pindah fokus. Kenyataannya gak mudah pindah fokus. Karena otak sudah menganggap itu perlu dikawal loh. Jadi kalau belum apa-apa, mikir itu. Ya, kalau kita pecah pikiran ke sana, oh kita balik, wah kan banyak aja orang yang kayak gini. Oh kita lagi pintunya lain, gak overthinking kan. Tapi kenyataannya karena otak sudah menotis, ini penting, yuk lari ke sana, ini urgent. Ya, itu yang kadang-kadang bikin orang overthinking terhadap satu tema yang bagi orang lain, ah itu biasa gitu. Tapi tidak mudah bagi seseorang yang memang otaknya lagi menyuruh dia nongkrong di sana.
0: Tidak mudah bagi Ismi yang akhirnya membuat dia nggak bisa tidur.
2: Betul.
0: Gitu ya, karena hanya mikirin pencapaian orang lain.
2: Betul.
0: Gitu ya, kita pengennya seperti itu, tapi tidak mampu untuk menyamai begitu ya Mbak Rima ya. Oke. Ada usaha nggak untuk
2: tentu pasti coba. Dong. Nah, jadi usaha dari Ismi sendiri nih. Ismi itu berpikir kalau misalnya kita terus di dalam lingkup overthinking itu akan membuat kita makin terpuruk dan kita tetap di tempat itu dan tidak bergeser ke tempat yang lain. Jadi menurut Ismi berpikir kalau saya di sini terus maka saya tidak akan bergerak. Jadi yang Ismi lakukan adalah mencari hal-hal positif, mencari jati diri Ismi yang terbaik seperti itu ya Bu ya. Jadi menemukan oh harusnya nggak apa-apa terima takdir, nerima berdamai dengan diri sendiri, sehingga kita berani melangkah untuk kedepannya seperti itu.
0: Itu yang dikatakan Mbak Rima tadi.
4: Biasanya itu pertanyaan kita kapan sadarnya.
1: Karena biasanya nggak mudah kan, nggak mungkin sehari dua hari kan. Sadarnya baru, aha, kok aku gini terus ya.
0: Nah berapa lama tuh Ismi baru menyadari hal itu?
2: Kalau Ismi sadarnya itu lumayan memakan waktu ya kak.
0: Sampai
2: hampir ada setengah bulan, sebulanan ada sih, setengah bulan sebulan.
0: Gak terlalu lama ya Mbak Rima ya.
2: Tapi itu cukup menguras ini ya, menguras
0: energi mental kita kena gitu ya.
4: Mungkin kalau Jessica punya jawaban barangkali ya. Kapan sadarnya barangkali apakah kita sudah mulai merasakan kok sering-sering sakit kepala ya? Kok sekarang IP makin turun ya?
0: Mungkin Jessica beda lagi gitu nih ya, Mbak Rima ya. Apa yang dialami, gejala apa yang seperti enggak bisa tidur atau bagaimana atau beda lagi begitu.
3: Kalau dari pengalaman Jessica, Jessica sendiri tuh pernah overthinking karena tidak mengambil kesempatan, karena terlalu takut, karena merasa sudah tertinggal. Misal nih Jessica ditawarin
4: lomba. Sudah itu dikejar rasa bersalah jadinya.
2: Kok aku gak ikut gitu ya.
3: Jessica kemarin ditawarin latihan buat debat kan. Cuman gak Jessica ambil karena Jessica terlalu takut orang-orang yang ada di sana tuh udah pada jago-jago, sedangkan Jessica itu masih pemula gitu. Itu yang membuat Jessica overthinking. Tapi lama-kelamaan Jessica tuh sadar kalau itu tuh malah menghambat perkembangan Jessica. Padahal kalau dicoba kan gak apa-apa gitu. Nah, pada akhirnya Jessica punya tips sendiri untuk melawan overthinking. Jadi Jessica tuh punya prinsip namanya stop. S itu untuk sadar. Jessica harus sadar dulu kalau kalau Jessica tuh sedang overthinking gitu. Terus yang kedua ada T. Jessica cukup lupa ya T itu apa, cuman ada pergerakan dari T itu. Nah, kalau O itu observer, di mana Jessica harus mencari tahu dulu apakah itu tuh sebuah fakta atau cuman asumsi Jessica aja. Nah, kalau P itu tuh baru praktek. Nah, Jessica mulai dari berusaha. Jessica harus tahu apa yang bisa Jessica kendalikan dan apa yang Jessica tidak bisa kendalikan. Kalau yang tidak bisa dikendalikan itu kan perspektif orang lain ya. Kalau yang bisa dikendalikan itu adalah usaha dari Jessica sendiri kayak gitu. Kalau Jessica merasa Jessica kurang jago, berarti Jessica harus mengusahakan, harus belajar lagi nih latihan kayak gitu supaya nggak overthinking.
0: Oke, jadi permasalahan di Jessica ini Mbak Rima mengenai kurang kepercayaan dirinya
4: untuk mencoba. Setelah itu nyesel sendiri, ya Allah andaikan walaupun aku gagal setidaknya aku pernah mencoba. Gitu kan ya. Dan pernah itu, dibentang nggak pikiran overthinkingnya? Itu juga salah satu metode kan, dibentak aja pikirannya. Aduh ini kusut benar gitu ya.
3: Karena menerima konsekuensi penyesalan tadi ya, akhirnya Jessica tuh punya prinsip kalau Jessica tuh harus berani mencoba. Karena ketika Jessica mencoba, Jessica tuh dapat 50% berhasil, 50% gagal. Sedangkan kalau Jessica gak mencoba sama sekali, Jessica 100% sudah gagal.
0: Gak bergerak gitu ya. Sudah dicobakah begitu?
3: Sudah, jadi tiap ada tawaran kalau misalkan latihan debat lagi Jessica ambil dan alhamdulillah bisa. Okay.
0: Sekarang kalau kita lihat ya mahasiswa kita sudah luar biasa soal debat ya. Mereka perempuan yang dianggap kita ini memakai, benar nggak Mbak Rima bahwa kita itu lebih banyak perasaannya daripada pikirannya begitu?
4: Anggaplah kalau memang kita bicara tentang fitrah, wanita ini otaknya lebih responsif terhadap otak yang bagian mengelola emosi. Ada sistem limbik di sana. Belum lagi kita dibekali verbal center di dua sisi, kanan dan kiri. Jadi kemampuan berbicara pada wanita itu bisa katanya banyak, konon 20.000 kata, karena dua titik yang menghasilkan pusat berbicaranya. Karena barangkali kita lebih banyak, bukan berarti semua wanita emosional ya. Ya kita lebih banyak, lebih sering menggunakan sistem limbik kita itu. Allah memang tahu wanita ini kan memang melahirkan, fungsi rahim, pusat menenangkan hati anak. Makanya dilebihkan di sana. Ini kita bukan berbicara laki-laki lebih hebat karena sangat logis. Oh wanita itu lebih emosional. Karena kenyataannya kalau laki-laki hanya mengandalkan kelogisan saja, dia tidak mungkin bakal mengambil keputusan Mbak Ica. Tapi kalau kita mengambil keputusan dengan sangat emosional, hasilnya buruk. Tapi kalau terlalu mengandalkan kelogisan, tidak kunjung mengambil keputusan. Jadi kalau
0: ya, Mbak?
4: Iya. Coba Mbak Ica. Mbak Ica logis banget. Aku mau beli rumah di Klayan atau barangkali di Kertak Hanyar misal ya. Di Klayan rumahnya lingkungan seperti ini, tapi Kertak Hanyar seperti ini, tapi gini. kita ukur berapa kilo jaraknya. Itu kada kunjung nukar, Mbak Ica.
0: Betul sih, Mbak Rima, benar. Kalau secara logis betul.
4: Tapi kalau emosional kita ngambil, ah udah ambil ini aja misalnya, itu kita gak mikir juga.
0: Tapi di ujungnya nanti
4: nyesal.
0: Ada penyesalan.
4: Iya, jadi memang sebaiknya memang menggunakan kedua sisi. Ya, jadi logis tapi ada sisi manusiawi, itu cakep digabungkan.
0: Jadi gitu ya, Ismi ya. Kedua-duanya memang sudah bisa digunakan begitu ya, pernah dalam hal mengatasi overthinking.
2: Dari yang Ibu Rima tadi ngomong tentang kita tuh harus logis dan manusiawi. Nah, jadi Ismi pernah menerapkan juga itu. Ismi berpikir secara logis, kalau misalnya Ismi gagal hari ini, berarti ada kesempatan di besok hari. Kita harus berpikir secara logis, secara positif, karena afirmasi positif itu akan kembali ke diri kita sendiri. Selanjutnya ke manusia, manusiawi ya, Bu Tabu ya. Kalau manusiawi itu kan kita tuh bisa berpikir nih, kenapa sih kalau misalnya saya gagal hari ini gini misalnya lah, itu tuh kita tuh jadi berpikir juga, Ibu lah, kalau besok itu mungkin ada rezeki yang harus kita kembali dapatkan, seperti itu.
0: Oke. Kalau menurut Jessica?
3: Kalau menurut aku ya, kalau konteksnya memang dari pikiran positif dan negatif, tentu pikiran positif dan negatif tuh tidak mungkin tercipta secara sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya, seperti itu. Bahkan rasa takut aja tuh kan hal yang normal. Rasa takut itu muncul untuk pada akhirnya memprotek diri kita sendiri. Pada akhirnya otak itu akan menuju ke kemungkinan terburuk untuk kita lebih hati-hati ke depannya. Tapi yang paling bahaya itu adalah ketika hal itu sudah mulai menuju kecemasan atau ketakutan yang sudah berlebih, seperti itu.
0: Ini seberapa besar pengaruh sosial media? Sosial media ini ya, untuk munculnya rasa minder, insecure, dan overthinking nih. Ismi dulu deh.
2: Oke. Kebetulan Ismi sekarang menjabat sebagai duta gender media sosial nih.
4: Umur Ismi berapa? Umur Ismi. Umurnya berapa?
2: Umurnya 19 tahun.
4: Oh, 19. Kalau Jessica?
3: Kalau Jessica 18.
0: Oh, 18, beda 1 tahun.
2: Beda 1 tahun ya, Bu ya. Nah, jadi kebetulan Ismi menjabat sebagai duta gender sosial media, yang otomatis lebih aktif di media sosial, dan lebih mempromosikan duta gender di media sosial nih. Menurut Ismi, overthinking itu sebenarnya tidak bisa dikaitkan dengan media sosial nih, Bu. Walaupun banyak orang di standar TikTok yang ngomong kalau misalnya media sosial ini sebagai racun nih, Bu, katanya. Karena bisa membuat orang itu iri, membuat orang itu bisa insecure, bisa menyebabkan overthinking, bahkan bisa menyebabkan stres nih. Tapi menurut Ismi pribadi, media sosial itu bukan tempat untuk ajang perbandingan diri. Tapi untuk menyampaikan ini, nah, ini pencapaian untuk bisa berinovasi lagi untuk menjadikan motivasi ke depannya. Jadi misalnya nih, ada orang yang melihat kita dengan pandangan iri seperti itu sebenarnya tidak boleh, karena di media sosial ini itu tempat saling berbagi dan saling bertukar motivasi, seperti itu menurut ulun Ibu.
0: Bisa juga hanya itu sekedar konten gitu.
4: Betul. Masalahnya umur 19 sama 18 otak PFC, pengendali emosi, itu belum matang.
0: PFC
4: baca,
0: namanya ya?
4: Prefrontal cortex. Ya, itu baru matang, mulai matang umur 20, puncaknya 25. Maka nanti ada teman Ismi yang enak Ismi, sudah eksis banget. Kita bilang, kamu gak bisa iri, tapi kan waktu kecil aku selalu diminta berprestasi. Maka ketika dia gagal, dia melihat pembanding di sana. Walaupun mamanya nggak bilang, itu lihat Ismi aktif di medsos, tapi otaknya melihat itu sebagai suatu ancaman, Mbak Ica. Ada yang lebih hebat dari aku, padahal aku nggak pernah dikalahkan. Si Ismi dulu kan pernah di bawah aku, kenapa dia sekarang begitu? Ada yang lebih hebat. Jadi memang tidak,
0: iya. Gitu ya.
4: Ini orang-orang yang menikmati, Mbak Ica. Jadi setiap kejadian itu netral sebenarnya, kata Ismi. Oh, mau orang melihat aku sebenarnya senetral itu. Betul. Tapi masalahnya setiap orang melihat kejadian dengan nilai yang dibentuk sejak kecil. Jadi memandang Mbak Ica, ada yang barangkali, aku suka wajah seperti ini, kayaknya cool bang. Wajahnya lain, merengut harus ya, Den. Kristalisasi nilainya yang membentuk apakah saya bisa se-enjoy itu dengan Mbak Ica atau tidak sebenarnya.
2: Oke.
4: Mau di lebih panjang lagi telepon enggak usah.
0: Oke, kita tunggu penelpon kita ingin bergabung ya, melalui baik melalui YouTube ya. Dan juga di WhatsApp juga boleh ya, dan juga langsung telepon. Oke, sebentar dulu kita coba, kita angkat dulu Mbak Rima. Terputus Mbak Rima.
4: Oke.
0: Baik, bisa dilanjutkan lagi, Mbak. Oke. Ada lagi yang bergabung, silakan. Ya, halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Sadam di
5: lama malamnya sekali. Selamat, moga orangnya demikian.
0: Amin.
5: Ya.
0: Amin.
5: Mbak Rima, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang, ini bawa dua bidadari Bang.
5: Iya, dengar tadi, wah, ya. kalau dengar argumentasinya ini sungguh luar biasa ya. Nah, jadi Sadam berdoa tadi sebelum masuk, mudah-mudahan bisa dimanifestasikan. Terhadap apa argumen-argumen adik-adik kita ini loh, ya kan? Nah, karena dia berbicara dengan teori-teori itu harus kita buktikan bagaimana sebenarnya kita melaksanakan itu. Jadi begini Mbak Rima, ini pengalaman aja, pengalaman Sadam karena apa kehidupan Sadam ini, aduh gimana ya, nang kayak dikerut di dawang lah gitu. Nah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah kalau dikatakan bisalah jadi orang. Dulu Mbak Rima, Sadam itu pernah ditanya, ingat betul sampai sekarang Mbak Rima. Cuma umur Sadam pada saat itu lupa. Kamu ini Sadam nanti jadi orang juga kah?
4: Waduh. Nah itu. Nyesek ini pertanyaan sebenarnya Bang ya.
5: Ini sungguh luar biasa Mbak Rima.
0: Diragukan berarti.
4: Nyesek ini pertanyaannya.
5: Memori Sadam ini, memori Sadam. Jadi pada saat itu Mbak Rima, saya tanya, kok aku ini kan orang, kok masa
4: ditanyakan lagi itu ya?
5: Nanti jadi orang kah? Rupanya maksudnya ini, bisakah seperti orang Bang yang boleh dikatakan berhasil atau apa-apa okay. dan sebagainya gitu loh.
4: Yang mengatakan siapa tuh Bang Sadam?
5: Itu salah satu keluarga.
4: Oke.
5: Dan bahkan ibu yang desa kan model gitu ya.
4: Yeah.
5: Nah, yang
4: 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu lebih itu ya.
5: Katakan itu lebih masih kejam ingat. Daripada ibu kota gitu.
4: Iya.
5: Nah, gitu ya. Nah, jadi pada saat itu Sadam nih sadar apa enggak tapi berjalan beberapa bulan, beberapa tahun, lalu Sadam ini nanya, "Kok kenapa sih saya ditanya Sadam ini jadi orang apa enggak?" Nah, sedangkan aku ini kan sudah orang loh begitu. Nah, tapi maksudnya itu nggak paham. Jadi setiap ada masalah Mbak Rima, ini itu secara pribadi Sadam ini ya, itu selalu tanya ke begitu loh.
4: Sendiri.
5: Sadam ini jadi orang apa enggak? Kalau mau jadi orang gimana gitu loh.
4: Okay.
5: Nah, lalu Sadam itu mengkaji beberapa disiplin ilmu, baik secara langsung maupun lewat buku maupun lewat sekolah apa dan sebagainya gitu, kemudian mengikra situasi dan kondisi pada saat Sadam itu bergaul bagaimana. Nah, sehingga di antara kebanyakan itu Sadam itu dapat jawaban sendiri. Iya, dapat jawaban sendiri. Nah, kalaupun misalnya mengalami overthinking itu loh, ditanya lagi, kenapa Sadam harus overthinking? Iya kan? Sedangkan orang-orang kok enggak, kok Sadam begini? Nah, iya kan? Jadi suatu saat nanti mengkaji lagi sampai ke ilmu agama. Nah, Sadam itu mengkaji, karena kebanyakan orang overthinking itu kalau sudah super over itu ke minuman, kemana larinya apa dan sebagainya.
0: Jadi larinya ke ilmu agama
5: begitu ya. Frustasi atau broken heart.
0: Okay.
5: Nah, larinya ke sana, tapi Sadam alhamdulillah diberikan Allah petunjuk, makanya itu ihdinas siratal mustaqim. Nah, iya kan? Jadi minta petunjuk kepada Allah alhamdulillah. Jadi kalau semestinya Sadam itu pada saat itu frustasi, broken heart yang super luar biasa, tetapi Sadam larinya kok ke agama gitu loh. Nah, mengkaji. Nah, sehingga ada hikmah hebat dan sebagainya. Kemudian memang itu perjalanan hidup yang harus dijalani. Nah, itu dapat dari orang tua, dari kakek, dari mana-mana itu ya. Selalu Sadam ini. Nah, jadi pertanyaan yang kenapa kita harus overthinking, itu kita sebenarnya harus menjawab sendiri. Kemudian kita atasi sendiri dengan berbagai macam disiplin ilmu yang pernah kita terima gitu loh.
0: Baik.
5: Nah, Sadam itu
0: baik. Nih, terima kasih banyak nih Bang Sadam ya begitu, untuk Barima. Tipsnya.
5: Kayaknya itu mandiri baik. Begitu loh.
0: Baik.
5: Nah, di sinilah barangkali mengintimidasi diri sendiri, terutama pola pikir. Nah, ya, barangkali itu.
0: Terima kasih banyak Bang Sadam sudah berbagi.
5: Terima kasih ya, mungkin kepanjangan. Terima kasih mohon maaf.
4: Ya, menarik kok Bang Sadam ya, dapat insight gitu.
5: Yang bisa diimplementasikan apa yang menjadi argument ya dari adik-adik kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau berbagi, beliau sudah sangat
4: senior
0: ya. Sudah dalam kehidupan ini udah makan
4: atau
0: udah berapa asam garam yang sudah dirasakan.
4: Ya.
0: Menurut Mbak Rima gimana nih?
4: Adik-adiknya dia dulu. Nah, kalau saya ngomong nanti panjang.
0: Baik. Kalau menurut Jessica bagaimana nih, apa yang sudah disampaikan oleh Bang Sadam tadi?
3: Kalo

0: Kita dengar coba jawaban dari Ismi.
1: Oke, silakan.
2: Kalau dari Ismi sendiri tuh sangat-sangat setuju betul sekali dengan pendapat dan pengalaman hidup dari bangsa Adam tadi. Yang pertama tuh betul, dari kita harus mengetahui kita nih kenapa sih harus overthinking. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus kita overthinkingkan dan kenapa kita harus beroverthinkingkan hal itu. Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah terlanjur masuk terjerumus ke dunia overthinking ya Bu ya, kita harus mengakui kalau ini tuh overthinking. Kadang ada orang yang tidak mengakui bahwa dia itu sedang overthinking dan mengatakan, enggak kok ini cuma memikirkan hal biasa aja, memikirkan hal kecil aja, dan dia tidak mengakui bahwa itu overthinking. Itu tuh menurut Ismi sendiri merupakan hal terbesar ya, karena dia tidak jujur kepada diri sendiri. Harusnya kita tuh jujur kalau misalnya kita overthinking, itu tuh ngomong ke diri sendiri, saya overthinking, dan kenapa, itu akan membuat kita menemukan jalan keluarnya, seperti itu kan.
1: Kalau Mbak Rima tadi menurut dari Jessica, dari Ismi, bahwa sebenarnya overthinking itu karena sebenarnya dengan perasaan mereka sendiri saja.
3: Betul.
1: Begitu ya,
3: berantemnya bukan, sama perasaan sendiri, pikiran sendiri.
1: Hanya asumsi begitu ya kan. Nah kalau Bang Sadam ini kan memang dipojokkan begitu ya.
3: Jadi apa yang terjadi Bang Sadam, terjadi juga dengan, saya lupa nama psikolog kan, itu Regen atau siapa, gitu-gitu namanya. Dia itu pernyataan orang tuanya 11-12 dengan Bang Sadam, tapi hasilnya beda. Kalau Bang Sadam mungkin dia mencari ilmu, berbagai ilmu, akhirnya dia bisa berpikir lebih dalam, sehingga bisa mereframing segala sesuatu, memandang dari sudut pandang berbeda. Nah, pengalaman psikolog tadi adalah, kalau Bang Sadam, kamu itu apa nih, mau
1: memang tidak
3: mau jadi orang gitu. Kalau ya, dia bertanya gini,
1: diragukan gitu ya.
3: Dia sering dipojokkan, dianggap tidak berguna oleh ayahnya. Ini kan 11-12. Abahnya bilang kayak gini, pinanya kalau abah kena serangan jantung, abah nih bakal meninggal di rumah karena ikan pada bisa nyetir. Jadi aku setidak berguna itu kah? Sehingga kalau abahku sakit, abahku meninggal karena aku yang tidak bisa nyetir. Jadi banyak pernyataan konyol abahnya katanya, yang verbal mirip-mirip kayak gitu, yang artinya seperti itu. Apa yang terjadi Mbak Ica? 10 tahun depresi. Walaupun dia mengatakan, aku ini mahasiswa berprestasi terbaik di UGM. Aku exchange ke luar negeri 5 negara. Aku juara 1 sejak SD. Ya katanya, aku berhasil membantu orang, ribuan orang, bukuku bestseller. Tapi sampai tahun lalu aku masih percaya aku tidak seberguna itu. Depresi 10 tahun. Pada kenyataannya,
1: gitu ya. Sekali ya, kalau ya.
3: Karena tadi ada sebagian orang yang memang support sistemnya bagus Mbak Ica, sehingga mungkin Ismi dan Jessica bisa, oh ya aku bisa sweet nih, kita lihat asumsi atau data atau fakta ini. Tapi sebagian orang diberatkan dengan luka-luka masa lalu Mbak Ica. Ya, jadi kalau sudah ada luka masa lalu, tidak mudah mereka itu melihat ini data atau fakta sebenarnya, ini mitos atau fakta sebenarnya. Jangan-jangan mereka melihat segala sesuatu yang asumsi ini semua dianggapnya fakta bagi mereka. Ya, inilah untuk menemukan kesadaran di level aku ini, tahu kalau aku overthinking. Pada sebagian orang tidak mudah. Mungkin bagi sebagian orang bisa, tapi pada sebagian orang tidak mudah. Dia tahu kalau aku ini sakit loh overthinking. Karena saking dia biasanya berpikir seperti itu, sampai dia di level emang aku suka mikirnya kepanjangan gitu.
1: Betul. Seperti menyudahi diri sendiri begitu ya, untuk tidak berpikir yang lebih menyakitkan lagi begitu ya.
3: Dia sudah terbiasa dengan pikiran buruk itu Mbak Ica. Seseorang kalau sudah terbiasa dengan pikiran itu, dia mengatakan itulah aku. Iya. Aku emang kayak gitu kok kalau mikir kejauhan. Aku emang suka cemas kok. Emang aku gitu keturunan. Padahal mungkin tidak itu sebabnya kan.
1: Kalau sudah dalam kondisi seperti itu udah ke mentalnya bagaimana tuh Mbak Rima?
3: Setiap hari saya ekor
1: seperti
3: selang.
1: Memponis diri sendiri.
3: Iya, gini Mbak Ica, kalau misal suatu hari gitu ya, saya ekor elang dibilang oleh mamanya, ikan tuh ayam gitu kan ya, dikasih makan anak ayam, dikasih tahu cara belajarnya ayam, sampai suatu ketika elang ini diajak kawannya sesama elang main di atas gunung, yuk kita terbang, kada kawa, aku kan ayam, ikan tuh elang, coba kepakkan tangan ikan, bisa ini kepakkan, kada bisa, aku ayam. Sekali dia mencoba mengepakkan, bisa ya, benar aku elang. Jadi kalau terus menerus ya, walaupun kita tahu yang dikatakan orang tua atau di sekitar kita itu salah Mbak Ica, tapi ratusan kali, ribuan kali kita dikatakan seperti itu, otak kita menganggap itu benar.
1: apalagi orang tua yang mengatakan iya,
3: termasuk kita berbicara dengan diri, aku memang bodoh, aku gak pintar, aku selalu gagal.
1: Itu harus kita jauhi ya Mbak.
3: Kalau bertingkah kayak gitu kadang-kadang ya.

0: cuma gak bisa, kenapa aku gini?
1: Karena omongan itu adalah doa, dan pikiran buruk pun akan menjadi takdir kita. Kalau kita berpikir baik, itu juga akan menjadi takdir kita, begitu ya Mbak Rima? Ya,
2: masalahnya di sana berbicara itu adalah jembatan otak yang akan mengubah struktur di sistem saraf. Masalahnya di sana. Maka proses self talk yang dibicarakan oleh Ismi dan Jessica tadi, kenapa bisa menginstal seseorang bisa cepat move on, sebaliknya masih tetap kusut, adalah apa yang diisinya ya, untuk menjadi jembatan ya antar lisannya tadi ke sel sarafnya. Yang ditangkap saraf bukan bentuk kata-kata overthinking, kada. Dia melihat kata-kata ini menyebabkan nadi meningkat, nafas cepat, ya. Maka dia akan melihat setema. Dulu waktu kecil dihina, nafas cepat, nadi meningkat. Oh, ini setema nih. Berarti sama ini lukanya ini. Maka kadang-kadang yang memperberat overthinking, dulu pernah dibully, dulu pernah dihina orang tua. Ya kan, dia overthinking sekarang gini. Waduh, Ismi dan Jessica enak ya jadi duta genre. Tiba-tiba dia overthinking aja melihat capainya berdua ini. Siaran, sekeren itu. Dia melihat itu sebagai ancaman. Dia tidak hanya sekedar itu Mbak Ica. Sel sarafnya ini terhubung dengan sarafnya masa lalu yang dia dulu merasa gagal waktu SD, waktu SMP barangkali.
1: Pernah merasakan kegagalan apa yang paling merasa kayaknya kita sudah ada di posisi paling terendah gitu ya. Di titik nadir. Apa yang pernah dirasakan Jessica? Mungkin pada saat masih kecil atau bagaimana? Atau baru-baru saja?
3: Sebenarnya Jessica sendiri tuh sering banget gagal.
1: Sering ya?
3: Iya.
2: Berarti sebentar lagi sukses nih, kalau sudah sering gagal ini.
1: Sudah terbiasa akhirnya ini ya?
3: Banyak sudah pelajaran tanggung. Lah yang diambil dari kegagalan tersebut. Karena pada akhirnya kegagalan sendiri yang bikin Jessica tuh berprinsip kalau mau mencoba sesuatu, mau menang, mau kalah, intinya aku belajar, kayak gitu. Saking banyaknya kegagalan ya yang sering aku terima, pada akhirnya kegagalan tersebut membawa aku menjadi belajar untuk melihat lagi ke belakang kalau apa sih yang kurang dari aku, dan itu akan menjadi bahan evaluasi buat Jessica ke depannya. Dan alhamdulillah beberapa kali misalkan lomba bisa menang kayak gitu, karena mencoba belajar dari kegagalan. Mungkin banyak orang bilang kalau guru terbaik tuh pengalaman, tapi kalau menurut aku adalah bagaimana cara kita mengambil pengalaman tersebut.
2: Sedih lah gagal itu.
3: Waktu sedih
2: ada enggak yang menemani istilahnya waktu gagal itu?
3: Tidak ada.
1: Apa istilahnya tadi Mbak Rima, orang yang bisa mengambil hikmah dari kegagalan? Ada istilahnya tadi disebut Mbak Rima tadi.
2: Oh iya.
1: Apa namanya ya Mbak?
2: Kita itu kalau kita bisa membingkai ulang segala kejadian, reframing ya, itu mudah banget bangkitnya. Ya. Sebagian orang Mbak Ica, dia mudah melewati seperti Jessica karena dia ditemani melewati kegagalan. Tapi sebagian yang lain dia tidak ditemani, maka dia berduka dengan kegagalan mungkin lebih lama. Maka saya nanya, sedih enggak? Ditemani enggak? Berarti Jessica luar biasa, kuat banget ya.
1: Yang paling menyesakkan begitu, kegagalan yang mana?
3: Pernah.
1: Kalau sanggup diceritakan, kalau enggak apa-apa sih.
3: Sebenarnya ada ya, sangat sedih sekali. Dan yang mendampingi itu tidak ada. Jadi lumayan lama itu Jessica bersedihnya, itu waktu SMP itu Jessica. Tapi karena saking lamanya, pada akhirnya Jessica sendiri mencapai titik muak gitu. Pada akhirnya Jessica harus sadar kalau Jessica tuh harus bangkit kayak gitu. Dan Jessica berusaha untuk meningkatkan self efficacy Jessica kayak gitu.
1: Oke, jadi bisa mengatasi sendiri ya, Mbak Rima, luar biasa.
4: Keren tadi.
1: Kalau Ismi gimana Ismi?
4: Oke, kalau Ismi sendiri pasti pernah dong yang namanya mengalami kegagalan. Dan bisa dibilang dari kecil juga pernah mengalami kegagalan. Dan sampai sekarang baru-baru saja juga pernah mengalami kegagalan. Yang paling menyakitkan itu terakhir di bulan Desember. Itu Ismi ikut suatu perlombaan yang bisa dibilang namun Ismi gagal dan Ismi itu overthinking, nangis sekejar-kejarnya. Namun beda dengan Jessica, kalau Jessica bisa mengatasi sendiri, tapi Ismi tidak bisa mengatasi sendiri. Ismi perlu menelpon, menghubungi orang tua Ismi untuk mendapatkan support system terbaik. Jadi di situ orang tua Ismi itu memberikan petuah kata-kata, kalau misalnya gagal itu nggak apa-apa, yang penting berani nyoba. Gagal hari ini bukan berarti gagal besok hari.
1: Dan sekarang udah jadi
2: boleh kan ya. Nangis kan? Boleh ya nangis kan ya?
1: Sambil sesenggukan yeah. Mungkin nangis ya. Gimana Mbak?
2: Kenapa tuh kalau gagal kita nangis banget?
4: Kalau kita gagal nangis itu menurut Ismi pribadi itu karena kenapa ya? Karena kekecewaan yang mendalam sih.
2: Iya, karena sesakit itu.
4: Karena sesakit itu sampai hati, sampai dalam hati gitu loh, Ibu. Iya.
2: Sama kayak kita barangkali jatuh, kita patah, luka, terus kata orang, tenang, jangan, sakit.
1: Betul, betul.
2: Kita mau bilang sekuat itu kah? Gitu. Ini kakinya dijahit tapi sekuat itu kah? Pasti kita teriak kan, aduh sakit, disuntik, sakit segala macam. Emang sakit kok. Cuma kalau sakit fisik kan sering.
1: Jadi orang yang mengatakan begitu, itu sama tidak berempati ya Mbak Rima?
2: Iya. Jangan. Jadi ya. Pernah saya itu keponakan saya Mbak Ica, umurnya baru 4 tahun waktu itu kejadian anak perempuan. Dia jatuh, kakinya robek sampai. Jadi harus dijahit. Ya, dia nangis-nangis waktu dijahit, kan dikasih obat anestesi. Dokternya bilang gini, jangan nangis, tahanin, jangan nangis, gak bagus, gak hebat, gak nangis. Itu anak kecil, satu boleh nangis, dia sudah anak kecil, barangkali dia sendiri ketakutan melihat darah. Kedua, itu emang sakit, maksudnya gak boleh nangis.
1: Jadi Mbak Rima katakan itu kepada dokter?
2: Ya, ibunya cerita, jadi ibunya bilang dokter gak punya empati kalau gitu. Ya, mungkin dia sudah terlalu capek melihat orang sakit barangkali.
1: Baik nih, tadi katanya Ismi bahwa media sosial itu bukan salah satu hal yang membuat kita bisa overthinking. Betul. Begitu ya. Nah, untuk pastikan kita ini bersosial.
2: Berarti media, Ismi bagus banget tuh memandang media sosial,
1: media sosial
2: ya.
1: Ini
2: dia ya. Memandang sosial, media sosial tidak sebagai ancaman. Keren ya kalau sebagai sumber informasi dan bisa memandang secara seimbang ya.
1: Baik, ada yang bergabung dengan kita, Mbak Rima, silakan. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Damsa, silakan Pak.
5: Numpang tanya.
1: Iya, boleh, silakan Bapak.
5: Apakah ada persamaan atau perbedaan antara overthinking dengan berpikir mendalam?
1: Perbedaan?
2: Okay. Overthinking dengan berpikir mendalam.
1: Oke, baik.
5: Ya, itu aja.
1: Baik, makasih Pak.
2: Suka berpikir mendalam Pak Idham.
1: Berpikir. Makasih Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung perbedaan. Ini menurut Pesi siapa dulu?
3: Mari silakan aja.
1: Silakan Jessica.
3: Dari Jessica sendiri, kalau overthinking itu adalah cara kita berpikir berulang-ulang tentang masalah yang kita alami tanpa mempunyai solusi pada akhirnya. Itu yang namanya overthinking. Tapi beda lagi kalau berpikir mendalam. Kalau berpikir mendalam itu kita berpikir tetapi pada akhirnya kita punya solusi untuk masalah yang kita alami tersebut. Jadi itu bedanya overthinking dan berpikir mendalam.
1: Oke, jadi itu kalau menurut Ismi.
4: Kalau menurut Ismi, sepakat banget dengan pendapat Jessica karena itu tuh sebenarnya dari overthinking dan pemikiran mendalam itu sebenarnya dua hal yang berbeda namun sering dikaitkan dengan sama gitu loh. Namun itu sebenarnya hal sangat berbeda ya teman-teman, karena overthinking itu pikiran yang terus berulang-ulang tanpa ada solusi, tanpa ada penyelesaian, sedangkan pemikiran mendalam itu merupakan cara kita berpikir, cara kita berpikir bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita
3: mengambil keputusan,
4: seperti itu. Jadi sebenarnya dua hal ini tuh menurut Ismi berbeda, namun sering dikaitkan, sering diperspektifkan sama seperti itu.
3: Kalau okay. Ibu Rima,
2: ya. Berpikir mendalam di posisi berpikir sadar. Kalau ibarat gunung, dia gunung es yang di atas, berpikir sadar. Overthinking, berpikir tidak sadar. Posisinya, filenya beda. Dia berpikir sadar, kita menganalisa, membandingkan, dapatlah keputusan. Ya, pada saat overthinking, kita melibatkan persepsi, intuisi, nilai masa lalu, emosi. Ya, banyak benar tuh yang dimainkan. Ya, makanya ketika overthinking, ya banyak memori yang kita kaitkan di memori pikiran bawah sadar tadi. Ya, seperti itulah.
1: Ada lagi yang bergabung dengan kita, Mbak Rima, di menit-menit akhir kita ini. Silakan Bapak Mu'az, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Masyaallah, sehat ya Pak.
6: Wabarakatuh. Alhamdulillah, cuman agak pilek sedikit.
2: Wah, ini sama dengan Pak Ica ini ya.
1: Baik, silakan Pak Mu'az.
6: Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mohon izin, ada ungkapan bahwa gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Mm-hmm. Ini bagaimana ungkapannya nih Ustaz? Mohon diuraikan. Terima kasih banyak. Silakan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Jessica?
3: Oke, menurut dulu ya. Kalau ungkapan gagal adalah keberhasilan yang tertunda, saya sepakat soal itu. Karena ketika saya gagal, saya sebenarnya mendapatkan pengalaman yang dimana pengalaman tersebut menjadi sebuah pembelajaran. Dan pembelajaran oleh seorang yang gagal itu pasti berbeda dengan pembelajaran yang didapatkan oleh seorang yang sudah berhasil, seperti itu. Nah, ketika saya gagal, saya belajar, dan ketika saya mencoba lagi, pada akhirnya saya akan berhasil juga, seperti itu. Okay. Jadi saya sepakat dengan kata-kata gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda.
1: Jadi berarti kita akan berhasil, tapi harus menempuh itu dulu, gitu. Iya. Entah berapa kali gagalnya, begitu. Kalau Ismi gimana, Yus?
4: Kalau menurut Ismi juga sepakat, kegagalan itu merupakan keberhasilan yang tertunda. Kenapa? Karena kegagalan ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa bangkit, berjuang, dan menerima, berdamai dengan diri sendiri. Okay. Selanjutnya kita bisa melihat nih sebagai remaja, banyak remaja yang berpikir bahwa kegagalan satu kali itu merupakan akhir dari segalanya. Padahal tidak ya kak, padahal itu tuh baru awal, awal dari puncak keberhasilan. Karena semakin banyak keberhasilan itu bisa semakin banyak pengalaman yang didapat, maka semakin juga peluang untuk mendapatkan keberhasilan itu, seperti itu.
1: Mbak Rima.
2: Iya. Kegagalan akan menjadi keberhasilan yang ditunda, syarat dan ketentuan berlaku. Tadi jawabannya yang tadi, jawab keduanya. Syaratnya adalah memang dia menerima kegagalan itu. Selanjutnya ketika dia menerima dan mengakui, maka amigdalanya merasa tenang. Oke, ini bukan suatu ancaman. Selanjutnya, apa yang kita bisa pelajari dari kegagalan? Karena amigdala udah tenang banget. Kalau sudah amigdala tenang, baru main ke otak PFC. Otak PFC-nya baru mereframing lagi. Oke, ini hanya keberhasilan itu tunda. Oke, nilai kegagalan ini adalah seperti jawaban dari Thomas Alva Edison. Berarti ini nggak bisa dipakai buat bola lampu pijar, tapi kita pakai alat ini. Setelah kita tadi menerima dan mengakui dulu rasa gagalnya.
1: Oke, jadi seperti ada dua pemirsa kita bergabung nih, Mbak Rima dan juga Ismi Jessica. Ada Gazwin ya namanya nih. Kak, aku sering banget overthinking ya, OPT. Aku kayak nganggap semua yang aku lakukan itu salah dan nyakitin orang lain. Nah ini bagaimana menurut?
2: Tadi di menit-menit terakhir ya. Apa yang terjadi pada diri kita saat ini, bagaimana emosi kita dibentuk saat ini adalah sekali lagi sering saya katakan, kristalisasi nilai yang dibentuk di masa lalu. Setiap kejadian seyogyanya netral, tapi ketika kita memandang, anggap ulun memandang Mbak Ica, seperti muka Mbak Ica tuh ngancam ulun deh gitu. Padahal Mbak Ica itu ya, Mbak Ica tuh mirip dengan seseorang yang mungkin saya pernah trauma. Guru saya mirip Mbak Ica misal. Maka ketika ngeliat Mbak Ica, saya merasa terancam. Padahal Mbak Ica tuh baik banget orangnya. Jadi siapa Gazwin, siapa namanya?
1: Gazwin gitu
2: ya. Gazwin ya. Coba cek barangkali jika Anda begitu reaktif melihat suatu hal yang sebenarnya biasa saja, ya. Anda melihat mukena hantu. Misal kayak gitu kan, jangan kayak gitu. Jangan-jangan entah pernah waktu kecil ditakut-takuti dengan mukena, pocong-pocongan ya. Coba cek, jangan-jangan Anda punya trauma di masa lalu. Ketika Anda sudah berusaha ini asumsikah, ini datakah, ya faktakah, tapi Anda masih juga wah ini cuma mau kena, tapi Anda masih kayaknya horor gitu ya. Jangan-jangan ada trauma deh.
1: Sambil nangis, nangis besar ini ya.
2: Oh ya Allah, boleh.
1: Ini ada lagi nih Mbak Rima, Ismi dan juga Jessica ya. Ada Yona Maharani, Mbak Yona ya. Halo Kak, mau tanya, aku Yona Faura Maharani. Oke, halo juga. Gimana sih caranya manajemen emosi untuk anak yang super aktif dalam berorganisasi dan kuliah, khususnya semester aktif nih. Nah ini, silakan Jessica dulu, mungkin bisa singkat ya kan waktu kita.
3: Oke. Oke, kalau dari aku ya, aku jujur lumayan aktif juga di organisasi, tapi gak semua masalah juga bisa aku atasi. Kadang Jessica mengeluarkan emosinya dengan cara nangis. Nah, biasanya salah satu orang yang terhambat emosinya itu karena dia merasa kalau nangis itu lemah. Itu sering banget terjadi sama teman Jessica. Teman Jessica sering banget mendam masalah dan akhirnya dia katanya gak mau nangis karena dia merasa kalau nangis itu lemah. Pada akhirnya menurut Jessica, nangis itu salah satu cara kita mengeluarkan emosi-emosi negatif dalam pikiran kita, seperti itu. Dan tadi salah satu penanganan Jessica adalah dengan cara stop kan tadi. Nah, di bagian take itu tuh take a breath sebenarnya. Dan sering banget Jessica saranin buat teman-teman Jessica, termasuk diri Jessica sendiri, yaitu kalau lagi pikirannya lagi misalkan lagi berisik atau lagi kacau lah istilahnya, aku minta dia untuk tarik nafas dalam-dalam dan buangnya lebih lama dari tarik dari menarik nafas tersebut. Nah, Jessica dapat pembelajaran itu dari kakak tingkat Jessica di psikologi.
1: Oke, itu kalau Ismi bisa singkat.
4: Kalau menurut Ismi pribadi, bagaimana sih cara meregulasi emosi, terutama untuk yang semester akhir banyak organisasi, itu tuh kita tuh nggak apa-apa ya untuk meluarkan emosi kita, karena emosi marah, sedih itu kan hal normal bagi manusia. Itu tuh cara kita mengekspresikan diri kita. Terus kalau menurut Ismi, cara mengekspresikan terbaik itu tergantung lagi dengan Kayona ya tadi ya. Kayona misalnya mau menangis atau mau sendiri dulu. Kadang ada orang yang mau sendiri aja dulu, gak mau berinteraksi dengan orang lain ya Bu ya. Karena kalau semakin banyak dia berinteraksi dengan orang lain, dia akan semakin merasa pusing atas diri sendiri, betul.
2: Ya. Di judge mungkin ya.
1: Kehabisan energi malah ya.
4: Betul. Jadi menurut Ismi, ditanyakan lagi kepada diri sendiri, kalau misalnya sekarang mau mengeluarkan emosi, emosi apa yang harus dikeluarkan seperti itu?
1: Barima.
2: Iya, pada akhirnya memang ketika emosi itu bergerak Mbak Ica. Jadi emosi itu perlu dialirkan ya. Jadi benar kata teman-teman tadi, take a breath itu gimana kita menarik nafas dalam, buang perlahan, maka amigdala yang merasa terancam, maka dia akan membuat sistem pernapasan cepat, nadi meningkat. Ini diterjemahkan otak sebagai Israel di depan mata ini. Jadi ketika kita menarik nafas dalam, buang perlahan, oksigenisasi banyak, maka otak PFC kita yang meregulasi emosi akan bisa mengatur fungsinya, dimainkannya langsung remnya di sana ya. Maka sekedar jeda sesaat akan menyelamatkan banyak orang, diri Anda maupun orang lain. Pembunuhan kadang-kadang menarik ketika Litbang Kompas mengatakan penyebab pembunuhan terbesar di Indonesia adalah emosi sesaat.
1: Oke. Sumbu pendek begitu ya.
2: Jadi kalau seandainya dia sekedar bisa seperti yang di menangis, jeda, tarik nafas dalam, memang mengalirkan, enggak terjadi dia gitu.
1: Terus ada
2: 90 jeda, detik gitu, mungkin 1,5 menit tarik nafas dalam, seperti dikatakan oleh Jessica, Anda tidak jadi membunuh orang.
1: Ternyata positif sekali ya, sangat bermanfaat ya. Ini Mbak, untuk ketiga narasumber saya, Masya Allah hari ini ya. Jika bisa memberikan kalimat gitu, satu kalimat penyemangat bagi pendengar kita yang sedang berjuang melawan overthinking nih. Boleh. Apa yang ingin disampaikan bisa dari Swi dulu, silakan.
4: Oke, satu kalimat ya untuk bagi semua yang sedang overthinking. Overthinking itu adalah musuh. Jadi jangan jadikan dan jangan tetapkan musuh itu di dalam pikiran kita terus-menerus. Selagi kita bisa mengusir overthinking itu, maka usirlah, jangan biarkan dia menetap terus di pikiran kita.
1: Oke, jangan masuk gitu ya. Kalau Jessica silakan.
3: Oke, kalau dari Jessica adalah overthinking, takut itu adalah hal yang pasti semua orang pernah lakukan, apalagi ketakutan ya, semuanya pasti pernah merasakan. Tapi pesan dari Jessica adalah, orang-orang yang hebat itu bukanlah orang yang tidak pernah merasa takut, tapi adalah orang yang berani melangkah walaupun bersama rasa takutnya.
1: Okay. Kunci pamungkasnya,
2: overthinking adalah surat cinta dari Allah. Jadi ketika Anda overthinking, Anda bertanya kembali, kenapa bisa seperti ini, kenapa, apakah aku merasa lemah, kenapa aku merasa sedih ya. Maka overthinking adalah cara tercepat bagi Allah untuk menarik kita menghibah di hadapan Allah. Untuk kemudian kita mungkin mudah-mudahan dapat begitu banyak solusi di sana.
1: Jadi ujung-ujungnya kita akan kembali kepada yang menciptakan
2: fungsi
1: kita,
2: emosi tertinggi, sebetulizer ya.
1: Baik, terima kasih banyak narasumber kami luar biasa malam hari ini. Dan pendengar dan juga pemirsa, dari semuanya tadi, ingatlah bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan, dan overthinking tidak boleh menjadi penjara bagi masa depan kita ya. Belajarlah menerima, bangkit dan melangkah dengan keyakinan, karena setiap langkah kecil tadi yang seperti disampaikan juga oleh Jessica dan Ismi dan juga Mbak Rima, tetap akan membawa kita menuju pada perubahan yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Rimalia Karim, praktisi parenting dan keluarga, dan juga ada Aulia Febrian Nur Ismi, Duta Genre Sosial Media Putri Kota Banjarmasin 2026, Jessica Altaira Baihaki, Wakil 3 Duta Genre Putri Kota Banjarmasin 2026, sudah meluangkan waktunya hadir di sini, di Inspirasi Kehidupan, dan sangat menginspirasi sekali untuk kita semua ya. Dan semoga kita bisa menjadi orang yang jauh-jauh dari overthinking, apalagi menyebabkan orang menjadi overthinking ya. Oke, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum.
1: Ya, pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika untuk warta berita.
7: Langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
8: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
7: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
8: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
7: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
10: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
11: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
10: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
11: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
10: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
11: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
12: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
13: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
14: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
13: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
15: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi
16: E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
13: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
18: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
17: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
19: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dilibatkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
17: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
9: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
20: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
21: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
20: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
0: Pelaku perencana dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
20: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
5: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau JSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
22: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
5: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
22: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
5: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
9: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
23: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
24: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
23: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
24: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
23: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
24: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
1: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
24: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
2: Ini kan prosesnya lama.
24: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Tidak terpresentasikan.
9: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
3: Ya baik, benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman.
4: Halo, ya Pak. Iya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
6: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
4: Iya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
6: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
4: Iya, dilaksanakan berapa hari?
6: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
4: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
6: iya.
4: Ekonomi Jambi.
6: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton Pesta Bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
3: Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini. Hingga pertengahan Juli 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Banjarmasin mencatat sebanyak 49 kejadian kebakaran. 5 diantaranya sudah terjadi sepanjang Juli ini. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan DPKP Kota Banjarmasin Mardiansah mengatakan jumlah tersebut menunjukkan tren kebakaran yang masih cukup tinggi. Sebelum memasuki Juli, pihaknya telah mencatat 44 kejadian, kemudian bertambah 5 kasus dalam beberapa pekan terakhir. Rentetan kebakaran yang terjadi termasuk insiden besar di kawasan Pasar 5 beberapa waktu lalu memunculkan anggapan bahwa cuaca panas menjadi penyebab utama meningkatnya kasus kebakaran. Nah, namun Mardiansah menegaskan kebakaran sejatinya dapat terjadi kapan saja tanpa bergantung pada musim. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini pendengar, mantan Direktur Program dan Produksi LPP RRI M. Kabul Budiono resmi meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan. Ia lulus dengan predikat sangat memuaskan di Universitas Pakuan Bogor. Sidang terbuka program Doktor Manajemen Pendidikan digelar di Universitas Pakuan. Kelulusan Kabul menjadi pencapaian akademik setelah berkiprah panjang di penyiaran publik. Ketua Sidang Profesor Didik Noto Sujono menjelaskan fokus penelitian Kabul disertasi mengangkat pendidikan karakter melalui perpaduan cerita wayang dan media baru. Penelitian melibatkan guru dari 5 SMK Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pendekatan mixed methods digunakan untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Ya, selamat untuk mantan Direktur PP RRI, Sandang Dokter dengan predikat sangat memuaskan. Kami ambil dari rri.go.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi teman-teman dari RRI Sintang dengan judul 2 Hektar Tanah.
1: Sayang, besok aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
2: Apa ya mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama kamu mas. Kan udah lama gak pulang.
1: Iya juga sih. Tapi jujur aku penasaran sih. Mas Arif juga bakalan pulang besok. Bapak ada telepon dia.
2: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa mas.
1: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh mas sama Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama bapak dan ibu, panen padi, main layangan, seru deh pokoknya sayang.
2: Iya pastinya ya. Pasti kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu, ya kan?
1: Iya dong. Yuk ah, kita kemas-kemas. Tidur awal biar besok perjalanannya lancar.
2: Oke, amin.

0: Bu, menurut kamu anak-anak bakal pulang gak?
1: Aku gak tahu loh mas, jawabnya ikut aku salah.
0: Lah begitu bu, itu kan juga anak-anakmu.
1: Itu pak, anakmu datang.
0: Alhamdulillah. Lah itu si Sandi.
1: Iya.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi. Bapak dan Ibu kangen juga. Nah Arin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak. Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan kesini jauh sekali.
0: Iya Pak, yuk saya.

0: Kok belum datang juga ya, Pak? Coba sampean telepon dulu ya, Pak.
1: Sudah tak telepon, Bu. Tapi ya wis lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi enggak pernah diangkat sama si Arif.
0: Sebentar. Ibu lihat dulu. Apakah itu Arif? Pak, iku Arif karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
2: Bu, Pak.
1: Ya sudah, Arif. Ayo, masuk ke dalam dulu.
0: Sini, Nak. Makan dulu, yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Nggih, Pak, monggo.
0: 5 tahun lalu, Bapak beri kalian berdua itu warisan. Masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi. Tapi si Arif ngotot inginnya selatan. Akhirnya Sandi ngalah. Jadi, Bapak kasihkannya bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu di sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, iki lo. Bapak tanya, kok meneng ae, Arif? Arif,
0: Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu? Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
3: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya, Pak. Karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak, Ibu.
2: Sudah, Le. Jangan nangis lagi, toh, Nak.
3: Iya, Bu. Arif minta maaf ya, Bu.
0: Sebenarnya, Bapak gak akan marah karena itu adalah hak kalian berdua. Arif, Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Kelak sampaikan kepada anak-anak kalian, jika kalian bersungguh-sungguh, maka kedepannya kalian akan berhasil.
3: Iya, Pak.
0: Tapi jika kalian tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan dari sekarang, maka sengsara akan menghampiri. Arif.
3: Iya, Pak.
0: Belajar sama adikmu, si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
3: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
3: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Sudah, Mas, jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
4: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
2: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
5: Wah, pecel.
4: Kompak banget kan, Bu?
6: Iya.
7: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 Hektar Tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
5: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat malam pendengar dan pemirsa, senang sekali menemani suasana malam Anda. Kita jumpa di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas untuk edisi hari ini malam minggu ya. Kita malam mingguan di 18 Juli 2026. Ya, kurang lebih berpuluh-puluh menit ke depan, tapi mungkin akan tidak berasa ya. Kita akan berdialog yang tentunya pasti akan penuh dengan semangat dan sesuatu yang inspiratif bagi kita dapat di sini. Pendengar dan juga pemirsa, anak muda saat ini memiliki banyak ruang untuk berkembang. Nah, salah satunya memiliki atau melalui komunitas yang tidak hanya menjadi tempat berkumpul. Komunitas juga mampu menjadi wadah belajar, berbagi pengalaman, mengembangkan potensi, hingga melahirkan berbagai aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, bagaimana sebuah komunitas mampu mendorong generasi muda agar lebih percaya diri, produktif dan berdaya? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam tema malam hari ini, Ngobras Anak Muda Berkarya Lewat Komunitas. Dan sudah hadir malam hari ini, senang sekali rasanya untuk narasumber kami, cantik-cantik semua. Senang sekali, saya langsung sapa saja, ada Mbak Erin. Apa kabar nih Mbak Erin?
9: Halo Ibu, apa kabar? Yeah. Apa kabar pendengar semuanya?
8: Kabarnya baik ya Mbak Erin.
9: Alhamdulillah.
8: Oke, pendengar, Mbak Erin Junita Sari BA Hans MSC adalah founder Sahabat Kena gitu ya.
9: Sahabat Kena Ibu.
8: Kena apa Kena?
9: Kena.
8: Kena,
9: kena.
8: Gitu. Oke, okay, kena ya, oke. Okay. Kena tuh kalau bahasa Banjarnya berarti nanti begitu ya.
9: Betul.
8: Oke, okay, tapi tidak ada nanti-nanti
9: tidak
8: ya.
9: Nanti.
8: Ya, kemudian juga ada Yosinta Lotubri ya, Ketua Umum Sahabat Kena. Apa kabar?
10: Halo Ibu, selamat malam.
8: Kemudian baiknya Sinta ya.
10: Sinta.
8: Oke, okay, Sinta. Terus juga ada Ariska Ramadhani, Sekretaris Umum Sahabat Kena. Ares, apa yeah. kabar Ares?
11: Baik,
8: baik ya, semuanya pada sehat bahagia ya hari ini ya.
9: Amin, alhamdulillah.
10: Bahagia banget ya.
8: Siap untuk menularkan hal-hal yang baik, positif pastinya yang yang perlu kita dapat begitu ya dari ajang ini, Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas ya. Ya, saya langsung ke founder kita nih. Founder Sahabat Kena Mbak Erin nih. Apa nih yang melatar belakangi Mbak Erin mendirikan komunitas Sahabat Kena ini?
9: Oke, okay, baik. Saya sedikit menjelaskan konteks yang lebih luas ya, Bu.
8: Iya, boleh, silakan.
9: Jadi sejarahnya itu berawal dari satu UMKM namanya Kena Collection. Nah, yang mana ini dibangun oleh mahasiswa-mahasiswanya saya gitu, yang mana mereka tidak ikut berhadir di sini ya. Nah, jadi mahasiswa saya ini mereka membuat Kena Collection awalnya untuk diikutkan ke sebuah program kompetisi namanya P2MW. Jadi pemilihan itu ada yang tingkat daerah dulu, baru nanti akan diseleksi lagi dan akan berkompetisi lagi di nasional, yang mana ini juga ada apa kayak festival gitu, Bu. Nah, kemudian satu tahun, kebetulan kami mendapatkan pendanaan satu tahun, saya sebagai dosen pembimbing, yang mana selepas satu tahun program P2MW itu, saya dan para mahasiswa saya ini tetap menjalankan Kena Collection ini. Nah, kemudian di tengah-tengah kegiatan berjualan Kena Collection, kami ini juga ikut-ikut di kegiatan komunitas, terutamanya ke panti-panti asuhan. Untuk apa? Nah, terutamanya kami mengajarkan membuat aksesoris. Contoh misalnya ada gelang, ada kalung, ada strap handphone. Karena itu memang merupakan produk-produk jualan kami juga. Jadi di Kena Collection itu kami jualan aksesoris yang dibuat dari batu alam dan juga dari sasirangan. Nah, cuman yang kami ajarkan ke anak-anak panti ini adalah gelang-gelang yang dari manik-manik atau batu-batu saja. Karena kan mungkin kalau dari sasirangan agak kompleks ya, Bu, ya, gitu. Nah, kemudian kami berpikir kalau misalnya kegiatan amal atau sosialnya si Kena Collection ini digabung jadi satu sama Kena Collection-nya kan agak kurang efektif mungkin ya Bu ya. Orang-orang juga kalau misalnya bertanya, wah seru banget nih kegiatan di pantinya gitu kan, tapi ada Instagram-nya nggak, mau ini connect gitu kan, terus ngeliatnya Kena Collection, loh ini ternyata sebuah UMKM gitu, sebuah brand lokal, oh iya gitu, oh jadi tujuannya sebenarnya apa? Apakah untuk menjadi UMKM atau sebenarnya untuk komunitas sosial? Nah akhirnya saya dan mahasiswa-mahasiswa saya ini ngide, ya udah bagaimana kalau kita pisahkan saja si kegiatan sosial Kena ini dari kegiatan UMKM-nya Kena Collection. Nah lalu kami membuat Sahabat Kena, yang mana kami panggil ini sebagai CSR dari Kena Collection, seperti itu Ibu. Karena mungkin ya orang-orang berpikirnya bahwa wah kalau CSR mah pasti untuk perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang besar gitu, tapi nggak juga ya, karena untuk usaha-usaha yang memang mereka merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial di masyarakat gitu kan, mungkin karena produknya ini berdampak ya kepada masyarakat, terutama yang negatif gitu kan, maka ibaratnya tanda kutip balas budinya adalah dengan melakukan CSR. Tapi kalau dari kami pribadi, memang karena kami yang merupakan bagian daripada Kena Collection ini memang punya kepedulian sosial juga. Kami punya visi-misi yang sama di masyarakat gitu. Jadi tidak hanya untuk berjualan saja, tapi kami juga ingin berdampak tanpa pamrih di sosial. Nah, terutamanya ke anak-anak yang di panti yang tidak memiliki privilege yang sama seperti kita-kita di sini. Oke, akhirnya makanya kami membangun si Sahabat Kena ini yang berfokus kepada mengajarkan cara membuat aksesoris-aksesoris gitu. Dan kemudian kenapa aksesoris? Nah, karena mungkin kalau komunitas yang lain ya Bu ya, kan pasti ingin kayak mengajarkan calistung atau bahasa Inggris gitu. Nah, kalau kami di sini ingin mengajarkan suatu skill yang nantinya mungkin bisa menjadi ide mereka juga membuka usaha seperti kami. Itu satu. Terus yang kedua, kami ingin mereka ini punya entertainment atau hal-hal yang menyenangkan terjadi di hidup mereka, tapi juga edukatif gitu. Nah, dan juga yang ketiga adalah untuk membuat mereka ini terbiasa berkomunikasi dengan orang-orang luar, tidak hanya orang-orang di panti, tapi juga orang-orang luar, orang-orang yang lebih luas lah, halayak yang lebih luas seperti itu. Dan diharapkan itu juga bisa mengasah kepercayaan diri mereka, memotivasi mereka, dan juga mengasah skill komunikasi mereka dengan orang-orang seperti itu, Ibu.
8: Oke, jadi banyak sekali yang menjadi sepertinya itu adalah sebuah tanggung jawab dari Kena ini.
9: Betul
8: ya.
9: Betul sekali Ibu.
8: Berandaskan dari
9: berangkat dari UMKM, brand lokal
8: dan rasa sosial yang tinggi begitu.
9: Betul.
8: Oke, jadi ini dimulai dari awal tahun 2026 baru begitu atau sudah lama?
9: Kalau untuk Kena Collection-nya kami di 2024.
8: Dari 2024
9: dan ya. Dan berkegiatan sosialnya sebenarnya sudah dari 2025. Cuman Sahabat Kenanya sendiri ada ini di 2026. Nah, di 2026 itu kami langsung membuat organisasinya yang mana terdiri dari ada Sinta sebagai ketua dan ada Ares sebagai sekretaris gitu.
8: Oke, jadi sudah bagaimana nih kesibukannya yang diberikan Mbak Erin untuk ketua kita dulu.
9: Waduh, iya nih.
8: Silakan.
10: Oke, kalau untuk kesibukan sekarang sih kita masih memilah-milah untuk kegiatan yang akan kita bawa, dan kita masih cari beberapa panti yang tidak itu-itu saja ya, Miss ya.
9: Betul.
10: Kita lagi merancang kegiatan yang edukatif untuk teman-teman di panti, bukan hanya di panti sih, kita pengen juga untuk anak-anak SD, TK, supaya mereka tuh kayak kita bentuk dulu bahwa pentingnya melestarikan budaya, karena emang dari Miss Erin tadi kita tuh basicnya emang di fashion. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa bangga ke fashion lokal kita gitu dari anak kecil. Jadi kalau untuk kegiatan sekarang kita masih memilah-milah kegiatan yang mana yang perlu kita kembangkan lagi.
9: Betul.
10: Dan perlu kita apa ya, bagaimana kita berkolaborasi ya sama komunitas-komunitas juga di Banjarmasin gitu sih.
8: Ini bagaimana cara komunitas Kena ini untuk menarik minat anak muda untuk bergabung? Tentunya nggak bisa hanya beberapa begitu ya, harus ada beberapa orang lagi begitu yang ada di Kena ini, atau malah harus lebih banyak lagi begitu ya?
9: Kalau bisa sih sebanyak mungkin.
8: Sekarang sudah berapa nih untuk Kena sendiri?
10: Untuk Kena sendiri kita ada 22 tim.
8: Sudah ada 22 tim ya?
10: 22 tim.
9: Ya,
10: 22
9: orang.
10: Ya, 22 orang ya.
8: Anggota gitu ya?
10: Ya, kita terdiri dari, bukan hanya di IBTEC sendiri ya, kita sudah ada teman-teman dari ULM dan ada dari Poliban gitu. Jadi kami tuh gak pengen orang tuh menilai, oh kayak Kena ini cuma IBTEC, ada IBTEC di IBTEC aja gitu ya. Kita juga ada teman-teman dari ULM supaya kita cepat ekspansinya untuk kegiatan gitu.
8: Okay, jadi dari berbagai perguruan tinggi.
10: Benar.
8: Oke, jadi dari universitas juga. Jadi sudah siap untuk berkolaborasi begitu ya. Dan ini baru 22 dan mungkin akan sebanyak-banyaknya sebanyak apa nih?
9: Maunya sih seperti itu. Jadi kenapa pengen sebanyak-banyaknya? Sebenarnya juga bukan hanya untuk anggota inti ya kan, tapi juga sebagai kolaborator. Nah, sekalian saja di spill sedikit di sini. Nah, kami sedang menggodok beberapa rencana baru gitu kan. Jadi ingin mengajar tadi kalau enggak di panti atau di TK atau misalnya di SD. Cuman kami fokusnya panti dulu gitu kan, karena kalau TK SD ini mungkin mereka sudah memiliki privilege ya kan. Nah, jadi kami ingin ada mengajar misalnya bahasa Inggris, nanti kolaborasi dengan komunitas yang mana, atau anak-anak dari FKIP misalnya kan dari kampus mana gitu. Kemudian kami juga ingin berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain yang mungkin mereka bisa mengajarkan hal-hal yang misalnya skill-skill yang soft skills lah gitu kan, kayak ada public speaking misalnya, entah itu dengan apa akademi kah atau perseorangan juga nggak apa-apa, tapi dia memang trainer public speaking misalnya kan gitu. Nah, cuman kalau ini maunya dikhususkan untuk anak-anak yang SMA, anak-anak panti yang SMA, karena tidak dipungkiri nanti kalau mereka misalnya lanjut ke perkuliahan gitu. Nah, ini kan pasti mereka ada harus presentasi tugas ya kan di kelas gitu, atau mereka mau ikut lomba dan lain sebagainya. Jadi kalau udah mau masuk perguruan tinggi, nah kami harapkan dengan adanya diajarkan public speaking ini bisa menambahkan skill mereka dan juga kepercayaan dirinya mereka begitu, Bu.
8: Oke. Ke Ares nih sebagai pengurus ya. Bagaimana menjaga koordinasi agar program komunitas ini berjalan efektif?
1: Sejauh ini kita mengadakan rapat seminggu dua kali. Terus itu juga banyak-banyak komunikasi sih sebenarnya dari grup. Terus itu kalaunya untuk saya dan Sinta karena satu kampus jadi benar-benar. Jadi kayak kalau di jam istirahat kadang ngomong
8: gampang,
1: ya,
8: gampang.
1: Gitu.
8: Bisa sambil ini ketemuan udah bisa apa ada yang bisa diatur begitu ya.
1: Iya.
8: Oke. Ini tantangan yang paling sering dihadapi dalam mengelola organisasi apa nih Ares yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang?
1: Mungkin jadwal ya.
8: Jadwal.
10: Benar.
8: Susah ketemunya gitu ya.
1: Iya betul.
8: Oke. Jadi gimana tuh caranya?
1: Beberapa kali kami ada juga Zoom untuk mempermudah rapat ya meetingnya. Setelah itu mungkin saya rajin-rajin kirim notulen.
10: Ini sih penyelamat ya, penyelamat.
8: Karena memang harus aktif dalam grup itu ya. Oke. Yang menghidupkan grup itu
9: grup
8: ya.
9: Itu betul.
8: Baik nih Mbak Erin, apa makna berkarya lewat komunitas bagi generasi muda saat ini?
9: Makna berkarya lewat komunitas, kalau di sini berkarya ini kan sangat luas ya Bu ya, gitu. Jadi kami
8: Kena ini ya.
9: Oh, untuk Kena ini. Kalau kami mengartikannya adalah bagaimana kami itu bisa berbagi privilege. Nah, kepada anak-anak ini.
8: Karena memang tadi prioritasnya anak-anak panti begitu ya.
9: Prioritasnya adalah anak-anak panti, Ibu. Iya, karena meskipun kami ada juga pengen ke SD dan ke TK gitu kan. Cuman tadi seperti yang kami bilang bahwa mungkin kalau anak-anak SD yang SD atau TK ini mereka ini kan ya punya orang tua, punya privilege, di SD dan TK-nya juga sudah bisa mendapatkan apa calistung, bahasa Inggris, bahkan juga skill-skill lain seperti meroncer dan lain sebagainya, Ibu. Tapi kalau anak-anak panti ini kan memang mereka disekolahkan juga, tapi mungkin tidak seberuntung anak-anak yang lain gitu, Bu. Bahkan mungkin di sekolahnya ada yang tidak ada bahasa Inggris atau tidak ada pelajaran-pelajaran yang memberikan soft skill gitu, Bu. Nah, makanya kenapa fokusnya itu adalah di panti. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, apa memaknai berkarya melalui komunitas. Kalau menurut saya adalah bagaimana kami-kami ini bisa memiliki platform orang-orang dengan visi misi dan jiwa sosial yang tinggi yang sama gitu. Berkumpul, kemudian kami menggodok program-program dan merealisasikan program tersebut. Yang mana program ini tujuannya tadi adalah untuk berbagi privilege dan berbagi skill kepada anak-anak yang tidak mendapatkan privilege itu di hidupnya mereka, Ibu. Gitu. Nah, jadi karyanya sendiri saya tidak ingin bilang karya ya Bu ya, saya ingin bilang goals-nya gitu. Nah, goals-nya itu adalah anak-anak ini juga bisa tumbuh sama seperti anak-anak yang lain. Nah, jadi mereka bisa,
8: mereka mempunyai ruang,
9: iya, gitu ya. Mereka punya ruang untuk tumbuh, mereka punya ruang untuk belajar, tidak hanya di panti atau di sekolah, tapi juga dengan kami-kami atau nanti kolaborator kami yang akan ikut berkolaborasi dengan kami gitu, Bu. Mereka bisa mendapatkan motivasi, mereka bisa apa, mendapatkan skill tadi, kan mungkin bisa bikin aksesoris, ternyata mereka punya bakat itu, nanti suatu saat gitu kan mereka bisa mendapatkan modal atau ada yang modalin gitu, akhirnya bisa buka usaha kecil-kecilan, kenapa enggak gitu. Kemudian juga untuk mendapatkan skill-skill tambahan lainnya, tadi kan kalau misalnya berhasil nanti kan kami mengadakan kelas yang public speaking dan lain sebagainya, nah ini bisa menjadi tambahan skill untuk dibawa mereka ke jenjang hidup yang lebih tinggi lagi, entah itu perguruan tinggi gitu kan, atau nanti mungkin mereka pas bekerja gitu, Bu.
8: Supaya jadi, mereka bisa berkembang,
9: iya,
8: gitu ya.
9: Supaya mereka bisa berkembang, mereka bisa melangkah di jalan yang sama dengan mereka-mereka yang memiliki privilege ini, Bu. Diharapkan seperti itu. Jadi
10: dan tidak merasa kecil mungkin,
9: betul,
10: ya.
9: Betul, tidak merasa kecil, betul banget.
10: Ya, kita juga ada kegiatan di tempat panti asuhan ABK sih kemarin itu.
8: Apa itu? Panti asuhan ABK kepanjangan?
10: Anak berkebutuhan khusus.
8: Anak berkebutuhan khusus.
10: Iya, jadi kita tuh enggak pengen orang tuh menilai kalau ABK itu cuma kayak ya itu aja gitu. Kita tahu kalau ABK itu punya banyak banget karya dan benar-benar amazed kemarin sih.
9: Iya. Ternyata
8: apa yang amazed-nya itu?
10: Ternyata mereka tuh punya banyak ide yang wow banget gitu. Di tengah keterbatasannya ya mungkin ya, dan mereka itu benar-benar welcome banget sih. Kemarin tuh kita sempet kayak pesimis gitu, apakah kegiatan kita ini lancar atau enggak kan, karena ada treatment khusus ya untuk anak-anak ABK. Ternyata mereka lebih welcome gitu, kayak tertarik banget dengan orang baru, dengan kegiatan baru,
8: antusias.
10: Iya, benar banget, antusiasnya tuh kayak melebihi kita, bahkan kita tuh kayak wow, ini tuh kita harus gimana? Kita jadi bingung sendiri ya kemarin itu, Miss. Terus kegiatan kita juga kita sesuaikan di mana kita berada. Kemarin kalau di tempat ABK itu kita bikin kayak topi-topian lucu gitu.
9: Lucu kayak gitu.
10: Iya, karena kan teman-teman ABK itu kita nggak bisa sembarangan alat ya kan, kalau misalnya manik-manik takutnya terteran gitu. Jadi kita bikin topi-topian lucu dan mereka tuh kayak mungkin pandangan orang ah cuma topi-topian aja, tapi kalau mereka tuh benar-benar kayak
9: bagi mereka tuh karya besar,
10: karya besar banget ya, benar banget sih. Aku kayak dari sepanjang ke panti-panti aku paling emes di ABK sih, kayak ada kesan tersendiri sih di situ.
8: Mereka kita menganggap bahwa kita ini normal begitu ya. Mereka itu apa, orang yang mereka bisa lebih istimewa begitu dari kita ya.
9: Betul.
8: Dan mereka tidak perlu dimotivasi dan mereka malah yang sangat sangat welcome tadi ya, sangat antusias malah ya. Tergantung bagaimana cara kita pendekatannya begitu ya. Dan mungkin sudah kena di hati mereka dan mereka akhirnya bisa
9: mereka yang justru kayak kami itu kan sebenarnya ya Res ya. Kemarin kan kita kan ada kelinci atau gitu. Tapi ternyata mereka itu nambah-nambahin sendiri kayak ada ini dan
5: mereka punya ide mereka sendiri.
10: Itu sih kayak kemarin itu kelinci ditambahin mahkota gitu. Kan kita kepikirannya biar lebih memudahkan mereka nih kelinci aja gitu kan, telinganya aja.
9: Betul.
10: Ternyata mereka kayak kalau telinga aja kayaknya kurang gitu ya mungkin ya.
8: Dan ternyata kreativitas mereka itu tanpa batas gitu.
10: Benar, itu sih.
8: Hanya kita saja yang melabeli bahwa mereka ini orang yang punya keterbatasan, padahal justru mereka tidak begitu ya.
10: Itu yang membuka kita tuh kayaknya enggak cuma ke panti yang biasa, tapi kayaknya ABK ini seru juga nih ya gitu ya.
9: Kalau panti yang biasa itu bahkan ini sih kalau ABK kan mereka kan kreativitasnya kan ternyata meluber. Nah, kalau yang anak-anak di panti biasa gitu kan, terutama yang cewek-cewek, mereka ini ternyata menunggu-nunggu ada kegiatan yang itu wah ini kegiatan yang kami tunggu-tunggu nih, kami juga pengen menyalurkan kreativitasnya kami gitu, karena kan jarang ya atau hampir nggak pernah ada gitu kan komunitas yang datang kemudian ngajakin bikin sesuatu gitu. Jadi waktu kemarin yang kita bikin gelang itu di Panti Asuhan Harapan Ibu, kalau
10: Harapan Ibu.
9: Itu ramai banget ya,
5: rame
9: ya. Jadi benar-benar yang kami kan nyontain gelangnya ya udah yang sederhana,
8: dari batu-batu
9: yang
8: itu ya, dari manik-manik.
5: Iya, dari manik-manik. Tapi kami udah bikin template-nya kayak 4 model, ternyata mereka bikin
9: lebih yang kami bikin.
8: Iya, kalau seandainya ada fotonya kita bisa tayangkan ya.
10: Iya. Keren juga banget sih bawa itu.
8: Oke, lupa persiapannya kita ya. Baik nih, itu mungkin salah satu program dari Kena ya.
9: Iya.
8: Apakah ada program unggulan lagi yang paling diminati anggota maupun masyarakat terutama tadi anak-anak ABK tadi ya?
10: Kalau kita ada sih, Miss, kita ada Jumat Berbagi sama.
8: Oh, ada Jumat Berbagi.
10: Iya, ada Berbagi. Mm-hmm. Kita tuh enggak cuma di teman-teman yang Islam, kebetulan kami di Sahabat Kena itu memang benar-benar
9: beragam.
10: Yes.
8: Okay.
10: Kita ada dari teman-teman Kristen, Katolik, terus kita ada dari teman-teman Islam, terus Buddha, ya. Jadi kayak kita tuh pengen teman-teman tuh merasa kita nih nggak mayoritas
8: gitu. Jadi ada lintas agama di dalamnya.
10: Iya, benar. Suku. Jadi kita kayak kalau misalnya kegiatan dan pengen ide yang lebih wow gitu tuh kayak gampang aja gitu, ngalir aja gitu. Apalagi dibantu sama Miss Erin juga ya kan, yang keren banget. Aku bersyukur sih foundernya Miss Erin. Jadi fresh terus idenya gitu sih. Misalnya kayak kita punya ide baru, terus Miss Erin menanggapi sebagai tenaga pendidik, terus sebagai orang yang akan menikmati karya ini ya. Kebetulan terus Miss Erin tuh bakal ngasih, ah kayaknya kita kurang ini deh. Tapi Miss Erin tuh gak bakal ngejudge langsung, ah kayaknya gak bisa kita
8: selalu didengar kesini. Begitu, ya, apapun itu ide yang disampaikan.
10: Didengar dulu, baru kayak, oh kita tambahin ini, atau kayaknya kita gak perlu sejauh ini gitu. Untuk hal yang dasar gitu sih. Untungnya terima kasih ya, Miss.
9: Waduh, sama-sama, terima kasih
8: Miss Erin. Ini salah satu tadi, bukan salah satu lagi, banyak ya sudah yang ditunjukkan oleh Kena ini sebagai wujud membangun rasa kepedulian sosial begitu ya. Nah kalau untuk keanggotaannya sendiri bagaimana tuh?
9: Kalau keanggotaannya sendiri, karena tadi kembali lagi kami ini kan ada 22, kemudian beragam dan dari kampus-kampus berbeda. Kami yang pertama dulu adalah tidak memaksa, gitu.
10: Ya.
9: Jadi kalau lagi bisa bisa, kalau lagi nggak bisa ya udah nggak apa-apa.
10: Ya.
9: Karena kan masih bisa di backup sama yang lain, gitu. Tapi jangan sampai nunggu, nunggu dalam artian kayak, ayo kita harus 22 semuanya, gitu kan. Seadanya
5: harus full
9: dulu.
5: Team, harus full member.
9: Ya, jangan, gitu. Jadi kayak kami harus bisa maklum, harus fleksibel, harus maklum, supaya tadi nggak maksa orang. Karena yang bikin orang itu jadi tidak bertahan di komunitas atau organisasi adalah ketika mereka itu merasa terbebani, terpaksa atau merasa kayak ini wajib gitu kan. Kamu nih kenapa nggak pernah, kamu nih kenapa gini, nah itu yang bikin orang jadi nggak muncul sama sekali, atau bahkan ya udah mereka berhenti sama sekali, kayak gitu. Nah jadi di kami itu mencoba untuk fleksibel. Kalau kami ingin turun ke lapangan dengan hati riang membawa keceriaan itu kepada anak-anak, kaminya juga harus senang.
10: Karena anak-anak bisa merasakan.
9: Betul. Jadi di antara kami dulu, kami harus
8: anggotanya harus solid dulu.
9: Alhamdulillah sejauh ini kami solid. Kalau yang namanya di grup atau di apa satu komunitas tuh ada yang pendiam tuh pasti,
10: benar banget.
9: Tapi bukan berarti yang pendiam-pendiam ini mereka tidak mendengarkan atau tidak berkontribusi. Nah, ketika udah ketemu meeting yang langsung, ternyata mereka ngomong. Atau ketika kami berkegiatan, ternyata mereka aktif, gitu. Makanya yang selanjutnya adalah jangan ngejudge, gitu. Jadi kita jangan ngejudge, jangan berprasangka buruk bahwa ah ini apa sih kamu pendiam banget, ah kamu nih pasti sebenarnya pengen
8: nunggu,
9: keluar.
8: Mungkin ditunggu di komando dulu, begitu.
9: Betul. Kan tiap orang berbeda-beda, Bu, gitu sih. Jadi cara kami untuk ngekeep solidaritas dan juga bagaimana kami berorganisasinya adalah seperti itu. Karena anak-anak ini juga sebenarnya adalah anak-anak organisasi kalau di kampusnya. Jadi ngobrol, kami ngobrol sama-sama, keluh kesahnya tuh sama. Adalah
10: iya banget lagi
9: merasa terlalu di push gitu kan, dipaksakan gitu sehingga males, tidak ada fleksibilitas. Jadi akhirnya males. Nah, kami enggak mau seperti itu, gitu.
8: Lelah jadinya nanti.
10: Betul. Jadi kita juga enggak langsung full team sih. Maksudnya kita kadang misalnya sama komunitas ini yang turun 5, it's okay gitu, 5 gitu.
8: Yang jadi dibagi benar-benar
10: bisa menghandle, bisa menghandle gitu. Dan teman-teman 22 orang ini benar-benar ada kemampuannya masing-masing gitu. Dan kita pasti misalnya kalau kita lagi turun sama komunitas yang satu, itu benar-benar yang misalnya 5 orang. 5 orang itu memang ahli dalam bidang itu.
9: Betul.
10: Jadi kita turunkan
8: kompeten
10: gitu. Dan kita juga tuh misalnya bentrok sama komunitas lain. Jadi kita bisa ngebagi gitu. Jangan di kami sendiri tuh gak nunggu, oh ini yang paling bisa nih, kita tungguin ini aja gitu. Jadi kita semuanya bisa gitu dalam keanggotaannya gitu. Jadi bisa ngebagi langsung gitu.
8: Oke, walaupun orang yang nggak banyak, tapi kalau semua punya kompetensi di dalam bidangnya masing-masing itu akan mudah semuanya.
9: Akan mudah, betul. Mudah.
8: Tidak yang salah-salah jurusan gitu.
9: Iya, betul.
8: Oke, ini itu tadi ya cara membagi waktu antara kegiatan komunitas dengan pendidikan atau pekerjaan itu. Jadi mungkin juga Ares ya sama Sinta juga punya kegiatan lain begitu ya di luar ini semua ya, di luar Kena, di luar ini juga ya organisasi begitu ya. Oke, tapi tidak merasa terbebani.
10: Malah
8: karena,
10: healing sih karena kalau
9: healing sih sebenarnya.
8: Karena ada Mbak Erin. Iya.
10: Malah pertama ketemu bestie.
8: Bestie udah jadi bestie.
10: Iya, jadi bestie terus emang lebih healing aja gitu karena gak di push dan kegiatannya tuh seru. Aku seru. Suka ketemu orang
9: dan
10: baru
9: dan bertemu
10: sih.
9: Orang baru.
10: Iya.
8: Jadi itu yang ada nilai-nilai begitu ya Mbak Erin yang selalu ditanamkan kepada setiap anggota Sahabat Kena, ini apa nilai-nilai yang selalu diberikan begitu?
9: Oke, nilai-nilai yang selalu diberikan yang pertama adalah mau mencoba dulu, karena kalau kita nggak nyoba kita nggak akan pernah tahu. Terus yang kedua adalah itu tadi, jangan ngejudge orang. Jadi kita itu harus melihat dulu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang sesuatu atau melakukan sesuatu, kita tuh kayak take a step back gitu loh. Terus kita analisa, ada apa ya, kenapa. Nah, baru setelah kita analisa, kita baru bisa ngambil kesimpulan dan membuat reaksi. Nah, tentunya mungkin tidak bisa selalu seperti ini, tapi saya tuh menanamkan ke mereka, kalau bisa, jangan langsung bereaksi, dianalisa dulu, baru ngasih reaksi yang udah sesuai dengan apa analisa tersebut gitu. Makanya tadi saya bilang ke mereka, guys jangan di-judge dulu ya, gitu.
10: Yes.
9: Nah, sama juga kembali lagi tadi menanamkan fleksibilitas itu, Bu. Jadi supaya, again, mereka tidak merasa terkungkung atau terbebani, karena kan seperti yang Ares bilang sebenarnya ini kan buat healing juga. Masa komunitas untuk healing mereka ini dan juga untuk menyalurkan apa ya jiwa sosial mereka itu malah jadi beban untuk mereka. Harusnya kan tidak seperti itu, Bu, gitu. Jadi ya fleksibilitas, no judgment, dan juga harus mau mencoba. Kenapa juga harus mau mencoba? Karena kegiatan kami ini kan beragam dan berhubungan dengan kreativitas. Oke, kami memang base-nya adalah bikin aksesoris seperti strap handphone, kalung, gelang, gitu kan. Tapi contoh kami ke panti yang ada ABK tadi, kami harus membuat ide baru yang dia sesuai nih.
11: Harus menyesuaikan setiap panti yang akan kita datangi.
10: Idenya pun satu minggu tuh.
9: Betul, jadi idenya itu harus dipikirin lagi.
8: Jadi press begitu ya, langsung tiba-tiba juga muncul ide begitu.
9: Jadi mau ngomong kami semua tuh harus belajar, Bu.
10: Benar.
9: Misalnya kayak, ini kita ke panti yang ini.
10: Iya, kita bawa apa ya? Kalau bawa ini bosan. Bukan kita takut pesertanya yang bosan, kita yang bosan.
9: Dan juga ini sih, selain kitanya yang bosan gitu kan, ada ketakutan kalau mungkin yang mau kita bawakan itu nggak sesuai.
10: Benar, ya. Kayak nggak bisa dinikmati kan. Maksudnya mereka yang ngelakuin kegiatan kita tuh kayak mungkin apa bingung sih gitu ya.
9: Gitu, Bu. Jadi makanya kenapa harus mau belajar. Sempat juga saya agak takut gitu kan. Ada satu, ini co-founder saya, Eko namanya. Jadi sama Eko ngomong gitu kan, kira-kira mereka mau gak ya kalau kita bikin ini? Mau aja, Miss, gitu kan, kita tanya dulu gitu. Nah, syukurnya alhamdulillah mereka-mereka yang bergabung di Kena ini emang berniat gabung, bukan karena dipaksa, dan mereka tuh mau gitu, emang gimana cara bikinnya, ayo ajarin dulu gitu.

0: bergabung dengan kita nih Mbak Erin, Aris dan juga Sinta ya. Ada Bapak Ahmad Fauji dari Amunta kalau tidak salah beliau ya, dari di YouTube RRI Pro 1. Sekarang susah katanya membentuk kelompok sosial karena pada era digital orang lebih cenderung ego tinggi gitu. Bagaimana cara memotivasi seseorang agar peduli dengan lingkungan sosial? Terima kasih, pas banget nih ditanyain ke Kang. Makasih banyak Pak Ahmad Fauji ya.
1: Langsung
0: dijawab.
1: Saya langsung deg-degan.
2: Siapa yang mau jawab?
1: Kalau dari pandangan aku sendiri kalau untuk ego, semua orang tuh punya ego. Betul. Tapi bagaimana kita menyikapi ego tersebut?
2: Betul.
1: Misalnya, aku kan sebagai ketua, kayak pengen aku didengar nih, tapi di satu sisi ide aku tuh mungkin nggak bagus gitu diterapkan di situ.
3: Kurang relevan mungkin.
1: Nah, itu pentingnya ada pandangan lain. Makanya ada Miss Erin, ada Ares, ada 22 orang. Kalau untuk diterapkan di anak muda di era digital sih memang agak sulit ya, Miss ya. Karena egonya sih sebenarnya.
2: Betul. Kalau nambahkan katanya si Sinta sama Ares ya. Jadi bagaimana menghadapi ego tersebut, kemudian memotivasi orang-orang, terutama orang-orang sekitar kita ya, untuk melakukan kegiatan sosial. Kalau saya sih yang pertama dulu adalah bilang ke mereka bahwa seandainya ini terjadi ke kalian, kira-kira kalian akan merasakan hal apa, gitu. Jadi membuat mereka berada di sepatu orang yang kurang beruntung ini, gitu. Bukan berarti kita membandingkan, tidak. Nah, tapi ini salah satu cara yang paling ampuh yang biasa saya terapkan ya selama ini. Ketika saya bilang gitu, okay, kalian lihat di luar sana, ada mereka yang gak bisa bahasa Inggris. Kita bisa bahasa Inggris. Ketika kita bisa bahasa Inggris, kalian ngerasa kayak gimana? Enak banget, Miss. Enak banget, Rin, gitu. Karena ternyata jadi bisa ikut lomba, jadi bisa dapat beasiswa dan lain sebagainya, gitu. Nah, alhamdulillah kan kita bisa bahasa Inggris. Tapi lihat orang-orang di luar sana yang gak bisa bahasa Inggris, gitu kan. Gimana mereka? Gak enak kan? Gak bisa ngerasain apa yang kita rasain. Gak bisa mendapatkan apa yang kita rasakan, gitu, Bu. Jadi akhirnya mereka, oh ya benar juga ya, gitu. Gimana ya caranya supaya mereka ini juga bisa merasakan bisa bahasa Inggris itu? Ya dimulai dari diri kita sendiri, gitu kan. Misalnya nih, di luar sana kan pasti banyak anak-anak panti yang kita kembali ke panti yang mereka ini tidak seberuntung kita. Nah, saya yakin sekolah-sekolah ini atau panti-panti ini mereka ini akan sangat welcome kepada orang-orang yang mau berbagi ilmu, apapun itu ilmunya selama positif, gitu kan. Berbagi ilmu ke anak-anak yang mereka asuh, gitu. Kenapa enggak? Itu sih, Bu. Jadi kita membuat orang-orang sekitar kita ini berpikir kalau kita berada di sepatu atau posisi si orang ini akan seperti apa rasanya, gitu. Terus yang kedua adalah meyakinkan mereka bahwa ya kita gak akan ditolak karena kita ingin berbagi kebaikan. Pun juga ada tolakan, ya sudah, tidak apa-apa, kita gak usah malu. Kita yang penting kan kita mencoba. Kalau kita malu karena kita ingin mencoba berbagi hal yang positif, menurut saya itu salah. Nah, itu
1: setuju.
2: Egonya tuh di situ juga, Bu. Karena banyak orang yang kalau misalnya membicarakan tentang ego ya, Bu ya. Banyak orang yang merasa bahwa ya udahlah, bukan urusan kita, gitu kan. Satu, atau yang kedua, nanti pada banyak yang bisa, pada banyak yang tahu. Terus yang ketiga, ego takut kalau ditolak, gitu, Bu. Takut ditolak atau takut misalnya justru dimanfaatkan, gitu. Kita jangan berpikirnya seperti itu. Jadi kita pikir aja bahwa, oh, saya di sini hanya ingin berbagi kebaikan. Diterima tidak diterima itu urusan belakangan. Apakah nanti seperti dimanfaatkan itu urusan belakangan. Kita coba aja dulu. Yang penting kita bisa berbagi itu.
0: Okay.
2: Gitu, Bu.
0: Jadi yang jelas Kena ini adalah salah satu komunitas yang sangat berkemanfaatan gitu ya. Bahasa istilah sekarang berkemanfaatan.
2: KBBI ya, Bu.
0: Mungkin sudah masuk tuh ya KBBI ya.
2: Iya, betul.
0: Baik nih, untuk selama perjalanan komunitas nih, Mbak Erin ya, kisah apa yang paling membanggakan dan menjadi bukti bahwa komunitas mampu membawa perubahan gitu?
2: Kalau dibilang impact-nya sudah sangat besar, saya nggak berani bilang ya, Bu ya. Tapi ada
0: karena masih waktu dari 2025
2: sampai ke akhirnya dibentuk Kenanya secara official gitu kan. Tapi dalam beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, impact untuk anggota dan juga untuk anak-anak pantinya ini ada yang terlihat gitu. Jadi yang pertama untuk anak-anak pantinya adalah mereka merasa senang. Jadi kami ini mendapatkan banyak feedback bahwa kan nanti lagi ya, kan nanti datang lagi ya.
1: Senang banget lagi itu.
3: Kebahagiaannya terbagi semuanya.
2: Betul gitu. Jadi bukan hal yang sampai membuat kami dapat award gitu kan atau gimana gitu. Enggak.

0: Tapi mereka bilang langsung bahwa ini sangat menyenangkan, iya. Gitu.
1: Bahkan ada yang nangis kemarin, ada yang kita nangis. Mau pulang. Di ABK itu nangis sih.
0: Betul. Terus katanya, wah jadi dapat skill baru gitu kan. Jadi nanti mungkin bisa diterapkan kak buat kedepannya.
1: Mau jualan gitu. Sih katanya kemarin itu.
0: Iya, strap jualan, HP. Strap HP iya. Ya kalau nggak salah. Okay. Gitu. Terus yang kedua adalah kalau dari sisinya kami sendiri. Nah ini mungkin bisa dijawab nih oleh Ares atau Sinta. Apa nih yang kalian rasakan?
2: Kalau dari saya karena saya tuh orangnya nggak mau coba hal baru. Yeah. Terus ada Sinta, ada Miss Sinta sih. Ayo coba. Jadi saya mungkin melihat sudut pandang baru bahwa kita tuh berbagi nggak harus secara materi ya. Kita tuh secara kebahagiaan yang kita punya, walaupun sedikit, walaupun sebentar. Mungkin kita di panti 1 jam ya, tapi kebahagiaannya sampai sekarang saya merasakannya.
1: Iya, benar banget.
3: Karena mereka juga gak mau lepas ya.
1: Iya, sampai nangis itu sih, lucu.
3: Berarti sudah rasanya sudah menjadi bagian dari mereka, mereka menganggap benar, seperti itu ya. Dan itu sangat, itu lebih dari tropi ya, lebih dari apa piagam, apa validasi dari
0: award, award apapun itu. Dan juga ternyata apa yang kami ajarkan, atau momen singkat itu ya guys ya, itu ternyata menumbuhkan motivasi gitu di dirinya mereka karena rasa senang itu ada, kemudian karena senang jadi positif, karena positif jadi lebih mudah untuk menumbuhkan motivasi dan percaya diri gitu. Jadi saya masih ada kontak sama beberapa anak pantinya, yang mana mereka bilang kebesokan harinya sampai sekarang tuh kayak jadi semangat, nanti pengen kayak kakak-kakak sahabat Kena katanya gitu,
2: jadi memorable mungkin ya,
1: walaupun sejam berkenang sampai akhir ya.
0: Nanti pengen kuliah diusahakan, nanti waktu kuliah pengen juga ikut komunitas dan berbagi, katanya mereka gitu. Jadi lebih
3: jadi ke mereka sudah tahu juga dengan komunitas begitu ya?
0: Sudah tahu, terutama kalau yang pantinya anak-anak SMP SMA ya, bukan SMA sih. Mereka kan
3: bukannya ABK tadi bukannya?
0: Karena kami sebenarnya lebih banyaknya ke yang apa?
3: Ya. Ke panti.
0: Yang panti yang SMP, SMA gitu.
1: Bahkan itu. Mereka nanya buka volunteer nggak kak?
0: Iya.
1: Kita belum siap buka volunteer guys.
0: Siap guys.
3: Kenapa jadi nggak siap?
1: Karena apa ya? Karena anu ya, kita harus menyatukan visi dan misi lagi gitu.
0: Betul. Karena kan harus menyaring juga.
1: Benar.
0: Memang kami bilangnya bahwa ya siapapun ayo boleh ikut coba dulu gitu kan. Tapi kemudian pastinya juga harus ada obrolan dulu, kita diskusi. Sebenarnya bukan seleksi sih Bu, lebih ke kayak ayo kita ketemu dulu ngobrol gitu. Karena kan dari ngobrol itu akan ketahuan chemistry kami cocok enggaknya, visi misinya sesuai atau enggaknya gitu. Yeah.
1: Supaya
3: nah, kita mau tahu visi misinya apa sih?
0: Sederhana ya.
1: Sederhana. Visi misi kita pengen semua orang itu kita kan basicnya di fashion ya. Merasakan fashion itu enggak monoton sih sebenarnya, dan bagaimana dari fashion ini kita bisa ketemu orang baru sih sebenarnya kak.
0: Itu satu. Terus yang kedua lebih ke ini juga menekankan bahwa ternyata kain sasirangan Batu Alam Kalimantan ini bisa dibuat menjadi fashion yang modern.
1: Benar.
0: Satu. Terus yang kedua kalau lebih ke sosialnya adalah lebih ke seperti yang Ares bilang tadi, bahwa berbagi kebahagiaan itu tidak harus dengan materi. Ini juga berangkat dari teman-teman kami juga yang masih ragu-ragu Bu, kayak aduh nih kalau misalnya pengen berbagi, aduh nggak ada uang, nggak bisa donasi gitu-gitu. Padahal kan kita ini kan punya privilege yang berupa ilmu. Nah ilmu itu aja yang kita bagikan kepada adik-adik ini atau anak-anak ini gitu Bu. Jadi kalau visi misinya kalau mau kami rangkum ya apa ya, kami tuh ingin berbagi tanpa batas dari apa yang kami punya, kemudian memotivasi anak-anak ini. Selain juga untuk memperkenalkan tadi ya bahwa ada nih gitu kan apa namanya warisan-warisan khas budaya gitu di Kalimantan Selatan ini, yang ternyata ini bisa, ini bernilai jual. Bikinnya kayak gimana? Nah bikinnya itu yang kami ajarin Bu. Jadi misalnya bikin apa gelang atau cincin gitu kan dari bahan batu alam itu gitu. Nah yang mana kalau mau dilihat dari generalnya yaitu adalah soft skill gitu. Jadi berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu, berbagi soft skill, sekaligus memperkenalkan juga
1: tadi. Karena memang kalau kita mikir ya Miss, kalau kita misalnya berbagi material itu bisa habis, tapi kalau skill itu bakal sampai mati, bakal ada terus gitu.
3: Dan itu yang paling penting kan, karena orang sekarang lebih memandang kepada skill daripada dengan selembar ijazah.
1: Iya, ya, benar.
3: Beberapa lembar ijazah begitu. Betul,
1: betul. Karena begitu, kita juga melihat sih, Miss, kalau misalnya kegiatan dari kegiatan kita itu, mereka tuh pengen buka usaha itu. Dan orang tuh bakal nanya, pernah ada nanya kayak, kan kalian ngajarin apa yang kalian jual? Yeah. Emang kalian enggak takut punya saingan baru? Itu ya, sih. Iya, kayak ya udah aja kan, rezeki ada yang ngatur.
3: Semua
1: ya
3: punya
1: gitu.
3: Porsinya benar-benar. Ya.
1: Dan kayak kita malah seneng ada apa ya, anak-anak mau buka usaha ya kan. Yeah. Malah seneng banget, apalagi kan base kita di kampus juga di bisnis juga jadi kayak apa ya,
0: udah semua orang daging tuh, aja jadi gitu.
3: Jiwa apa tuh namanya, entrepreneur atau bagaimana?
0: Jiwa itu? Entrepreneur gitu, okay, Bu. Karena sebenarnya kan kalau bisa kan kita jadi manusia yang tidak crap mentality. Kalau crap mentality itu kan artinya kita tidak ingin orang lain sukses, kan? Gitu. Justru kalau dari kami pribadi sih, dengan berbagi itu berharap ya yang bisa maju berkembang itu bukan cuma kita,
1: ya, tapi
0: yang lain juga gitu. Dan juga untuk mematahkan stigma bahwa nih anak-anak yang tidak memiliki privilege ini akan selamanya seperti itu.
1: Yes, itu sih. Agak sedih sih dengarnya, Miss.
0: Betul, dan kami ingin mematahkan stigma itu gitu.
3: Dan itu harus tadi dibuang jauh-jauh.
0: Itu gitu, harus dibuang jauh-jauh.
1: BTW, Miss, anggota kita ada dari anak panti BTW.
0: Iya, betul. Itu apa ya, merupakan sebuah hal yang berharga juga,
1: yes,
0: ya buat
1: benar
0: kami
1: banget. Jadi
0: gitu,
1: kita tahu ya kan, dia kan sudah merasakan, jadi dia bisa menceritakan langsung ke kita gitu kan. Karena kita kan kalau misalnya mau tahu latar belakang orang, yang apalagi dari teman-teman panti itu agak gak enak ya. Gitu sih, kayak
3: kecuali kalau mereka memang benar secara sadar bicara sendiri begitu ya.
1: Itu sih.
3: Okay. Dan kita kita tidak bisa membayangkan kalau kita berada di posisi mereka yang kita tidak tahu, mereka tidak mempunyai keluarga sama sekali begitu ya, dengan orang-orang asing begitu ya, tapi betul, mereka bisa tumbuh, bisa bisa masih punya pikiran sehat, waras gitu, karena banyak kita ada di sekitar kita orang-orang sudah tidak punya kewarasan begitu ya. Begitu ya, Mbak Erin, juga Miss Sinta dan juga Miss Ares ya. Oke. Okay. Nah, ini apakah juga memanfaatkan sosial media?
1: Oh iya, iya. Okay, pasti sih. Karena kalau bukan dari sosial media itu kayak agak susah ya, dari mulut. Mungkin zaman dulu bilang, oh dari mulut ke mulut lebih ampuh gitu ya. Padahal, tapi kalau zaman sekarang, media sosial itu benar-benar harus kunci utamanya ya, Miss, untuk membangun branding. Mungkin Miss?
0: Iya, atau Ares deh.
2: Okay. Kita kemarin itu yang di Panti Bakti Luhur, ternyata kita collab sama siapa, Miss?
0: Ada satu komunitas juga. Jadi komunitas ini dia juga komunitas sosial, yang mana mereka ini kayak bikin ulang tahun untuk anak-anak panti gitu.
2: Jadi kami ada di salah satu
0: postingan
2: di situ.
1: Lucu sih.
0: Jadi kami itu apa namanya, kalau misalnya nih kami lagi diajak kolaborasi gitu kan, atau kami yang mengajak kolaborasi, nah biasanya itu akan kami gaungkan, kami umumkan di sosial media. Nah, dengan cara di invite collab, jadi kan apa, trafficnya itu tidak cuma dari IG-nya sahabat Kena atau kami, tapi juga dari IG yang kolaborator kami ini, seperti itu. Yang mana ini kan sebenarnya basic strategi juga ya kan, untuk kita memasarkan atau mempromosikan suatu kegiatan. Kemudian pemanfaatan media sosialnya sendiri masih basic juga sih, Bu. Jadi kayak kami ini, kami bikin poster, kalau ada kegiatan kami bikin poster, nanti kalau ada yang mau donasi silahkan gitu. Terus kalau ada yang mau gabung, boleh menghubungi kontak personnya kami.
3: Bisa
0: gitu,
3: bisa disebut kalau misalnya ingin disebut silahkan.
0: Okay, jadi kami Instagramnya kami itu adalah @sahabat_kena_
3: Okay.
0: Gitu. Jadi nanti kalau mau tahu ada acara apa aja sih gitu kan, ada kegiatan apa aja tuh, bisa dipantengin di sana, karena biasanya e-flyernya atau posternya itu kami up-nya di situ gitu, Bu.
3: Selain atau mungkin kan mereka banyak mungkin pemirsa kita, pendengar kita yang ingin mengetahui kegiatan dari Kena ini ya.
0: Betul.
1: Atau mungkin mau request gitu ya kan, kita kemana,
0: kita kemana gitu
1: ya, itu boleh banget sih, malah bagus ya kan, membuka wah
3: diundang
1: kita
3: gitu ya,
1: boleh banget,
0: betul,
3: siap sedia ya untuk hadir. Sekarang udah nggak musim ya kita berkompetensi itu, kita sekarang kan berkolaborasi ya,
1: benar,
3: yang lebih ini. Jadi apa target atau program yang sedang dipersiapkan sahabat Kena dalam waktu dekat nih untuk Miss Ares?
0: Ya boleh.
2: Kita kemarin ada Miss mau ngajak sama Banua Mengajar ya, Miss?
0: Iya.
2: Iya, betul. Mungkin itu karena
3: Kita beberapa waktu yang lalu kita jumpa ya di Banua Mengajar. Okay.
2: Mungkin kata Miss tadi mengajarkan mereka untuk mau ngomong, dan seperti yang Ulun bilang tadi, itu tidak merasa kecil.
0: lebih percaya diri
1: gitu. Yeah.
0: Jadi nextnya itu adalah dengan Banua Mengajar gitu kan, itu mau mengadakan kelas bahasa Inggris ke anak panti juga, karena kan seperti yang sudah bicarakan di kemarin ya Bu, jadi kan memang kegiatan yang Banua Mengajar itu di panti ngajar bahasa Inggris. Nah nanti collab dengan Sahabat Kena, apakah nanti mau misalnya nih sambil bikin gelang gitu kan, sambil dikasih tahu vocabulary dalam bahasa Inggris, dalam kerajinan tangan tuh apa, gitu kan, itu bisa diintegrasikan. Terus yang kedua juga seperti yang tadi kami bilang, mau ada kelas public speaking, tapi ini untuk anak-anak yang SMA, anak panti yang usia SMA, SMK, atau mungkin nanti mau dibukanya untuk umum gitu. Cuman untuk umumnya ini mungkin nanti digratiskan atau bagaimana, karena kan kami jatuhnya adalah sosial. Tapi mungkin kalau untuk yang itu kami harus mencari apa trainernya dulu, dan juga harus mencari space-nya, tempatnya di mana, dan mungkin harus ada sponsor juga. Karena kan tidak mengut biaya ya Bu ya dari pesertanya gitu.
3: Mudah-mudahan selainnya ada yang ingin sponsori begitu.
1: Amin. Amin. Boleh banget.
3: Siapa tahu nanti bisa menghubungi ini ya, apa tadi yang
0: IG-nya sahabat underscore Kena underscore.
3: Oke. Dan untuk Miss Sinta nih, apa pesan Miss Sinta untuk anak muda yang masih ragu bergabung dengan komunitas?
1: Apa ya, karena kalau saya sendiri kan udah sering banget ya digabung di komunitas. Keresahan anak sekarang tuh kayak apa sih gunanya komunitas gitu ya kan. Tapi jangan mikir kalau komunitas itu membebankan, guys. Cari komunitas kalian yang benar-benar kalian happy di situ. Jadi biar nggak ada bebannya. Dan kalau bisa itu cari yang sevisi sama kalian. Bukan berarti kita nggak boleh
3: satu frekuensi gitu ya.
1: Karena menjalankan komunitas itu di tengah sibuknya kuliah, terus mungkin ada teman-teman yang kerja, itu kan sesuatu yang mungkin memberatkan dan kayak nggak perlu lah. Tapi dengan komunitas, guys, itu kalian bisa membangun relasi lebih luas, kalian bisa memiliki pandangan baru, nggak menonton ke situ aja sih. Sama kalau itu berani memulai, jangan kayak aku nih introvert banget nih, nggak bisa. Jangan bahwa nunggu kita dipungut. Itu bahasa sekarang, kayak kita nunggu dipungut orang ekstrovert. Tapi bagaimana kalian membuka diri kalian, jangan menutup diri. Orang bakal mungut kalian, bukan mungut sih bahasanya, orang
2: ngajak,
1: akan
2: ngajak, ya.
1: Ngajak berteman kalian, ngajak berteman kalian kalau kalian benar-benar ada membuka diri. Kalau nggak membuka diri, orang tuh juga bingung nih, bakal cringe nih jadinya nih,
3: takut gitu ya.
1: Iya, jadi jangan takut untuk berinteraksi dengan orang lain, karena kita makhluk sosial, kita butuh orang lain. Mulai dari komunitas ini kita mungkin mungkin nggak dirasakan dampaknya sekarang, tapi akan dirasakan di depan sih. Itu sih.
3: Oke, kalau Mbak Eri nih, harapan Mbak Eri terhadap peran komunitas anak muda di Kalimantan Selatan ke depan, tidak hanya Kena, mungkin untuk komunitas apapun itu, silakan.
0: Oke. Yang pertama dulu, saya berharap tidak ada kompetisi. Karena tidak akan ada perubahan positif yang terjadi kalau masing-masing dari kita ini masih mempertahankan ego dan jiwa untuk berkompetisi itu. Karena sejatinya komunitas itu ada kan sebenarnya untuk membawa kebaikan dan perubahan di masyarakat. Jadi ngapain kita malah bersaing? Nah, ini bridging saya untuk poin yang kedua, yaitu adalah saya ingin adanya kolaborasi antar satu komunitas dengan komunitas lainnya. Jadi misalnya seperti kami Sahabat Kena, yang mana fokusnya ke anak-anak panti, kemudian mengajarkan skill-skill gitu. Nah ini mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang juga fokusnya ke anak-anak panti dan ingin mengajarkan skill juga, entah yang formal ataupun informal. Kita bisa berkolaborasi daripada kita berkompetisi. Nah, di luar daripada Sahabat Kena dan kolaborator kami, ya mungkin di luar sana kan ada juga nih yang komunitasnya ini lingkungan, atau komunitasnya fashion, komunitasnya apa, pokoknya yang membawa perubahan positif lah gitu kan. Nah ini jangan saling apa ya, jangan saling serang lah gitu kan. Kadang-kadang tuh ada orang di satu komunitas personalnya tuh dibawa ke komunitas.
1: Benar.
0: Sehingga tidak mau untuk bekerja sama dengan komunitas lain yang mungkin secara personal dia ada permasalahan dengan orang di sana gitu. Nah ini kan jadinya menghalangi adanya kolaborasi. Padahal kalau mereka berkolaborasi, mungkin itu bisa membawa kebermanfaatan yang lebih besar atau lebih luas lagi. Jadi jangan. Jadi yang pertama adalah jangan berkompetisi. Yang kedua adalah ayo berkolaborasi. Jangan takut, jangan malu, jangan egois. Yeah. Itu sih, Bu.
3: Itu yang paling penting.
0: Yang paling penting menurut saya.
3: Baik, terima kasih. Ternyata Bapak Ahmad Fauji masih bersama kita nih, bergabung ya di YouTube RRI. Terus kata beliau nih ya, boleh Kak Muntai katanya diterima dengan dua tangan terbuka, ada panti yang vakum sehingga hampir mati suri.
1: Wow.
3: Oke, nanti Pak Ahmad Fauji minta ini deh, kalau bisa ke WhatsApp ya Pro 1 panti apa begitu ya.
1: Benar,
3: bisa
1: boleh.
3: Sekali healing-healing ya.
1: Boleh-boleh, boleh banget. Aku belum pernah Kak Muntai sih.
3: Pak Ahmad Fauji ditunggu nanti ya.
0: Ada kesempatannya untuk apa, Kena gitu kan, bermain dengan anak-anak
3: ya, sampai ke Amuntai sana ya. Mungkin bisa bertemu dengan apa,
1: merinding aku.
3: Apa kerbau Amuntai gitu. Ya benar-benar masih ada, tidak langka ya.
0: Tidak langka. Waduh, betul, Bu.
3: Sekalian berwisata dan healing tadi.
0: Betul, betul.
3: Terima kasih banyak.
1: Penasaran. Boleh sih. Boleh ya, Miss?
3: Boleh. Oke, siap kata beliau. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauji, nanti dilihatkan ini ya.
0: Siap.
3: Apa chat beliau ya. Baik, terima kasih. Tidak terasa kita sudah mentok tepat di pukul 22 ya. Untuk kebersamaan kita hari ini sangat luar biasa. Terima kasih dengan kehadiran Mbak Erin, Miss Sinta dan juga Miss Ares ya. Dan apa yang sudah kita hadirkan di sini, semoga perbincangan ini menginspirasi kita semua, khususnya generasi muda. Amin. Untuk terus mengembangkan potensi ya, berani berkarya serta menghadirkan manfaat bagi sesama melalui komunitas, bukan kita anggap sebagai pesaing begitu ya. Saya Faizah pamit mundur ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk waktunya yang luar biasa sudah diberikan kepada kami di sini, kepada Mbak Erini Yunitasari BA Hans MSC, Founder Sahabat Kena, Yosinta Lotubria, Ketua Umum Sahabat Kena, Miss Sinta, dan juga Ariska Ramadhani, Sekretaris Umum Sahabat Kena, Miss Ares ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ya di ngobras berikutnya.
1: Amin.
3: Oke, selamat malam semuanya, sampai jumpa.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kapal.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Aduh, kalau dengerin lagu ini kita langsung kayak mau itu loh, kayak mau ngedance. Apa sih namanya kalau dance khasnya dari seorang raja raja rock apa? Raja pop ya kalau Michael Jackson ya. Raja pop ya. King of the apa gitu ya. Bukan King Cobra. Oke deh. Aduh, seneng banget bisa nemenin pendengar semuanya dan juga teman-temannya ada di TikTok ya. Walaupun suara saya agak begini ya, mohon maaf ya, kan masih proses penyembuhan. Semoga semuanya pada sehat ya, baik-baik aja. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar nih Bang Hendy ya?
1: Oh, Icam juga untuk sembuh ya.
0: Amin. Aduh, suaranya sampai kayak gini banget ya. Duh, mau gimana?
1: Lucu.
0: Hah? Lucu? Aduh, orang lagi sakit bilang lucu lagi ya.
1: Ya, biar bisa ketawa. Kalau dibilang jelek nanti malah cemberut.
0: Aduh, jelek ya. Aduh, mau gimana ya, kan mohon maaf ya. Untuk iya, pendengar dan juga teman-teman, Bang Hendy mau request lagu apa nih?
1: Apa nih? Ada band-band
0: oh iya, lagunya belum disebutin ya, maaf ya.
2: Iya.
0: Ada Hitam Putih Fotomu dari Rati Purwasi. Oh, mau cari yang band? Kalau yang band kayaknya yang ada cuma ini deh. Tapi ini, iya, kalau Krakatau itu band ya? Band ya?
1: Oh, iya,
0: band apa sih, ya. Krakatau Kau Datang. Kayaknya cuma Krakatau deh bandnya. Sebentar ya, ada ada Gigi juga, Janji.
1: Janji.
0: Sama kayaknya itu aja. Kalau yang baratnya The Lightning Seeds.
1: Oh, iya.
0: Mau yang
1: janji
0: mana?
1: Janji, saya suka janji kok.
0: Oh, suka janji tapi gak ditepatin gitu ya kan. Ya salah, itu siapa ya? Ya yang gak ditepatin janji ya kan.
1: Oke, kasih salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Adik Herman. Jadi saya pribadi dan mewakili
0: seluruh. Apaan sih ini kayak sambutan apa?
1: Jadi mewakili seluruh pendengar, dukung kita berbelasungkawa, katanya saudaranya meninggal.
0: Siapa?
1: Saudaranya Herman.
0: Oh beneran, innalillahi wa inna ilaihi
1: rajiun. Iya, saya serius dikira bercanda.
0: Dikirain bercanda, iya deh, saya juga terbuka. Oke.
1: Tadi malam katanya.
0: Terus?
1: Ya, mudah-mudahan arwah bisa diterima di sisinya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dan keluarganya diberi kesabaran, ketabahan, gitu. Buat Herman semangat terus deh, pokoknya. Oke, buat yang lain juga.
0: Oke.
1: Masuk yuk, Om Ica.
0: Iya, siap.
1: Malam Senin gitu ya.
0: Malam Minggu lah.
1: Oh.
0: Malam Minggu ini kan mau pertandingan merebut posisi ketiga kan, ini dini hari nanti ya kan, posisi ketiga.
1: Subuh ya?
0: Pukul 5 kalau enggak salah, pukul 5 ya kalau enggak salah ya.
1: Malah enak gitu, malah enak. Jam 3 tanggung ya. Langsung sholat subuh baru nonton.
0: Bener banget, iya. Tuh.
1: Jangan nonton dulu baru sholat subuh.
0: Iya, janganlah. Oke, makasih Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendy udah request janji. Oke, berikutnya silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Aduh, ada juga yang gabung lewat ini ya. Mohon maaf enggak ke ini tadi ya. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Enggak ada ya, hilang. Oke deh, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ica.
0: Selamat malam Mbak Vina, apa kabar Mbak?
3: Alhamdulillah sehat, cepat sembuh ya Ica.
0: Makasih Mbak Vina, kenal lagi.
3: Enak nih,
0: Mbak.
3: Tuh yang seperti ini ya Ica ya.
0: Nggak tahu deh.
3: Sehatnya Ica.
0: Udah susah banget tarik nafas.
3: Iya, makanya itu. Cepat sembuh aja ya.
0: Amin, amin. Makasih banyak Mbak Vina. Lagunya ada Hitam Putih Fotomu, Adakah Yang Lain di Sisimu, sama
3: itu, Cik, Adakah Yang Lain di Sisimu, Cak?
0: Yang ini ada sih Mas Pajar, ada lagi nemenin. Oke, siap Mbak Vina,
3: salam buat Bunda Ica.
0: Oh, titip salam juga buat anak-anaknya Mbak Vina yang manis-manis.
3: Terima kasih ya, Cak.
0: Siap-siap, Mbak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Vina. Kita langsung dengerin aja ya janji dari Gigi untuk Bang Hendy yang ada di Bundaran Trikora. Setelah itu kita lanjut. Adakah yang lain di sisimu dari Riangelina untuk Mbak Vina dan anak-anaknya yang manis di sana di Sutoyo S ya. Tetap di sini pendengar di Melody Memory.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Melodi Memori. Adakah yang lain di sisimu dari Riangelina? Ada sih, kursi-kursi di sisi saya banyak. Oke, deh, silakan mau gabung 0811511410 dan 0511325162. Adakah yang bergabung? Oke. Kada live TikTok kan, baca live nih Pak Fauji, kita lagi live ya. Coba dibuka TikToknya Pak Fauji ya. Oke, terima kasih yang mau lewat WhatsApp boleh ya, yang mau lewat telepon, yang mau lewat TikTok juga boleh, yang mau request silahkan. Saya tunggu, adakah yang ingin bergabung? 0811511410 dan 0511325162. Kalau enggak ada, berarti saya langsung puterin lagu aja deh kalau gitu ya. Ada Hitam Putih Fotomu untuk Mbak Demata, mau enggak lagu ini? Buat Mbak Demata ya. Terus oke, okay. Oh ini dari Poppy. Oh ya, ini lagunya lagi enggak ada di list nih Mas Parit ya. Lagunya ada satu nama tetap di hati, The Life or Relay. Ada Misteri Cinta, ada Kau Datang, Salam Terakhir, Jiwa, ada Everything I Do, Janganlah Kau Cemburu. Oke, ada nih yang mau gabung. Silakan, halo, selamat malam. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ama, betul?
1: Bunda Hani.
0: Oh, Bunda Hani. Bunda Hani dari Sulteng ya, kalau nggak salah ya.
1: Sulawesi Tenggara.
0: Sulawesi Tenggara, apa kabar, Bun?
1: Alhamdulillah, bagaimana sebaliknya dindaku yang cantik.
0: Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, lagi flu nih, Bunda.
1: Oh, ya. Uh-uh. Oh, kalau flu itu kita anu saja, apa ini, minyak kayu putih.
0: Minyak kayu putih diapain, Bun?
1: Di hidungnya sama jidatnya.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, siap-siap, nanti dikasih biar ini kan. Iya. Oke, terima kasih
1: sama
0: banyak tipsnya.
1: Di leher, di belakang telinga. Itu kan udara itu, Dinda.
0: Oke.
1: Apalagi itu kita kena angin, ini kan mesti angin pancaroba ya, deh.
0: Padahal kan kita enggak ada minum es juga ya kan, tiba-tiba iya, kok jadi flu
1: udara
0: gitu.
1: Jadi
0: dari udara ya. Oke, siap-siap. Makasih banyak, Bunda. Ini mau request gua apa nih?
1: Apa yang tersedia, Dinda?
0: Ada lagu Hitam Putih Fotomu, ada Satu Nama Tetap di Hati, The Life or Relay, ada Misteri Cinta, ada Kau Datang, Salam Terakhir, Jiwa, Everything I Do, Janganlah Kau Cemburu, mau yang mana, Bun?
1: Ya itu, jangan kau cemburu, kita ini bersilaturahim saja.
0: Oke, baiklah, janganlah kau cemburu.
1: Doakan saja ya, Dinda, jangan.
0: Boleh, siap.
1: Bersilaturahim saja di udara. Salam sehat semua, salam bahagia. Salam
0: Amin.
1: Kenal dari Bunda Hani.
0: Terima kasih,
1: baru
0: Bunda.
1: Baru saja begini kan, sebiasa tetap di udara.
0: Makasih, Bun.
1: Tapi alhamdulillah ini malam minggu. Semuanya apa, Dinda? Mudah semua teman-teman yang ada di udara, adik-adikku, saudara-saudaraku, abang-abang semua, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, semangat terus menjalankan aktivitasnya. Buat Dinda, terima kasih waktu Dinda, semangat terus, mudah-mudahan diberi kesembuhan penyakit.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, mudah-mudahan untuk tipsnya juga ya. Makasih. Kita langsung dengerin aja ya lagunya, Janganlah Kau Cemburu. Tapi nanti setelah Hitam Putih Fotomu dari Rati Purwasi untuk, oh ya sebentar, ada yang gabung lagi. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar, Put?
2: Iya, kabar baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Putri mau begadang nggak nanti malam nonton bola sih? Mau nonton bola nggak tadi nanti malam atau dengerin bola?
2: Insyaallah nih, ada jokolah tuh pas subuh
0: juga. Subuh dini hari ya.
2: Iya, kan gak diingat subuhnya dulu.
0: Iya dong, sholat dulu lah harus ya. Oke, Putri mau request lagu apa nih, Put?
2: Saya pilih anu siapa tuh tadi yang satu apa?
0: Apa tuh? Satu Nama Tetap di Hati.
2: Iya, ini tuh.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Putri.
2: Terima kasih, Mbak Ica. Ya,
0: amin. Makasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin lagunya ya, yang udah di request sama Bunda Hani yang ada di Sulawesi Tenggara, dan juga untuk Putri yang ada di Karangintan, di Melodi Memori.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: 105.6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus di Melodi Memori ya, sampai nanti pukul 23 malam sebentar lagi. Yang mau gabung silahkan di 08115111410 dan 0511325162. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Abang Ali.
0: Abang Ali, apa kabar Bang Ali?
1: Dinginan di rumah.
0: Wah, di alu-alu dingin ya?
1: Iya.
0: Wah, berarti kalau di sini panas mana? Terus ya.
1: Angin lunggara kuat banget.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit ya, nggak masuk ya. Angin gitu ya. Nih Bang, Bang Ali mau request lagu apa? Mau lagu Hitam Putih Fotomu, Misteri Cinta, Kau Datang, Salam Terakhir, Jiwa, Everything I Do. Mau yang mana?
1: Nomor 2 deh, apa deh?
0: Yang nomor 2 Misteri Cinta.
1: Nah, itu aja.
0: Oke, siap untuk Pak Ali ya. Bang Ali.
1: Alamnya,
0: ya.
1: Kalau Rika. Lawan Ibu Sin. Lawan siapa itu?
0: Siapa lagi?
1: Dalam beratan aja.
0: Oke, buat semuanya gitu ya.
1: Semuanya.
0: Oke, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali yang ada di alu-alu ya. Katanya anginnya di situ cukup kenceng ya. Oke, berikutnya silahkan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mica.
0: Malam, Abah Kalbi. Abah Kalbi, apa kabar?
2: Kabarnya baik aja, Nak.
0: Alhamdulillah. Di sana nggak ada hujan ya, Abah Kalbi di Tanbu?
2: Ada hujan awal.
0: Nggak ada hujan, sama di Banjarmasin juga nggak ada hujan ya.
2: Panasnya belum panas ya, kok nyala.
0: Abah Kalbi mau mau yang mana? Ikut
2: Abang Ali.
0: Oh, ikut Abang Ali aja. Baiklah, oke. Makasih Abah Kalbi.
2: Beritanya sudah pernah radio
0: berkesan
2: di mana saja. Hujan cepat kerja.
0: Amin amin. Amin, makasih banyak ya Abah Kalbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi yang ada di Tanah Bumbu. Saya mau tengok

0: Dulu ada nggak sih yang gabung lewat WhatsApp ya? Oke, kayaknya nggak ada deh. Oke, atau ada yang gabung lewat telepon WhatsApp? Oh, ini ada nih dari Bang Yadi. Halo, selamat malam Bang Yadi. Bang Yadi
1: Halo,
0: Roy.
1: Miko.
0: Oke, apa kabar nih Bang Yadi?
1: Ya.
0: Bang Yadi di mana nih Bang?
1: Di Tabalong.
0: Di Tabalong, Bang Yadi Roy ya. Oke, Bang Yadi mau dikasih lagu apa nih?
1: Lagunya apa semua, Bu?
0: Mau lagu Everything I Do atau Hitam Putih Fotomu atau Misteri Cinta udah atau Kau Datang dari Krakatau, mau request yang mana?
1: Yang Krakatau aja.
0: Krakatau aja. Oke, baiklah, Kau Datang berarti ya. Oke, saya siapin untuk Bang Yadi ya. Oke, Bang Yadi makasih ya udah gabung.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja Misteri Cinta Nicky Astria untuk Abang Ali yang ada di Alu-Alu, untuk Abah Kalbi yang ada di Tanah Bumbu, dan juga untuk Bang Yadi Roy yang ada di Tabalong di Melody Memory.

Oke, okay, setelah kau datang harus pergi juga ya. Terima kasih banyak yang udah pada gabung di sini di Melody Memory, dan saya langsung pamit juga ya. Terima kasih banyak untuk ponakan saya yang paling cantik nih yang ada di Gatot ya, DV Uti yang pintar, yang oke, okay, pokoknya ya. Ada Everything I Do dari Brian Adams. Sampai jumpa, bye bye.

0: WhatsApp 0811 5111 410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Sabar Paling Dalam adalah novel karya Fajar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantunya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Akhir dari novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin di setiap harinya. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. A walking work of art. Vintage. Ikuti terus di Pro 1 Banjarmasin di 97,6 FM, RRI Digital, TikTok, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 08

0: 101 Banjarmasin.
1: Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah si penebang pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi, hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya, aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah, dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.
0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dari Programa 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agar sesaat lagi pastinya kita akan hadirkan beragam program menarik di Banjarmasin pagi ini di Pro1, kanal informasi dan juga inspirasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
0: Pukul 7:10 waktu Indonesia Tengah, pagi hari ini kita hadirkan Lintas Benua Pagi diisi dengan rangkuman berita sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026 yang akan selengkapnya disampaikan bersama Aulia Rahman.

0: Pendengar, kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Pasca pemadaman listrik bergilir, kondisi bendungan Riam Kanan mengalami penyusutan debit air. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akhirnya bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya Aulia Rahman. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar aksi gotong royong massal dengan membersihkan kawasan wisata Siring Tendean Menara Pandang dan Siring Jenderal Sudirman 0 km. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan ruang publik yang menjadi ikon Kota Banjarmasin. Usai kegiatan, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mengembalikan kebersihan kawasan wisata, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap fasilitas umum.
1: Tentu hari ini saya gabung bersama Pak Danis dan Pak Kepala Bidang dan seluruh SKPD dan seluruh kecamatan dan kelurahan dan beberapa jam untuk masyarakat yang tersebut dan sempat berumur juga ya. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, selesai dan kami sama pribadi mohon maaf atas tidaknya kegiatan hari ini dari para masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan berolahraga ya. Sebenarnya kebersihan ini tidak cuma selalu seperti tolong hati-hati karena kalau tidak ada masih ada air akan kita izin ya kita hati-hati dan tentunya harus sekali dikatakan jangan membuang sampah sembarangan dan jangan buang air kecil sembarangan di sepanjang Siring Menara Pandang.
0: Anggota Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Ahmad Sarwani menyoroti kondisi bendungan Riam Kanan yang mengalami penyusutan debit air. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari akibat pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir. Menurutnya, kondisi kelistrikan di Kalimantan Selatan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga,

0: dan ke Sungai Martapura berkurang, yang berdampak terhadap sektor perikanan dan persawahan di kawasan tersebut.
1: Yang paling terdampak saat ini adalah kondisi PLTA di Riam Kanan, pemanfaatan aliran Sungai Martapura yang dimanfaatkan untuk peternakan ikan dan lainnya. Ini banyak matian sekarang karena akibat kekurangan oksigen, dampak dari pengeringan, tidak dimaksimalkannya pengaliran air dari Riam Kanan. Ini juga menjadi perhatian serius karena hampir ratusan pembudidaya ikan yang ada di sana. Percepatan proses koordinasi ini sangat penting untuk memastikan stabilitas PLN kita di Provinsi Kalimantan.
2: Rencana manggil PLN lagi, Pak?
1: Insya Allah secepatnya, tapi mungkin melibatkan di beberapa sektor terkait.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi melepas 2 pelajar terbaik yang akan mewakili daerah mengikuti pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Keduanya adalah Inyoman Haryat dari SMA Negeri 7 Banjarmasin dan Siti Nur Adlina dari Madrasah Aliyah Hidayatullah Martapura, Kabupaten Banjar. Pelepasan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Saripudin. Ia berpesan kepada kedua calon anggota Paskibraka agar menjaga kondisi fisik dan kesehatan, serta nama baik daerah selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan di Jakarta.
3: Sampaikan dengan mereka untuk jaga fisik, jaga nama baik daerah, kemudian jangan lupa vitamin-vitamin, sehingga nantinya di sana, karena ini suatu kesempatan emas, tidak akan lagi dipanggil dua kali. Nah, jadi ya, kesempatan inilah buktikan kemampuan bahwa kita bisa. Jangan terasa kita ini orang dari Kalimantan, merasa minder, tapi tunjukkan kemampuan bahwa kita ini bisa setara dengan yang provinsi lainnya.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menjadi momen penting bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar sebelum memulai tahun ajaran baru. Seperti 30 murid baru yang mengikuti seluruh rangkaian MPLS di SDN Klayan Barat 2. Kepala SDN Klayan Barat 2, Lisna Kodarsi, mengatakan, kegiatan dirancang untuk mengenalkan siswa terhadap sarana, prasarana, tata tertib, serta program unggulan sekolah. Lisna menegaskan, sekolah berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus.
4: Oh, anak-anak yang baru ini harapannya mereka nyaman, tenang, dan asik bersekolah di SDN SN Klayan Barat 2. Orang tua, untuk orang tua mudah-mudahan mereka dapat bekerja sama dengan sekolah, sehingga tujuan dari pembelajaran kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan dinas pendidikan bisa terjalin dengan erat. Sehingga pada intinya tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah bisa tercapai.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan turut membayangi Kota Banjarmasin seiring meningkatnya jumlah titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Meski pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutlah, Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutlah, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin.
5: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutlah. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutlah provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah. Supaya nanti jangkauannya cepat. Kenapa ditempatkan di sana? Yang punya potensi akan terbakar lahan yang besar itu kan di daerah selatan, yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar Martapura. Nah, karenanya pilihan posko yang didirikan provinsi di sana. Nanti petugas poskonya gabungan, BPBD Provinsi, BPBD Kota Banjarmasin, ada relawan, kemudian relawan kebencanaan mungkin.
0: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalsel mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibandingkan sehari sebelumnya, yang mencapai 60 titik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel Dandi Matera melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahila saat di RRI Banjarmasin. Maulana mengatakan, penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Menurutnya, potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi, seiring kondisi cuaca yang semakin mengering.
6: Melalui saluran BMKG, kami selalu melihat potensi kebakaran, dan pada hari ini, pagi tadi saya mengecek ada 43 titik api dengan tingkat kepercayaan 8, ada 3 titik kepercayaan 9, selebihnya itu di titik kepercayaan 8. Artinya kebakaran lahan hutan masih cukup besar, walaupun kemarin itu update-nya ada di 60 lebih, tapi hari ini ada 43 dan itu masih menjadi persoalan bagi kita semua.
0: Polda Kalsel menghimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Warga diminta waspada karena api mudah menyebar di lahan gambut. Kapolda mengatakan, polisian bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memantau kawasan rawan di wilayah Kalsel. Jika warga menemukan titik api, maka diharapkan segera melaporkannya ke aparat terdekat seperti Babinsa atau Babin Kaptipmas agar bisa segera dipadamkan.
7: Masyarakat, kami menghimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan tersebut, membakar hutan, untuk kita sama-sama menjaga agar asap atau musibah asap ini tidak kembali menyerang atau tidak kembali dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan.
0: Amblesnya kembali ruas jalan veteran kilometer 5,5 atau jalan Martapura Lama di kawasan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalsel menyiapkan penanganan permanen. Hal ini agar kerusakan serupa tidak terus berulang. Kepala Dinas PUPR Kalsel Muhammad Yasin Toib mengatakan, penanganan darurat telah dilakukan dengan memasang rambu-rambu pengamanan, serta menurunkan tim teknis bersama konsultan manajemen proyek untuk mengkaji penyebab amblesnya badan jalan. Hasil kajian, amblesnya jalan kembali dipicu, kerusakan sungai menyebabkan pergeseran tanah di bawah badan jalan sehingga memunculkan retakan. Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan menyoroti masih banyaknya sekolah menengah atas di Kalimantan Selatan yang belum memiliki sertifikat aset. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan, revitalisasi fasilitas pendidikan, hingga penyaluran bantuan pemerintah. Permasalahan itu mengemuka dalam rapat Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan, beserta jajaran unit pelaksana teknis. Rapat digelar di ruang Komisi 4 DPRD Kalsel tersebut membahas rancangan prioritas pelapon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, baru sekitar 51% SMA di Kalimantan Selatan yang telah memiliki sertifikat aset. Infrastruktur sekolah yang belum memadai masih menjadi salah satu penyebab tidak meratanya jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah negeri di Kota Banjarmasin. Menyikapi kondisi itu, Dinas Pendidikan Banjarmasin menyiapkan program rehabilitasi total bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.
8: 10 sekolah untuk direhab total, untuk didesain ulang, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Nah, tetapi memang harus disesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Tetapi tahun ini ada 5 sesuai dengan anggaran yang kita perbaiki, rehab total, kemudian juga rehab sedang.
0: Salah satu sekolah yang terdampak adalah SMP Negeri 28. Dari kuota 96 peserta didik baru yang disediakan pada sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, sekolah itu hanya menerima 52 pendaftar hingga masa pendaftaran berakhir. Salah seorang wali murid, Ahmad Sali, menilai kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan serta keterbatasan area parkir menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak memilih sekolah tersebut.
9: Nah, kita hanya pesan ke pemerintah kota untuk pembenahan sekolah-sekolah yang di pinggiran. Ini kan termasuk pinggiran nih. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jangan sekolah-sekolah yang unggulan yang selalu dapat bantuan. Jadi sekolah pinggirannya harus benar-benar diperhatikan supaya tetap seperti sekolah unggulan yang di kota gitu.
0: Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan status jaga keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin langsung oleh Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi. Oleh Kota Banjarbaru, Erna Lisa mengatakan, penetapan status siaga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi di lapangan, masukan dari berbagai instansi serta tindak lanjut arahan pemerintah Provinsi Kalsel dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau.
10: Sepakat untuk menetapkan status siaga karhutla untuk Kota Banjarbaru. Dan tentunya poin yang terpenting adalah kita tetap sinergi dan kolaborasi yang paling utama yang kita.
11: Ada pertimbangan apa jadi status siaga ini, Bu? Pertimbangannya?
10: Yang jelas kemarin kita juga sudah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan di provinsi ya. Oke, bersama Bapak Gubernur.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program itu rencananya akan berlangsung selama 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi risiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengungkapkan langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api.
12: Pesawat OMC sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan hari ini tanggal 15 sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah Tambaut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya kami menuju ke lokasi. Harapan kami beberapa hari ke depan bisa tertanggulangi dengan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Saya Uli Rahman, sampai jumpa.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ini, saya Fadli dan juga ada rekan saya
1: Mei.
0: Ada Mei di sini. Jadi fix ya nama on airnya Mei ya?
1: Iya.
0: Oke, bukan Meilina atau Aryani, bukan?
1: Enggak, Mei aja.
0: Oke, Mei di pagi hari ini kita nemenin pendengar di weekend. Hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026 Mei ya. Adi, hari ini ada rencana kemana Mei kira-kira nih?
1: Hari ini, ya kebetulan hari ini ada acara keluarga sih okay. Kalau nyulun ya.
0: Oke, okay. Bukan kondangan, bukan kayak semacam acara keluarga biasa ya?
1: Iya, keluarga biasa.
0: Oke, okay. Jadi rencana hari ini acara keluarga, terus apa lagi habis itu?
1: Di situ istirahat sih.
0: Istirahat ya. Tapi biasanya kalau Mei pagi-pagi ngapain sih biasanya kalau di akhir pekan ini?
1: Kalau di akhir pekan karena ulun sendiri masih mahasiswa ya kayak jadi kayak Sabtu apa Senin sampai Jumat tuh kan full ya. Jadi kayak Minggu tuh ya udah deh santai-santai dulu gitu loh. Kadang okay. Ini nonton drakor okay. gitu diisi sama itu sih.
0: Jadi lebih ke ya udah mager-mageran lah waktunya ya.
1: Betul sekali.
0: Ibaratnya Senin sampai Jumat udah fight banget gitu ya kan
1: full.
0: Di full 9 to 5 mungkin lebih bisa ya sampai ke malam kayaknya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan di hari Minggu lebih relax kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sabtu Minggu
1: menikmati hari libur.
0: Hari libur, oke. Okay. Berarti jarang libur kayaknya ya.
1: Jarang Kak, apalagi kadang kayak hari Sabtu itu bahkan ada kegiatan gitu. Atau okay. mungkin juga Minggu tuh juga bisa ada kegiatan. Jadi kalau nya lagi ada benar-benar free itu ulun manfaatkanlah untuk istirahat.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalkan cuacanya lagi panas-panas kayak gini tetap jalan-jalan juga Mei ya kira-kira ya.
1: Kalau lagi panas tuh sebenarnya males sih.
0: Oke, okay, males. Pengen males. Ngadem aja di
1: ya,
0: rumah gitu ya.
1: Iya, pengen ngadem karena kalau nya lagi panas itu ya aduh, bawaannya tuh pengen apa ya? Bad mood lah aja orang tuh.
0: Karena kebanyakan kegiatan Mei itu kan di luar kegiatan di luar rumah gitu ya kan pastinya ya. Misalkan di gedung ya mungkin notabene-nya panas juga kali ya di sana ya.
1: Panas juga.
0: Perjalanan ke sananya juga
1: iya,
0: panas.
1: Iya, perjalanannya itu.
0: Nah, ini makanya cuaca-cuaca kayak gini hati-hati banget ya Mei kayaknya ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Apalagi kalau misalkan cuacanya bikin kita apa panas dalam mungkin
1: nah,
0: atau pilek atau gejala penyakit lainnya kayaknya ya.
1: Banyak banget sekarang kayak lagi yang pada sakit. Karena ada lagi musim-musim panas kayak gini
0: iya,
1: ya.
0: Kayaknya puncak-puncaknya deh ya ini ya
1: iya.
0: lagi ya. Yang ibaratnya seharian panas banget dan kayaknya ini apa ya pengen banget nih ada hujan kayaknya sesekali ya Mei.
1: Iya, pengen ada hujan gitu. Karena yang dilihat ya kayak mendung tapi enggak ada hujannya.
0: Hujan pun kayak apa ya? Hujan mungkin kayak gerimis doang gitu
1: iya,
0: ya kan.
1: Iya, tapi Banjar ada lah Kak. Kayaknya belum
0: kayaknya
1: ya.
0: Jarang deh atau belum kayaknya. Saya belum nemu sih sebenarnya ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi kita lihat nanti apakah ada hujan nanti kesempatannya. Karena nih Mei ada informasi dari Banjarbaru yang katanya lagi mengadakan OMC ini Mei. Tahu gak OMC itu apa Mei?
1: Operasi Modifikasi Cuaca.
0: Oke. Okay. Nah, jadi OMC ini dilakukan di Kalsel dan salah satunya di Kota Banjarbaru yaitu prosesnya itu menyemai garam ya di langit ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi penyemaian awan tersebut ini memicu sukses nya turun hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya kemarin katanya.
1: Wah, baru banget ya kemarin
0: iya.
1: ya berhasil hujan ya di sini panas.
0: Mm-hmm. Kita pengen berharap sih Banjarmasin kena OMC juga kayaknya.
1: Iya, semoga ada ya diadakan gitu.
0: Betul.
1: Biar hujan.
0: Karena nih ujarnya kepala BPBD Kalsel, Pak Roni Eka Saputra, ini OMC-nya bakal diadain 15 sampai 21 Juli Mei.
1: Wah, berarti
0: jadi ada masih, potensi kayaknya ya.
1: Masih berlanjut ya.
0: Masih berlanjut sampai sekarang dan ini ibaratnya karena nih Mei tahu enggak kalau Kalsel ini lagi ditetapin sebagai statusnya siaga darurat karhutlah.
1: Iya, Kak, betul.
0: Jadi kalau status siaga daruratnya otomatis ya mau enggak mau pemerintah harus kerja keras untuk bisa mengamankan lahan gitu ya kan supaya enggak kebakaran. Nah, salah satunya dengan AMC tersebut. AMC ini mahal loh Mei sebenarnya biayanya Mei.
1: Berapa itu, Kak?
0: Saya lupa sebenarnya. Kalau ditanyain berapanya, tapi yang jelas mahal banget dan ini apa ya? Spesial pokoknya itu. Adanya OMC ini karena garamnya bertonton biasanya yang disemai ke langit dan itu biasanya ya mungkin bisa jutaan atau ratusan juta kali ya sekali semai garam.
1: Waduh,
0: itu makanya ini penting nih untuk bisa menekan potensi terjadinya karhutlah. Tapi Mei merasa nggak pagi-pagi mungkin setiap Mei jalan-jalan pagi ada berasa kabut dikit-dikit kayaknya.
1: Ada
0: kan
1: iya,
0: ya?
1: Iya, ada Kak. Kayak apa ya, nggak terlalu bersih gitu lah.
0: Iya.
1: Masih ada agak kabut-kabut gitu. Dan bukan embun. Beda sama embun.
0: Kalau embun kan dingin ya.
1: Dingin,
0: ini
1: sejuk.
0: Kalau ini nih kayak semacam nggak enak banget di hidung kayaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi Mei ada riwayat asma atau apa kira-kira?
1: Enggak sih, Kak.
0: Enggak ya? Iya. Berarti aman-aman aja kalau misalkan menghirup asma apa asma asap maksudnya ya. Oke, mudah-mudahan ini cepat apa ya beralih ya insyaallah ya. Tidak ada yang namanya karhutla lagi ya kan. Dengan adanya OMC, dengan adanya mungkin hujan yang turun sesekali ya di Banjarmasin dan juga sekitarnya. Tapi habis ini Mei kita bakal dengerin nanti bagaimana perakiran cuaca hari ini Mei ya. Nanti bakal dilaporin oleh BMKG, jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosatu FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya disampaikan bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada Fitma Surya. Bagaimana perakiraan cuaca hari ini? Silakan laporan selengkapnya Fitma Surya.
2: Baik, terima kasih. Izin, saya Fitma Surya, perakirawan dari BMKG Samsudinur Banjarmasin, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk edisi weekend hari ini.

0: Kabupaten. Di wilayah Kalimantan Selatan hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk informasi perkiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Fitma Surya, Prakirawan BMKG Samsudi Nur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian informasi prakiraan cuaca bersama BMKG Samsudi Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, itu dia tadi Gal. Aduh, bentar batuk dulu.
0: Itu dia. Jangan lupa minum, Kak.
1: Iya, habis ini minum ya kita ya. Tadi ada lagu galau katanya. Ingat ya, kalau misalkan galau

0: apa obatnya kira-kira Mei? Dari tipsnya Mei sendiri kira-kira?
1: Kalau tips dari Lun, minum
0: apa, air putih?
1: Minum air putih.
0: Itu kalau ke saya ya, bukan yang galau nih. Obatnya apa kira-kira nih?
1: Kalaunya galau ya.
0: Obatnya apa?
1: Kalau Ulun menenangkan diri, Kak.
0: Nenangin diri. Oke. Jadi kayak semacam nenangin diri itu bisa kayak sholat mungkin ya kayaknya ya.
1: Iya. Ini juga sih saya juga biasanya dengerin lagu tuh yang cheerful, okay, yang seru-seru, bukan yang malah makin bikin sedih, bikin
0: mood
1: galau
0: turun gitu, ya kayaknya. Tapi kalau misalkan lagi galau, sering enggak nongkrong sama teman-teman gitu misalkan?
1: Lumayan sih.
0: Lumayan
1: kayaknya ya. Karena asik gitu loh kumpul-kumpul sama teman.
0: Biasanya di tempat tongkrongan kafe atau apa biasanya? Atau jangan-jangan perpus nih?
1: Wah. Enggak, jarang. Ya perpus ya. Biasanya nongki di kafe-kafe.
0: Kafe-kafe. Ya. Tapi cewek tuh biasanya nyari kafe itu yang estetik atau yang memang kualitas kopinya bagus gak sih, atau minumannya bagus gak sih biasanya?
1: Tergantung sih Kak. Tergantung ada juga yang kayak apa ya, tergantung misalkan emang lagi mau foto-foto itu yang estetik. Tapi kalaunya mau yang lagi apa ya, naikin mood gitu ya, kafe-kafe yang kopinya tuh mantep lah gitu kualitasnya.
0: Jadi tipikalnya gak yang nyari estetik banget, enggak, yang nyari kopinya bagus juga enggak banget, tengah-tengah lah ya, tergantung situasi kondisi berarti
1: tergantung.
0: Ya Mei ya.
1: Tapi yang diutamakan tuh biasanya kenyamanan sih.
0: Kenyamanan, tempat kayak gimana menurut Mei yang nyaman, versinya Mei sendiri untuk nongkrong gitu?
1: Kalaunya yang nyaman itu yang tempat duduknya mungkin ya, tempat duduknya nyaman, atau juga kayak ramenya. Ada juga kan ya orang yang gak terlalu suka yang rame-rame.
0: Jadi
1: gitu,
0: pengen yang sepi-sepi juga ya.
1: Sepi-sepi. Tapi kalaunya saya sendiri, ya kalaunya yang rame itu ya it's okay gitu loh. Biar suasananya tuh lebih hidup.
0: Gitu. Kalau misalkan ada live musicnya juga.
1: Nah itu. Wah,
0: seru
1: asik,
0: juga ya kayaknya.
1: Seru banget. Kayak sambil apa ya, sing along
0: gitu. Juga ya. Nah ini Mei, ada tempat nongkrong yang pastinya pengen banget kita gaungkan terus nih. Salah satunya adalah RRI Banjarmasin di halaman depannya. Ini namanya RRI Food Yard ya. Jadi di RRI Food Yard ini udah banyak yang ngadirin UMKM-UMKM yang luar biasa. Wah. Tempatnya estetik, enggak estetik juga sih sebenarnya ya. Ikonik jadinya, ikonik. Terus minuman dan makanannya juga enak-enak semua. Pernah Mei kira-kira? Ini belum pernah kayaknya ya?
1: Belum.
0: Nanti cobain datengin setiap malam. Ya. Kalau bisa malam minggu bisa yang rame ya. Tapi Mei suka makanan berat atau apa biasanya kalau nongkrong?
1: Kalaunya nongkrong itu enaknya yang cemilan-cemilan sih Kak, kayak cemilan kayak jajan-jajan gitu.
0: Iya.
1: Ada apa-apa aja tuh kayak
0: banyak. Jangan lupa saya panggil saya Fadli aja ya. Enak kayak dipanggil Kak. Saya berasa
1: tadi
0: tua banget.
1: Kayak kebiasaan manggil Kak gitu ya. Jadi beberapa kali manggil Kak kayak kecoplosan.
0: Enggak apa-apa gitu. Aman. Jadi di sini nih banyak makanan minumannya yang menarik, kayak semacam ada ayam wangi, itu ayam rempah, yang ada ketumbar, ada apa, ayam goreng lain intinya ya. Terus ada cemilan, ada nasi bakar juga di sini. Terus ada kopinya juga, ada matcha, ada kayak chicken roll gitu yang ada ayam dibalut kayak kebab lah gitu ya. Macam-macam deh pokoknya di sini Mei. Jadi ya rugi banget ya kalau nggak datang sini. Apalagi kalau nih Piala Dunia nih besok nih Mei.
1: Oh iya.
0: Piala Dunia. Besok ya? final kita. Ada pertandingan Spanyol melawan Argentina yang bakal kita hadirkan juga nonton barengnya. Dan jangan lupa nanti malam ada juga Liga PES namanya, Liga PS. Jadi buat pendengar yang mungkin pengen main PS gratis, itu bisa banget datang ke RRI Banjarmasin Mei.
1: Gratis. Aduh kapan lagi?
0: Makanya gratis. Kapan gitu. Lagi? Come on. Ini buat yang biasanya ngerental PS bayar 5.000 per jam atau 4.000 per jam di RRI Banjarmasin gratis main PS-nya. Catat jamnya jam 8 malam nanti kita persiapan, mungkin jam 9-an main sampai nanti jam 11-an kali ya. Yang menang dapat hadiah menarik juga dari RRI Banjarmasin.
1: Udah gratis.
0: Ada hadiahnya. Hadiah. Makanya. Ini kalau Mei jago main PS mending ikut deh kayaknya deh. Sayangnya enggak ya. Tapi mudah-mudahan buat Anda yang jago main PES ya, main PS-nya bola ya. Malam ini nanti ada game seru pokoknya nanti dari Banjarmasin.
1: Walaupun enggak jago-jago banget bisa juga nih buat meramaikannya.
0: Siapa tahu keberuntungan ada di pihak Anda. Siapa tahu misalkan beruntung bisa dapat hadiahnya menarik gitu,
1: nah,
0: ya kan?
1: Itu dia.
0: Dan habis selesai main bolanya, nanti jam 2 dini hari kita akan adakan nonbar dan dengar bareng juga nanti pertandingan Spanyol melawan Argentina. Mei, kira-kira siap nanti meramaikan juga ya di rumah ya kayaknya ya?
1: Di rumah yang meramaikan dari rumah, nanti sambil teriak.
0: Oke, habis ini Mei kita bakal gabung dengan Pro 3 di Jakarta, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.